0: Hello, Mwane Gungwe, Mwane Gungwe, Mwane Gungwe. Mwa Gungwe man, you go in chine na subu ya getugul baba, inetke Mwa Gungwe, lecho ba Gungwe. Pukusi number one, number two, and number five. Kichenge chita no indiak 250,000. Kogechil gito star, 292 hash. Star 292 hash. Touch FM, hello, good morning. Good morning. Yes.
1: Nata, itu mana mereka?
0: Kapisa.
1: Nana, ingat masa senapa drama rapur nampak masa saya start diri ya, dan sejak saya main na, ak mama nanti ini kuris masih ada tuul, ane ini tengah gaya, kungguh
0: sini. Kungguh misung masih lembah nanti, kita cefe melu kun morning.
2: Jamnya
0: jorwa. Jamnya jorwa rapur.
2: Ya muna rosi.
0: Bye bye cita, jep kujun. Yes. Yes. Yes. Star 292 hash. Bukusi number 1, number 2, number 5. Bukusi ishechu somo gecheng. Bukusi tagenge detinye pesa. Silingi ishe 250,000. Star 292 hash. Mara genge tengune dadi. Mtiamboro toni kolongo mwenye ni wendiak pesa. Star 292 hash. Tache FM, hello, good morning.
3: Tache FM, hello.
0: Yes.
3: Inge li ilo uti oji jange. Wara wedi lira. Wedi li vore. En dumaya wato.
0: Ma uti ni goro. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes.
0: Yes. Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Kago Echiman, kunge missing touch FM, good morning.
5: Sana.
0: Yo.
5: Yamune, yamune.
0: Bye bye, Gapti, Mauche.
5: Sige.
0: Sige, mwenyewe.
5: Nangatisho.
0: Nieto.
5: Ananangabra.
0: Yes.
5: Eteva.
0: Yes.
5: Pichosi, eluk.
0: Yes.
5: Ego ilonet.
0: Yes.
5: Mauche, para, inyani.
0: You are Kendrick Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes.
0: Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Hai targurista.
6: Oh, matara.
0: Hai targurista ni.
6: Nita ni targurista.
0: Hai targurista.
6: Ana pagi tu batu aku.
0: Kau kerja itu aku beruntung. Kalau kau mengisi entah mai tu.
6: Eh, untuk beri
0: Tengo meni ni.
6: Yes. Angi jalis kami asyik ang maraton, angi.
0: Kau ini apa cebu so?
6: Eh maraton kau gaya itu sih, kau cuma nak kau gaya itu tu, dah malu dia dia kan tak kau dia ini tu.
0: Kau ini apa cebu so? Kau besa?
6: Ini.
0: Eh.
6: Kau salah coba ni, karena kita cia na ini lagi ni kalau ni. Aku jaga ini bantu mengi si genggi itu cara aku lagu aku kalau kau lagu nan mengi si genggi itu cara aku komen dia. Kalau kau jangan sedih.
0: Yes.
6: Aku naruna kenal itu sekarang ni. Aku lusuri.
0: Kita lagi, ani cebu sana baru cebu langgan ye. Kita lagi agilir asal isu kau ngeta.
6: Oh, yang dia cebelangga, enggak ada tarung roti leh?
0: Leh, aku leh cebelangga. Kita lagi baru leh cebelangga.
6: Eru enggak ada tarung roti leh cebelangga.
0: Ah, begini. Ini ada tu?
6: Begini apa gaya ni?
0: Eh,
6: eru enggak ada tarung roti
0: leh? Kau leh leh nak leh rosali suku ni itu ne?
6: Ah, ni itu kami leh nombor gaya.
0: Kongkai rosali ni nusue tak cefe beliau. Pole kidogo dadi. Calling chin mogere chin gebe bertana tena bala ki box. Fukusin number 1, number 5 and number 6. Number 1 ni, number 2 and 5. Number 1, number 2 and 5. Number 1, number 2 and 5. Number 1, number 2 and 5. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Magirechi dadi. Magirechi. Pugusin number 1, number 2 and 5. Ama jitu uli tiem konyi lagengo. Tiem konyi lagengo. Tiam konye la genge. Number 1, number 2, and 5. Kichenge chitane wendia 250,000. Kwe ngwa we dadi. Star 292 hash. Pukusi number 1, number 2, and 5. Pukusi number 1, number 2, and 5. Hila mami chia inu kwa ujite. Yawa. Pukusin number 1, number 2, and 5. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Ana mami tina kosa? Ingat ni lembaga nam cima nanya. Ya ni, kali tiem kau ni lagi engko. Tiem kau ni lagi. Hama kuna shida wapi? Nami shida lo baba. Star 292 hash.

0: Iya, saya cina nata negara kabisan kalle kararan jamnya teniki cina mas lalem kalle kararan jamnya teten doh nata negara kau meseng kau mengudi tap kengeras aku le life is good. Nata kau meseng negara kau meseng jita beri tap kalenjin giat teh jamnya kau meseng kusir giwa tu giat teh jamnya kau meseng kucing jita kupeng giat teh jamnya kau meseng kai jita no teteke tuai giat teh jamnya kau meseng kai jita no engkinye giat teh jamnya kau meseng kai jita negara kau tingkat nyisek nata negara kau meseng aku nata kau meseng Nek pergi sabet, nata negara orang kau meseng, nek tegi agak tukul, engkau serta agak tukul. Jadi pergi tapal jere mui tukul lemite. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ongkeng cekak gaya, asok bete gaya mende gaya bayi sionik empetu cawani. Engkau serta nata nek agak meseng, naja malah jadi pergi tapal jere ongkeng cek, amu gaya gaya, asok bete gaya mende gaya bayi sionik meti jele wan meti kuji tena jam mengurbanik meti geri le ayah gaya gaya rani aru. Asmu tay anan gua betu tap karun anget aja jang anget rani. Si betu tap karun ni iru motivation atau ini aja, amuan ale kita maya segini ngerti ngerti korang agarun kau aja korang ingat, so bermita passion iru, aku tu ngi macam iru iru sesi naya korang kasar tanah tanah kaya ceng, iru arah iru bocch, aku ngoi iru bocch macam ke, iru bocch, aku ni meti nyeram kat tiad nabil aku, iru bocch, aku ni orang jun tak ya jam school fee seng school, iru bocch, aku ni tayu mak tadinya dini nabaji, nama kat hilban, ngerti nam gundi tu ikap cai, ngerti kot meseng namji banda. Biaga touch. We olimba dairy. We olimba pensioning ke terter. Biar dia uji. We nap kui nik. We bel bandek. We bi job subu. Tunggu kat mesin pensioning kat jebai unik je gono rabisia. Kau iji tanah bau welding. Ibi bel mulangku sebab kau letes. Ibi bel teri sebab kau letes pas. Mungkin uji tahu gila mangku langku uji tani. Negeri macam ni ke anxiety tak tul. Amu kaya tak tul kat mesin kita pergi tak kalian jinam tanah kaki ngaya tak yai. Agi nemu gaya kat mesin. Enggak serta tak tul yai. Kau tarik tak kat mesin kamu tuan detik. Aku kanap tej. Pensioning kat jebai unik. Gitu ko, gituin. Kebe bertanya tu, naji bayi siap kulen. God bless the work of my hands. Ibaru kamu tua indet ke bayi sionik coba unik yo koman. Aku nanti nabo mana kut mesing kamu bayi sionik coba unik gu. Jika aku guna kut mesing ngatiat nabo gelap itu. Jika aku guna kut mesing ingat tempat itu tabrane. Kosok bayi tijeng. Kuna terba mana kut mesing kasar tage. Tukul gile. Jeneng ingat cita beri tap kalenjin. Asih mande. Kau yakai mande. Kau gay i bos tabusik. Jika tijeng aku tiup baca gibat. Kau gina nanti ngararan. Lagi nih kau tinggal. Jika kita jelewa jelewa. Iu option main. The whole day, ilini aku akan tak jelewan yau. Ilini mungkin aku kerja ni, aku akan jelewan. Ilini mungkin niat kasih lembaga. Orang tak semua lembaga ngeli jep tanggung silin. Ibu alih tay, kami ni lagu itu. Aku lembaga. Ibu alih tay, kami mesti. Aku lembaga. Ibu alih tay, ini niat ke excuse sing sabi ngungi. Kau kita kerja kita kau wej. Kau tu mesing atap tanah garan. Negeri tinjau ji, aku gaya gua jita no. So, orang niat ke kau tu mesing kita beri tahu. Kalau ke istai ke excuse sing sabi, amun aku spirit tak kena sama sekali besar. Ini tiga spirit tak kena ne impetu siaga lagi. Ko maista ko magara amaraisi ko istage ko gina terma mana ko mesin kita pria tapi kalian jin ko ingat embedu tabrani amu gago ej asal kau piti saru bayisio nengkia tu jemite olah baga aku itar cika ko tengenya bayisio gelerani aku tinjau nemsi ego kuingung satano mchana ko menti lepas kita jemite bi terak terak engkau ita aku ikarap ko satano ai bayisio kat katiu ai suaj mbar ko legdogo jutuga bendi sini juga ko kau kama ko ibtum da aku nam ko jutu sini tu lepas Gabung di sini, lapat jog dog dog, keri leunye, bayi show ni keri lekai gaya ide. Kau mesin di sini juga, stage mac kuek kuek. Cut kapja itu tau te, kau tu juga, ani aku bisik dog. Ini time aku tu baru betah benes, kau tu malu. Agi gaya itu je tiwe, ibu ibu urga. Meti jalan orang event itu je tiwe, kau leh niu. Kalau ni, kalau ni, kalau ni, kamu mana? Macam itu ini dia tu, pas. Orang kita okay, kalau limit itu tu, engkelajenan oh, engkau nanya orang arah kita orang Arab anum, arah kita orang mama siamila, anak negeri kita orang mama siantel, anak negeri kita orang mama gosi, ngaco tak ini? Ini itu tu negit, kaya bi, kau ingat tak? Lain kita buat jelewa jelewa, si tebe kita katikilene, orang macam ni limit itu tu kita angso, maka tak ini aku cerita ni, jap. Lakini ni ba maana komati ni ke yego lazy ma ba maana komati yego jita ni jam excuse len ha ara ma gore je bisat kulen yone mca satano anga te bin ngai jae ga bet ngombaun hena maskia gen ida wi si excuse ibo na mo bersiasa ngete subui angara ko gumin mam ngene ga gai aja ma gutu mesem bicat jiga ko ngit jaga raji jaga ko nam ko baba isyo no kwa ka ba ko jeng namuna ko jeng ki ne chami ago nan ma tia no tan ba gla betut embetu tabrane ale jiten garbu sana asko bete Start tu kuning kita geng. Kalau kau jatuh je, mita lain ada tu pasti. Mita betul tabrani. Caca fe malu. Iya, kalau jatuh tu kau geng, mita betul tabrani. Caca fe malu. Okay, agere kabisa kuhumi tibi kia kajutu simet la na natalwa simet ali jina karibu sana soka mita kata statu kwa lengi bagenge enkaro neti nata nba petu tabane asubuhi nata nagara angutu misimu batari gita manaktap arawe eti nata nba soko wala gini tablubu sek tiptam aga tiptam aga ta tiptam aglo chachi fimalu chachi fimalu yes Aduh buji tamara rumah tak kip sabai.
1: Nanya tu cuang.
0: Nanya
1: ni kita kan harun al siang rey.
0: Yes.
1: Kan main ni nyonya. Abi le. Jadi ada nyun macam ni ano.
0: Nongen mara moja. Asan tu sana ida mara rumah. Yes. Taja femalu.
2: Taja femalu.
0: Yes.
2: Ibla jiwan kau kau tarat jaman.
0: Jamke abu ana jiwan kau labai tarat jaman.
2: Ya bu netim ol.
0: Ya jama geng jaiso ya mi kuat kinya mi kutari kitak sait.
2: Ya ki kollo ite me tu etu mangkap taki ki jilil ka rwal wa nyuka gale jemati mon
0: ka jemati mon. Karibu jiwan.
2: Na na ngat po ya po na ba jema na ya ble tale ngat ka ba et ka miti.
0: Yes.
2: Ta ke male na sab me. Te abi tu lueti at po ya po na ba nu kya ti ga bol ya bi tale jema na le jonge te ka ba koita oli na.
0: Yes.
2: Korono te abi tu daraba. Agi re bare roti ta lagya dikle ni dup kam ta pi gabi nu kya ta ni tug lo agwa ti roti agwa ri aga le ge cha ka ko ka ne ko ti war ta je ma go ya
0: go ngai misen go misen go misen bana jiwa na ngola bai tare je man ta che femelu abana buana ta che femelu yes ina gali yao karibu oi
3: Awendi kanyone.
0: Hele, hele wendi kanyone. Yeah, yeah. Ngalo bye bye tija kabisa asubuhi. Tachi famalo.
3: Dumon.
0: Yeah.
3: Yamuna dumon.
0: Aje bege ngiso jor wenyu.
3: Araplanga nono.
0: Oye, mna gorje jamge.
3: Vivek.
0: Gimete nyogorje to. Ana goye kamage betuse ju.
3: Ogila mami, gide twoin.
0: Ye uda tanyewe. Uno ata kabeza. Karibu jorwenyu.
3: Na na mengwa na nyuma tanga te nitmatri eta ra vidi de matri dorja na sa nirta ke ju bangla ta nyuma korta na ta nyumbe na.
0: Yes.
3: Mi si la kwe de mogo. Ak ak di lio ge to am te di de ku mo ge vi da ti no.
0: Ehe. Oi.
3: Api ya matri eta ku la ke ma ke na api ngi on vi ai ga vi tu ro ge bolo ni.
0: Ile ju banget ko ngi nya banget ko ngi nya number 18.
3: Yeah,
4: Ewe tinga iligo no ge mana yo oye wey go ngoyi tinga bwana binye wey iri tigo ne wey giri ngete wey ngo beruri mungu kabisa ngo beruri mungu ne kabisa tinga ta koi eye awo beruro limboga inge ni le ge nge tinga tingu ne inge te kai chere kai lianen ngo beruri mungu oga ge kabisa ngale Ama cha lebi tukulo tinget ko ko stabrange ti ta ko e chini. Ingo ngat gires ta nu en olin. Ingo ngat kwanda jes ka za une siror gamre ta el don ro no bor bori. Ingo ngat cha bi chu tukulo ko chin sen je bu nya elen. Jes ka cheri re. Ni di ke ama ngat gara re jo so en je maina. Ya na en da bi ko ngat yo. Kung ngeje joro no jutu kulo tu kiga zimbiri, ti jutu kulo juga jutu ko niyata jadam. Kemana orang ni ngau tingge? Orang ngeje kelain jo bagongko kau bone betu takai kecari punan. Abi ini kian dah nampak jo islangato. Nale lengang ngeje ta asetate. Among, kogol mising.
0: Ongai mising, kogol mising, kogol mising. Jita bendeke jo beri ramadai. Engkau subuh ini tanpa betu tabwani. Kasar tanah tadi nengai. Ya gas agne bana jaman barbari bana barbari bana barbari karibu.
3: Imon mali iya meru ni. Barang dia ngeta sate sao. Mau beru apa? Ah ngeta ni, ni kau nak kau teri kau. Agi ihi lap letak.
2: Utotei mi chito netei ruo kokoru saruri ya nget. Ongetio biik, larobio loo komaka ngetio biik sanani, bare biik kwanja. Unekeliek biik nyone, nisi kaba Mombasa Road, nisi kacheng at koroka kutil so, teye kurom kasit nu. Onge ngetio biik cho, kurom kasit kurom. Ben jovil lak, par, tawarwe jovil yo, jovil yo, wey, hey mangu o, wey. Ogi gilga wey, gelle moan wey, kosa se biik pito ya meti nye kwe, mogi buno nge teret wey.
5: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the

Yes, mie man ya kararan, mie ako kararan ya jam dos cetup jam, mie ako kararan ya jam dos pick up kopet. Nah, takut misalnya kau gini nanti kararan betul tabrani. Agar nama kita itu cina kabisa. Agar tetut tiada nanti bah betul tabrani. Jadi tapi kita kalian cina mesti kita rendah nak yang kerana mungkin limba Rift Valley. Jadi kau kembali tiada nampa kengke, engke county cimi to limba Rift Valley. Jadi kabisa agak kau mungkin betul tabrani. Jadi tapi kita kalian cina goim ke agak kau pun kemu agilin stress jatuh cik gimen. Jadi kau mungkin kau petak engke, engkau limba Rift Valley. Aku ayah isi tengka engke eng county cimi to limba Rift Valley. Jadi kau mesti kau giat ke. Jadi gile ke, engkau ngelak apa somanet, engkau bayi sion coba limbaga. Aku cicik pakai engke, engmurinik jatuh kisah cicik kisah engkau tak engke, murinan engke gile ke kapasa. Aku tu kira gule, kanyu kau guna bayi sionik kaji katik, kau guna korah bayi sionik kiki engkau limbaga. Engkau lengkap kami tercitan engke gile ke. Aja itu kulumun magisi peraindo nampak soman kegu tak tariya eng family. Engkau kaya soman kau tu kau guna engkau talu mambale mbale. Iko segi lengkap kau no, kau kabaros tau indet. Kau kerja tak tinggal tap soin, ni nak ne. Kau mengalami mujat, ini bin jebor ke primary. Nin kau agak veterinary officer. So ibu rumah mungkin jitu kul akak tu kuki agak unik kik. Awang kau kau minta jitan, kau sup kau jab iting sabit. Mungkin kau bejine, tu kul sabar mau jangan. Kau minta jitan, kau sup kau tegak nampak batet. Mana kau tuker mengenai pasus week. Kau minta jitan, kau sup kau tegak nampak kau ita. Mana kau tuker mengenai seme pamanin. Lagi ni mungkin anak kau betul tapan jitu pergi tap kau lencing kau kengke. Mungkin nak coba gay. Anak nak kengke lagu kau minta coba boyo tak kengke kulimba Rift Valley. Mungkin anak kau misalnya kau imge, betul tapan kau suke aku sisiet. Nanti anak kau nyuruh kau misalnya sasisiet ni ke bar cecetupca. Wira kapka mengikuti ke bar cecetasisiet kabisa. Amga jijik oleh mele mami tama kosa nekai. Kingo kosa apa mengona nye kogi ingetin kopce cecetukul embaret koger gay. Anggo gibun pun disaga yang ayang kogi gaji tukul pun disaga yang kau amge guna to. Anggo gibun pun disek semak semak kogi gaji tukul koger gay guna to. Ni kogi lagi murah nani. Kotej family nanye. Aga kogo jeng kago nyur family kago nyur jebios. Kumi tunis cita kogo testa saben nye. Lain kau sikit jabar ni aku tu. Mungkin orang indah. Nanti nengi mungkin mungkin kita pergi tapak lenjin. Kabeh kangen ni let kalau tak dapat jiji. Muatnya kaliat. Mereka juna lagi kuki. Kumi aja kerja. Kumi tak family. Caca cua. Lain kau kabeh tu sisi nanti neter. Untuk lenjin jaga kabeh tindis ya anggola baga. Gol gabung good. Agak terlalu kau kuah. Elen kagak liat. Ama bih kau yang coba sang. Pik coba kau. Coba jitu tu pecah tu kau lenyut tanya git. Agak mengulamu jiji kau dapat jiji. Ini aku bayi cian apa county. So kau mata tiak aku mungkin aku tak naja biasa ni. Kau yang bayi sihat ni tisu kara, enggak enggak suguni sekuin kita lebih si, jitu kau yang di bayi sihnya, lagi nak gunggung itu lepkan guna, kiki dah anum, orang kau nyukam bar, enggak lagi itu bayi tini kau lejana, kau kira jual ni baru mung, nuntu je, enggak nyukat terlindi sihat, kuin kita kau gugi sih ni, kaya gelah, kalau kita tunjuk jual lejek aku kan ne gigi kaki ne under kau puju gelah, kau kesir gelah, aku jitu je. Enggak nak tahu apa pun, suku siri ngaji jang. Kalau anu agil gak, biangku mal dembaret, negi cewangka. Ibu kalau dembaret, ini negi tu, gugup itu nana babi itu no. Ibu kalau babi itu no, bar nanyi nanti, aku tiji gakot. Aku tiji gakot, kabe saku tip kumye, kutip kumye. Kabe juga negi kagu egara, kita kengke. Nanti naga aku bata, kau ingat le mata petengala. Kena mengguna kiri kena kiri. Hilias aku wearing kau, hilias aku nyujiji. Aga kabe itu nangal jam itu, jogo kuit kiri. Kaya mungkin tayang gunangal weari. Kile muat jumbarnya. Kule panin jab jauh seni, kira jauh itu kucak, jab jauh setap cijo, guna kau bih ngeliat orang guna itu cijo, mak aku tunda kaliat, kau kau mengguna bih kule, agam orang bih aku tulagu kemingge jin, kau bih ngeliat kau victimization, kina terkaya kau mohon itu saja, jadi pergi tap kalian jin, kulagu kau cijo, kau takkan kau pun ngeliat luar ingkuli pasukul, ingkeli agak bih keng family, kau korom kabisa, kalau guna kau bih tulagu cijo, kau takkan pasukul, kau mui lagu kuna, agak ingkeli mutu jag lagu kapanom, so kau victimize tulagu kule, nenek atas tay, ingkeli lagu kau lagu, mengen, kau mui kau kalau lejar tak boleh numurogi, malah nunggu ni lelaku musukul kita lalu lebih tu cuci suhail. Aku ingat lagi muat jalan kereta, kita tak kusiang kan? Kalau tak stane, boleh jalan negara kita tak kunyur jamai. Kalau cuci jalan, bawa kau jatuh nanti bawa alangkah muat jis kiri buat indet. Muat jalan jenggo, ngalai juga kau tak stane, cuma mangal jaga orang ni. Gagai mangal cuma taja menyu. Kalau gini ibu rakyat, biasa ni tu mager jenggo jaga tu. Kalau demi tenggel jaga tu, tu gigi ger. Kau ni tega nyu gini, tapi gini sejauh ini.

0: lelda yes ingele briska mabetengala ilin bakpuju ile mamanda wabe nda tiba biju mara mabago kweti kisikin koroni to ago tiji gima kisikina gene wingene sile yaga majiji gitu ko gungai na gobeje olaga magta ingele baisi kuma kuanda mu kuanda ko jitana to nga nyona gai kungi nge baisi ngale chaga le bonin ko ingele kungu mu ajita ko mu atu jota lakini isiku jiji kumi akpi kongete migo kwe kimigo kwe kongete kie tunyuta kie tunyuta so tuku kisi mi isika leja toku mite lakini ngele muna nge munga lega bandit kukurom kabasa yes kita sita kutumisika subuhi nata na betapan kakale jini malu kebe soko ako gina atame kutumisiki tapari kitap kakale jini ne asubwa jamale jini yaga ngeti ngeti ngeta kuara tiet nata nina gei ameje kebe soko tuku leng engi bagenge kukie dalengi tiongo anu status 74 hash agiwe yaga kisir gile mbusi itarche kakisir gelembusi mite tiketi shek nyoga besa tiketi shek chata ke mito ko tiketi shek 53 ago tiketi shek 53 jata ba 20000 ame tiketi nya gege na tani bare eng pitu tabrani til tiketi gito ge dalen gitu ngan status 74 e ya ga jama ko mesi kita bri da galen jin sai ko to ka mapema me ko coach panda ko gimi til tiketi tagenge age e muite mite lenga tas ko ga eng aje jata til tiketi gito tagenge nege age muite ko mesen age gan ko mesen e na gitu ngan ile he ya gege bik ko jochige 20000 big 53 ko bichi ngirngin lagni istiege gele ngona tan jep jepitu embitu tabrani dalengi tunga na star 274 itarchi ga gasir gele mbuzi nyaba nyaba soko mbuzi nege na tan mite soko meti tarchi ga gita gena ter itarchi ga ga gasir gele mbuzi ng soko agbiti seki embitu tabrani dalengi tunga na star 274 hash star 274 hash agijitu soko yegita star karo net na tan obeta brane mama nansa randesh karibu Mama Nancy?
1: Jamge tinge.
0: Jamge Mama Nancy.
1: Ye ge go no te tu te ne go ro ma nyi tinge. Ya ni cha me ne ji to ko mwa ta ji to gi ne ngwa. Ko mi gi ne ngwa dinge to ge mwa ta ngo lyo ne uno gi le iboni. Ama jo mwa no le nda gi ya ga ma no ko to ma nam ge u no po yo de nyin. A go gi ge go kwa le mare ko na ta e ga. Igere ile ginam ge un da go ite go kwa go gi ge boyo ige ni le yo yo ma ngom bondo o yo jori den ko ma go ina ta tinge di ba ga na ge ibe je nge bare te no da ge so ba ru ge le ga ma no ga ge mai ta e nga le ga bo zuri yo ko go ge to kin ne gi cho e me ge na te ne gere ge le gi le ge bi cho ama je ge to ga mo chi cho ni to go lo le na bi chu to go lo le ga ma ne le inge ni ma ne ga ge ndi ba go ti ni ile buzuriot ko birira na lianat ase ko mone jita ko le boni gamane onge ne magole une buzuriot ne jiji ngolo le jita ko le boni so gamane ama ti muita gito ke mana ga pesa ale muita ji ko ngu amuno jo amdo jo po jo ande ngu ko ngala le na no ngolo le ko le tam ge mo nye le ke bitina ko ngolo le ko le tembo ijoni ki ko gamane no po jo ande nyin o bayi jobe ta na go beta ga beta ago nam go e uno piga ko kwe o nam ga e u gara go ni te ni kwo je kwo ge te ba ga ke ta go bo ti jo ko na nga la le na go mo nga le jo ko ta nga ti ma ko ke mu e lo ga ma ge le yi bo ni ga me ta ka ma ni tu go jo go tu go ju gi ba ge tu go ke ni ge mo ge ko gi nge jap ke nyo li gi nya ke nga be da ga nye ti nga jo no ko gi nge le bo ni ga ba nu bo gi mat ke ri to Ako kiki takine gora, bara kamnya na kwa na ba jie nyo na kuzirto. Ke takine na gele uongo wa nalo. Indabu jine, kubudure kumonga na ne gale choni na kwa lembe itaye jicho. Igilke kamane. Ubaite na kwa yonde ngu, onamge unapuiga kwa kwe. Aki wega nisa, suko stoke tuku kiache ucho ni toko onamge unapuiga kwa kwa nisa. Tinge, Mi boyo ko ne menjele ba re jeb kiribe je chamin we tinge ba re to e je ta ra tingan boyo ne ba re bra ta ne menje ar tembo ko se te tu tyo ne ga pesa ku no ga re tyo ko le mo ga ga pesa a ba se te tu ti ar tinge ko ne ti sio ne mo ko ngete i ti ko ne bi i ne te bi le nya lu ki burto ko ga se ga pesa ne bu ko ngoi na mo le te to ko te ne te ba ko ti na ga ne i e ba ma me ti to e to ro ru bi uno gige singete to ge toret ko ngoi nago ne drani je jibu
0: ngongo miso ngongo miso ngongo miso mama nanse rande jengo limbo jibu no gale jintu soko jita pri jita kwale jini bitu tabrani agite sta kut misenge su tu mala jini bitu tabrani gale jintu soko agere kitu kan bicha tjiga jitu soko ko biga ta pe ti sabe nege ago gale jin p53 jata jima ko tinengu chitara ga tikiti ti amaje muiteje e ga muiteje dogo ya ga tikiti ti kite asoko bitangne kunyor bika lagana fast daily kitungo ni status 24 aku juta ko 20,000 igere message ba congratulation ate ko subna tada ba mpesa daily kitungo ni status 24 amajali jitangure stella rono amajali jing congratulation titus titus ngeno amajali jing congratulation kipkurui yes kipkurui che Cheriot, amajalijin congratulations. Pija agut misi ko bikti sabchat jiko sikchi brando beta brani yes. Agar ka koi piso kali, kali jin dalen kitungo ni star 274 agichito soko beta tabrani. Nyoro brando na tadi nege yikita star asubui na beta brani. Jip kondo ko silingi shakeli bushaka ta elu bushak tiptem. Agar ka bintiji tana by 11. Kigurenga gure Christopher. Yes Christopher jip kony na tadi nega chito soko enge guni star 274 agichito soko yikita star garo neti na tadi beta Mama Helen, ngola ba jibunya Mama Helen.
1: Jamga dumol.
0: Jamga Mama Helen.
1: Ongoi engaro na na mi na ko chamwe chowo ba ko ribe chowo ko ngeti. En ko maso ti nyaga na ko bo ngale chuga ko mwai ni ru amute tu ti ni ko ki ni ko rum ni ba kwong. Oke obo ta nya le me bibi ke ta ko ti nya ngalion ba busure ko muni. Busure ko tu ku ke magingi ngele lionoti. Ndakubendi na torgete bene ko ngolole ne inabita no gile mo na leono tim busure tu en nyalilen viriren talel ko mami chita nenge mami chita ne ki koger busuriyo kabisa ogo tane ko mong kabisa ki no kuso ko ngoba se ki mo busu ti busure ge ne ki tam ge na me bi ko ge bir chita kabisa ke lo agile ka bala kwe lakini kia nangita maga ngabisa nekipire mwishio kwa oche kinyoge nyogega kwa macha mwanya lechichi kii mawe ya mkoto na mkabisa oname nkobu watu kutikuwa kutuku uchute siku osipoto kituwe kale baipa chini maepchi ni ngalega vike ache ama namo ngalechote kwa lago usto enge atuku uchota checha amuni tuku ke mwae biko me bare chamme ala ma chamme jio si nye kou yo ni chamme ke ako me tere kwa rabi ama ngalale ne mami kwa le tere kiti ama tege si te metu mu iko tiye no si nye po yo no no no rab ki meto kwa le me tere kwa ma ngalale ne lakini tere ama tege si te metu mu ngo testa oba isi okti ngo testa oba endato okti Obe doa tiko tatu ngo lebi ki ima uki lembe inga lesho giche. Alakini kini kwa mache na mwachi kukiki mit kama anito ni kakimuaita eh. Obe doa tanak pige ngo kwet kapesa imongo mati lila. Mati weko ti lila anga pesa. Obe doa tanak pige. Lakini nasi reduku janduku kwa icham Jehova. Tuche chomye tab Jehova chongi dabio ituoke. Tare kabisa agosto kabisa tugu jone to tugul obenda tanok pigi iwe kanisa iwe tu yosiege oda tunge legine ngale chupa uon gilembe amuni kaka les majami ji ko uyo ni chamege ke ma ko chame na jo tu jo gari so bi ba ko kwen limba ga i majege chame na man magegu boni ne man amuni izi ginya na tugu chu istaa nge tugu chu Aki ngabas, ikilge. Ako abenda tada nokti. Aki wakana sako tada tuku chandukul gongo.
0: Gongo misang, Mama Helen. Aku hati jijol lagi kasi ngale alat tanah tadi nege aku misang. Aku punya aku tak nyikir wakin tetap kukua ni. Aku misang itu non. Jama-jama aku misang kalau mau tahu pias rona. Kalau itu non kitete. Itu non lagi kitete. Kir wakin tetap kukua ni. Ik jiji. Sokap itu saruna ke ngale kata jokro min. Kabesa. Nata negurum. Itu non kitete. Sokap itu aku saruna ke jiji. Aku tak nge. Namu. Ngut kaya syumit sinyi. Kapsa ke minta ngale kole tak ya guna to. Ama jita kota mata jita ajak tulge ba ko kwani ajak tulge tip chekut misen kana sane ma ma chekut misen gete bi wa magi gen gele mi te atabet agun da magi ba ko kirwa ko nin gele pandit ko to yana ko birir ko nye ge ba ke gin age ma kweli aso ko bit ma to ko ta staji to ko nyalen agun ko mun tik yata jigimien enga sarta ga to yes kita sta ko misen ka subu na tan betabani aga meja lejin namjota kita na geju tu soko namjota kabisa namjota ka jam gudmu sungulo banda big soko huwa katumbu kita big jang so namjota geng soko soko bitam ngina tanarubai eng bitu tabrani ye kita sata ega sagina samuel ara ko rungulim bagap jemi bai samuel
2: Iya mu no tuma.
0: Jamge Samuel.
2: Jamge. Ange ta iniwe lenga lechu. Alechu si kiko mangaleki kubari gima gumi. Alechu kora koma ngaleki gigilelengele. Gigiriyoti. Iyere ne ango gizi kintama digi mengegi tugi akwacha bipitina. Kogi ngalego kiu kogi miele gigi sipto. Gingo teba toishi kutoba otinne. Amun kana ngo pinga leki ucho kwa ibare yer ko wa gurbo ishi ngale go guri duoge mara ga ko ngene ga ma ta ngale go che bio sa no go guri duoge ko ba guri duoge ke te bo tus age ke go ngale ki na men batie mi ta bla kwaro na mu ki me ngo nu bi ko ngete me bare lu go yo no me ngale chu ki me ngo nu bi ko ngete nge yo ligi che go gi nge nge Ilegi kisi kim to batiemitab lakwanon kenyo ke batiemitab kamet ke batiemitab lakwanon ge kuonu oge tebotos kongo tebot pig iba so moe boy jo lelen kinge ni legi lego gigi mengi je batiemitab kametab lakwan ko ginge mengi je ko gi tebien na legi go go ge bi go le iba e gas poros boy jo ina legi ga virta chito ke bwa kwara kwere kwenye kuhoros kwara kwele giga virta chito kukigine kikikine ngale kuturi bari yegiri kukawo mongena kile kiyoye kasi inoonito anebo enu guni kasartani kimi enu guni kumawo mi ngale chona muun kiku vetia otike kipa ishe ngale chongi ipakati kimbo ikanisa ako isomanete kupetia ngale cho so ngale kingolo ole jito guno ono kupetina amuni Negi ne koi por kuto ke na gele kaya uno to negi ne koi por so gino macho moyin pero no o mo jebio sano wi kanisa tugo so maso log o moyi se no ki ako kwi amati magegi amuni poro ingeni o tilil uno to ne wuye ngenjige I ai moyi so ni ko ki ako kwi mati mu mutke ai ngugi ni mu mutke ai buri jege ni lutu age na meo Ilei tere biko mangalalanan Ini ibo aishye Kumabete ngale Ini gilge kumabete ngale Iyai biasyar kumabete ngale So bo aishye Agi ay bo aishye Iba ka ngale ka biko ngala Ngalole gurlangato mitu Ngalole subuyo mitu lore Ngalole subuyo mitu ldinga Ngalole subuyo mitu lolishye So baka akte nagi ay bo aishye Tagi imangunne Agi veganeza Kumabete oso aishye Ngo kwe nise
0: Gue misen Samuel Aragor en Golimbon Gab Jimibe. Ya sabes que van a Jondro.
3: Msifu Yesu Kristo tinga eti amune.
0: Daima na milele.
3: Yeva oromita inda nini. Na mega boni tuo go tuku ke gibasa mani, ogi go pek. Ki go ite evangelism kuma un petion a lejo no tinga. Kango gilge chito. Go tinga si jonga si ko te mene ba ga. Tinye kasi tingondi, ako tinye kuwondo kasi. Kote mene ngulonge kwa nimbare kwa lgari kwa ne, osi jiru ni nupaya. Inigiri nda wakibani ndisyo, nake tile nimbar jito, ne tile ndisyo tab jito kakibandano ndisyo. Kani malgiri ngeta kinde mbole ajibo teta kumonyo une ndisyo kukakibano. Kani wimbara kitemisi ndi mbole atu umabwane. Kato kuchori ni kicho mama kukike. Kita ke tu ni hilke. Pada kita tu tadi dia buat kita ni baru leboni bicu lego kognyo rugimnya teni baru ni bawa. Kau tu bawa siri ego ini bica ni nak bawa muka tapi ni kognyo ini ni le ni kau itu baru mina. Hilke cipta kul. Kita kamu kan ego le iya mencipta kul lupjan ni ku. Hey awal le ni jalan lagi lagi waiting. Kau le ombe adu ya ku. Aisy Mara nyingi alafu watajionea baraka za Mwenyezi Mungu legi berute kongo mizi
0: Ongo miseng bana jondo ikita staka miseng kasubu na bapi tabani awale jini matichi tusoko tamu wana le jini ichi tusoko kotia akacham kabisa soko notar mabita bane bichot chika chut soko ganyuru 20,000 amaja juna mwana lejin mitei enyo rabishek chika sergele rice chibo 10,000 Kenyan shillings ako bichot chika kudu nyugo big 82 mhm amaja wakua turanskitu alejin chita nage chutu soko ganyuru 20,000 melenga etan nale meti chutu mhm amaje inam jiota kidogo chita nage joru 20,000 miti chita nage chutu soko ama nyuri kia katul miti di chika chutu soko enyo agayagere tasang mhm wakiri bikarbu 183 chata chika agere tasang so para indah aku misalnya nanti ini gay itu tu sokong kau ni dalam kita guna start 274 ash itu orang cikai yang asal gila rice coba 10,000 kau ni kau jep kondo within 1 minute aku ni tegali jin pika ta pig 83 yes agaknya pig 83 confirmed so kita tadi itu betul tapran kita beri tapi kalian jin amat jadi dalam kita guna start 274 ash agi itu kita tiket kita gengge lagi ni kau tu agaknya 20,000 ini gay mati itu sokong amat jaga balansan kita kau sih cikole ngip kengi itu kau mandai limbas aku pun ambil aku agak nyuruh kita kau tak nak Indah natal ini gay, empat tu tabrani. Amat juga betul kau lagi bagenge. Dah lalu kita guna *274# *274# agi iu yang asal kita guna gele rice. Yang asal gele rice kau yatakimi tejap kondok. Inyuru 10,000 shillings tu uget. Komati wek aku rasa aku. Miti lengan kita cikai. Sabu kita nyuruh 20 sabar moja. Aku miti cipta naga nyuruh 20,000. Ejek aku mati wek aku. Amat suka kita kasih. Netu kau lagi betul kau lagi bagenge. Suka betul kita cakap netu kau berani Indah empat tu tabrani. Cita pergi tap kau lencin. Miti jam gak kita suka sir kita gak. Mite agut mising kita naga nyuruh 20,000 amaje jita naga jutu soko amai sechi agut mite jita naga nyuruh tokens mite jita naga nyuruh tokens jauh jaba 43 shillings jauh jaba 200 agunda 500 shillings ala jini nweka soko ngegone amaje kapa tukulang kapa genge star 274 hash amaje agar alangan natana jab imbe tu tabrani yes congratulations jita nata dungure Brian Jumba natana gishi biegu jita data agut mising kita liti kititi Yes, ala jenengo congratulations Brian. Miriam Chem mutai kiget. Nata nge jutu soko agere ganyur wagenye 10,000 betu tabrani. So ina okto kabisa ri toki. Janet Jerotich amdal jeng congratulations. Miti jitana mitao ne gure Charles agere ga jutu soko ka isiki ago takinya barainda. Yes, agere tika tisha ngun aja ga bagut nit kota tisha angman Vincent nge jutu soko number ngungu 0722 6636. Nata kutme soko na fast nata nge college jutu soko. Ago jitana ga ganyur ga gai. Jitana ga ganyur 20,000. Philomena. Nyuru kaginyuru nafas kaginyuru 20,000 amaje muita Philomena soko beta mwaungina tanurubi tai muita ita nyuru toko ya tesoko lakini jita na utomi naga tomi jutu soko naga ge jutu soko maisi naga ginyuru tokens ago naga 30 shillings kuno ngenda bas engiguni mbitu 83 mko iko san kabisa Kennedy congratulations George congratulations Georgina Kechua congratulations picha jutu soko engiguni 10,000 ngotira message ba congratulations igere message ba mpesa immediately star 274 hash star 274 hash agi jitu soko ye kita sitai garo net na tarama beta brani jita bendege jobri ramu dai jobri mu dai
4: jamge dinge
0: jamge jobri
4: ayo goro muwe ago yere nda nda anga inne koto mamu ta ga du ke bo zuri tu mu ke mati lugi ga sa amune zigere angu mu aji ta tu ke u jon konda gi bendi ne age ke le assassination of character go Kalau saya ejak tu tengok aku bet, kau yes aku bet. So amai cakap apa kerja orang alal bicho, nak apa sah? Orang alal bicho, nak apa sah? Agitu serta ia kasihmu. Betul juga lah, kau ejak kerja sahaja tarik itu. Ogun doh ni tani, cum-cum buat ni tani ni ni ni. Ni alal aku cuci lah, aku leh ini boh mua itu gulur lebah ni nanu. Ingu bet kau sungguh kan? Aonge barang geger si, kau matin dogi agi ni. So muite jinne agi apa kerja mu? Mami lagi ruangnya busure, tinggal mami ni jenis kerap kiri ruang supaya beli. Oh, nak guna kerap mana beli? Nyonya busure juga. Kebanda ano, Iga ni boleh leh nunggu lagi mohon ano. Tunggu kalau saya coba betul na. Di sini yang aku tinggal oleh jita, nega aku gilir kerja kualim barat, kerja kualia. Oh, mabe tewe tinggal, gubar ke gilir kerja kualam gua logo gua membasa, kerja kualia. Mabe te, oh, engkau terus tak gaya kasih, kau cuma lalu ngalal, terngalai tu. Terdapat menurang alat, anggap apa isyarat? Kongga mising tinggal tak mampu betul ni.
0: Kongga mising, kongga mising kita pendek. Joyce, nak apa ceri le? Joyce.
5: Jamge, tinggal.
0: Jamge, Joyce.
5: yego boromita koyonien ane in koyonien in ingen ile nango boisita ka pesa kwa kwa barak ne magatene mwoen yon kole abara ko labale ke min abara ko wa kolian abara ingen akinye ile yae kouni kakokilke chita en kouno kakoker kole mie anakta ata abatas kiwotoshek chuk anak kikoboroiti kamuktoindet kiwotoshek chi akokil kakwoisienyi koanamen ireu kole leponin anyinen chita busurek iman kole ngwany busurek kone ana imwoe kityo ibare kokibana kit nekakoyait okot konon bendi lagok asikwo kemwaitae lagok en sukul ingen ile kit nesamis kabisa en yo nea kabisa manany kware katobot lagok ak lagok iko en sukul kemwee kelok leponi ngame kokimoye komurit pichon kamoe komurit chichanywan kele amun kwondanyin koponi akwongangan ale i nikilke ya cheku okot ndeyoe kabisa boisiet kabisa kotoretin kamuktoindet iyai ne muguleldo tugul inyoru tuguk chemokyinike matitainanate chebo chito amatingwomchingat konda chebo chito amatisurien chito amun tugukyi ikilke akinye iyai mayangakeyai ak chorinatet netinye inam ile leponi kokibanin ano sokobanin eunek sinemuch iboisie ibe oberber kabisa bicho akileini family non obataa kabisa en boisiet oyai kabisa kotko wanon mooyai koru ngomwa busurek inye ngap ngot kongen busurek kole lelach ana tuen komamwa kui kabisa to
0: korom kabisa sikitestai kot mising asubuhi noton betab rani akere tatinye tiketishek ata kacham kabisa ole kabwanda bik soko kisubake instructions kunoto ane tiketishek kityo ngon 13 kityo nege out of 83 congratulations mbe chakosikyi en betutab rani en tiketishek chu taman ichutu soko miti chitan ngonyor tokens achamun ichutu soko betutab rani dialo kityo ngon star 274 tiketishek chwa 13 yenekere ngonoto nesikyin en betutab rani kitesetai en karonetab betab rani amatindaki chekaibu bejwa mois chito nebanishe chepyoso neineti chepyosetab chichi akot konetishe matam aranda kibanishe tamai koban lagochu tugul mi sukul ngap komoche kora kibwat kora kosir mus chito nenetishe eng sukul akot ndo busurek tamai ko chekichuta tugul mi sukul Wesley ngola bachongen no Wesley
6: yamune tuma
0: yamge
6: tuma uswane chichi nekate kabisa kibaru tuma rima nye mozo nye Ibuane, biane, ibuani nanu, ini anu guanyu, kita ngong, alu nasi juga, uhi buang berau, uci ini nene, aku macam nene, nene gini, nunggu nunggu macam susu dibuat ani, kene nene susu dibuat diwir, kamu orang itu, aku kue lagi orang ini lidos, aku kue jadi lidos, ane cek cek usah usah.
7: Ngamisa,
3: Tumautuano etai kwa kati nebo chulias kirui weri nebo kapitoo weri agdaiat kumutao nebo bometi tiza membi agany kwa kati kora nebo siotor kero cha ngwei bi kabe kati nge to kati na wegu ngongoi ejere nejere bi kwa kati tutu kene tebi kawegi yonu mache jita siko maki ngalale ne kumati igilge kuyonu mache ke ngalale igilge ya igere jita tinge ngomange kulo kasa mwecher kurgoite olimbo olbutyo kemwoi kelenetar ngalechon en gaa korok sikokwo kityo kole ngal nea yani kakeib ngalek kemwa tuguk chemochoto keleponi bicho bone tuga we bone ne tuguk cheu en kasit kemwa chito nemeto we kole memuche iter taritiet komobu meting'ung lakini imuche iter komatech keswet en meting'ung sikor ndesiche napasindet chenono kikilgee kityo akeba kanisa nga mabete ng'alek otinget ako mekeinatet komami kabisa kit nebo yon ukose chito tebor imokyi chito nga akine kobo ikere tinget komosimbo kokoe ngoborchigee ngokwal teta kotyem ingo komii suswek sikwolechi nekakaal teta kweche ngaal teta ana ial teta koborchigee ngwal neo nesire nikong'u yani ile kakisindange mekeinatet mami kit nebo akitach kora kokotiet wei nebo
7: Yes, kergai tumur kergai kichon ni nyoru kabisa ko lote bitina ko kwetu kabisa ko lugara ko yi woni de korano ga bileta ke kichon ni no bitina che bitina na mi ko kwetu ona ran ko gil ga chito i nalala te utra ko imen ye nge boni de kabisa no bonga le ma le wi ron gero mami nala mami nala ko mai ta ju jo na i ko ta ko mukto re kiti agi tienge ngalyo te mo ko le to oi bai bai che chi ge uzo au jeng ndu ga ta tu ngu ko ko ko mukto inde Pero mami ngala, aku nabang itu mus. Alami nyuruh family cikgu asyidu deh. Kalau kan kurgo ke sawi, kalau orang nak kunci kubut kuaji cikgu kau di kua kue kusuriya kafe sama ada orang mami ngala. Aku mai tanya nak, mereka ini nanti ini kau gilir tap ke nunggu gilir ke, tujuh gilir ke, kau mereka ini nanti mata kau semua so, mata kau lihat, kau buat yang cikgu aku tu sebagai, aku mula lalu betul nak itu gilir ke ni orang tarik tu kau muk tarik, aku lompat tanah ni itu mus. Mi jago na yung ini ngay tu kwa nengap kima wo tu yung na kwa ta suku le yung limpa kwa le chuli kero. Tumon, ngi beru rin ngay tu yung mesas gongoy.
8: Gongoy, gongoy, misang siror, yun harap labo sa gitwe yung yata kenge.
9: Jamge, jamge, jamge kiye tatu.
8: Jamge siror.
9: Yuki tenu ama mga mira, niki ka tiyo, niki ka lwe kiteri na kiteri yipsu kesa, kono kiteri na lpi. Tanga ya kenya kene, kono buwa gero na kogararo.
8: Radio.

0: Iya, sejuna nata napa ini nembagi manyata. Lagi manyata ini bawa jawat koi ini. Uji nego kabelagani, ananji kata muka tu beliare.
1: Ke manyata iwe? Kok kigai na esenne? Tosin ke manyata etes? Kalau kau ingin jagi sechici, manyata. Sekali gue gure ke manyata. Amanis gure gai net. Mabet agit lengko asen temu beleng kibre itu. Oh, mau lekari agit manyata agit.
0: Oh, nega. Oh, anak uji nega jamu kujub kena ugeri yo. Ia lega kujub jiji manyata.
1: Bas. Nega jam kau lagi sih manyata agit dia optic. Aku aku ini uli ni tahu siapa manyata neri.
0: Yes. Anak manyata ini kau menyebera indah. Anak menyebera in.
1: Menyebera in kau ter, kau rasa? Mau lekari sangat menyebera in gai neta in, kau. Kelak.
0: Oh, kau kelak no?
1: Kelak no, apa kerja? Kita kerana
0: ni. Ia dengan kerana apa kerja? Okay.
1: Tapi kalau saya naik, kalau saya mengui tu, sebab ni lewat jam yang kerana, kerana lewat jam yang sabu kerana. Jam tu sesabu kerana.
0: Ia dengan mereka tuja. Agaknya, agaknya mana ni? Lepas itu, benci kerana apa?
1: Ia kau.
0: Okay, itu terlalu kujunjun yang korai.
1: Lagi ni kau cakap kamu pijau tadi, naik lagi tarum kulima. Kita tarum kulima, kamu kat koi ni kilo itu naga le. Ia siapa kau nama? Zero zero. Kori je kilo kawek negatif.
0: Betul
1: ni bih man kilo ni aja ini ni bih man jah kaya aja wah 10 kilos. Kosong man 8.
0: Wah apa main?
1: Kau gay boy. Borgonye garip karibu ata kilo isi kata jadi tahu angkile.
0: Angkile 1000.
1: Angkile 3000.
0: Angkile 3000 kilos. Wah apa menjadi nyuarabu menyatakan.
1: So ikir. Aku kisah meserkan lagi lagi ni kau gimit no tasu nyuarak kamu kelima.
0: Jenuh menyatakan.
1: Nipa tu pun ruapan yang limpaga apa ana?
0: Yes.
1: Putih cita cai.
0: Kalau saya guru rujuk ke?
1: Netur given 2 kilos ini aik tu uljawab pun. So
0: kini magararan.
1: Kori kira ina ikira iwa magararan itu nyo.
0: Magararan itu.
1: Agar nih.
0: Magi agi nagi. Ingin ni le.
1: Silve suri.
0: Panam suri iyo kapsa.
1: Magaran.
0: Ingin ni le. Ingin nyanyi sana kijak pi kemajat kui nyalus. Agar yata kita jengi kud mesem katian nabag labi tu.
1: Man.
0: Kalenji tata sih kina apa elago. Kali naga tata sih kina nama jadi supaya mengiri tu. Lagi ni ngot kogromi teki guni. Kod mata kunyur pejun nafas negaran, naga baku ke kubaisi, kunyur cikai tu kuki kama cik. Wowi, anggut kau kau biji teman negaranya kau gopke angin, maten tuan barat. Aku hidup kota jepun as, kau kemaman gelagaran ni tu.
1: Wanam gilai kita aku.
0: Aliannya mam musyarah jiji, aku gilai aku golja ekji.
1: Egeri ini.
0: Kongen mukulin mani ini, kini lagi masyarakat ini bikanya panca. Kule kasih ne kasih, pesa mufukoni.
1: Pas.
0: Kau galia kongen cita.

0: Ellen ako tayo siya gino, getinye gino gimo agi lenko ay presidente niya siya niya tago niyo. Plus ko gimo ay beke mi gore niyo noli. Siya ko lelen jitar ne ta ako sabko ay beke jota kone. Aya, kaya ko ane ko mi gore niyo kuno gore niyo. Na ko pa ko lonjen president. Mo no ay na ko kapesa ko kwa ko yatan. Yo te ulimpa interia. Na gimo agi ngin mo.
1: Gimo agi ka gilita tungge si jay.
0: Gito ngot tiche ngay talam.
1: Gito ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay Verita que como tú, besio que guano, que le jirin en mueri. Une o limbo, limbo, limbo gambano, que le si gave. Hino que le en Narobi. Wakatin Gagi Goji, appointment, en la babar, que no live Narobi, en el Pagas, en Gagang, en Parastatus, en mi round. Que le yo guano, popo. Ya ni jita, ni jita, ni go soman. Jito soman, es en el politic, en el dogo. La gini, guendiga. Ravrud ne gujut tegi bendi garbu garbu almost 50 ana go 8 kilometers aga ravrud tegi bendi no mamingana gere ka yan gujut ci jota kam saka o ko pam rubet ko yegi age lan ko sangkan bana gini ginda jilamet ngulim boy no gambani ginda jilamet ko lugin go indi ga go mit barabare ko lu pontus pika korana to bulete ro itu ni migoro ni so ko git ko kya tegi gere ko mesin bojot tegi gere gele kan go nur big line not na basa bit not na garan
0: aga not na go banda tai
1: banda tai
0: me ki mit president in kebe rata not na basa utrift
1: aga bay siet ga in kebe ru tokul ngi je barabare tang migori Kumita agen olimba ina kumita agen olimba mngatate. Agumitas olimba gurabe ina olimba turgana.
0: Yoko gide billion.
1: Agumite olimba olimba ipigap somali. Kejo be emet ko karge itung tul. Agu president netaini ko balansa ni emet malin itu ibrir. Iturganin jiji anan nibo borji tingro anan nibo golinjin ngejo bara bara bara tra ninje bole kejo bara bara ngisum
0: ago ko ngoi kando
1: kejo bara bara ting narobi gera kiye papail narobi logo ke ate tore
0: aja ya ti ogi bara
1: uji termit nyago na mogu yire le nene tsta gorone oge bara ito rat be gorone ka pesa ko giya ke
0: ki mo anu erita ke
1: oroni nore tabre rune ma usame
0: chitane gi
1: ni sik tul jigi tabi ge tabi gorane gi to moni en wer ga ni brusa le jini ni be sun gi gel amalaj mata tungu Kita ni lagu pun, agi itu nyata lagu, kita nyata lagu, kimi jadi asal ni kimi lagu semua. Kungil lagu, kungun anggu yang mana? Kungil lagu itu kalau tu nona jam.
0: Aiman,
1: mita traffic. Kita ni lagu pun, jauh tinggi jauh juga. Mak, ina meni, ini mita, kori kungun ajar ni.
0: Kita apa cincin ni kita ni mita ni.
1: Jauh jaga kita kira dah, kaji kita kira rock bani.
0: Kau kurista,
1: kau lepas jagut pay. Mus, kau ngalil dana ni. Nana kungun presiden kungun apa kaya orang?
0: Iman.
1: So kungun bingkan kungun orang, kungun mengkin kungun. Napa berapa orang urin? Rumah usam itu. Awak ni tom gubun nebesio suka guaman. Enyapa ini? Awak macam ni macam apa nak dapat nak kuru? Kubir tarjat, kau nak oleh orang itu kerana kita itu kau kenyor bypass anggaran ni. Suka mana luri sih?
0: Entau.
1: Yes, entau. Namun kau guaman luri tak enggaknya pakai dekat dapat tahu nak kuru.
0: Kau kagak tu?
1: Ia tetap cakup nak enggak yang ni. Mak event TV. So macam kau jangan orang itu enggaknya tahu kau yang orang kalau kau ngalih jenama ministry napa kau ngalih kau ini roads. Nintu jenama Davis cuci kan dua itu negara.
0: Kamu ngalih tetap no dan ya.
1: Kenggal alji ni segera ngore itu nyoba nak kuru. Aku bypass balu risi. Kita ini aku tu mau jago limbah durit. Muna durit mami aja aku tu mungkin memang cuci durit tahun. Aku ini limbah gua mego.
0: Anak
1: ini transoya. Anak ini orang bungoma. Ko iju tel durit biaya ni. Minyak biasa agak. Nampai pas ni i tor tenep jep direct. Ini yang te ini bengkeria. Agi wago mai lusa ko. Agi bi cut ni wago kita le.
0: Nih gile Uganda road.
1: Yes. Nada bi Uganda road. Di Uganda road dia ini. Nama ngunore ni ni Imande, imangi orang ini imangi mile tersa, boy yang gama good. Iwan gue windi orang ini kagak mega, anak ini windi transoya. Gue mau bintu macam ni nih tahun. So gue macam ni nih nakuru saya gue sedi. Obat gaban orang ni gaban doai nyontoh gue gaban. Suppose gue gonta ke assignment nato. Gue kira gue lagi stoy tahun jam nih mite tahun nakuru. Asung gue mau lazim aja tu nakuru tahun. So kau betas kau korek panda pampa mutas nunggu bendi.
0: Kau lagi kau nanti malil nanti mata agir je malil.
1: Yes, mesti kau betul kusukak lagi. Kau tu boleh asyik dicek betul taburan. Jadi tapi kita kalau ini betul taburan. Santan nanti di negara kita mesti negara kita jengke tiada nanti pada touch film baru setahun kita kengan. Senarai tahun nombor dayrobi. Lagi ni barang wilder. Ingin ni mie kita mesti kita betul lagi bagengke. Agpik engkore nanti negaraan. Abang mie boyot genyu agenyu ingi tiu ni mana umi.
0: Abang
1: mie boyot nanti umi.
0: Neti negoros no.
1: Rani ogenyo nyu agagune roria na 100,000. Ingile nita gororia tu e weldo ne. Ngine ale jina na ne na ba mana. among the ticket to Tatanguna and Tejable, a hole in Banandi Hill, example, Comaginello Negut, Missing Climate, Nabaria,
0: Man, God Namaka.
1: So, Kinagara and New, who you got Jitaji Kondo, Ibijang or Yat, Nabasaling Shaku, Bishop Pogol, like a legend, and go Gusikin, go to Gayamas also,
0: Kogacham,
1: and you go in 100,000.
0: Elfo Pogol again.
1: Kinagara and you will donate, Namaka with Messi Bodi being you, Amaji to little ticket check, yes, Chitan a ticket check, Somok.
0: Tiket tisek semok.
1: In a legacy kemarin orang tanya kita mesti MP tu tabrani. Aku kina nama orang orang ini tu kujitan tom kujit soko kap. Netom kau kujit soko. Aku petu tagenge. Kau nanti kita kujit mesti nafas. Cita negi kau mesti limited bi kujit soko. Kau kau sikit anom. Lebih sikit taman kau sikit tom kujit soko. Aku petu tagenge. Lagi di sini orang nama ini cita ni alih jadi mara goyal lain dah in. Limited lain dah negi bayi si aku. Kamu kujit soko petu tabrani. Cemai aku tagenge. Tapi mesti nafas. Dalam kita akan start to 74 hash.
0: Star 274.
1: Agiro ya kasi gile roryat. In fact, kasi regutit. Kasi gile roryat. Nebo 100,000 Kenyan shillings.
0: Elfu poko la genge.
1: Tika tisha kusoma kutirege. Ako jita ni tonga yiju tusoko. Unata ni sije embe tu tabrani.
0: Shilling to star 274.
1: Yes, star 274 hash.
0: Star 274.
1: Star 274 hash. Agi yiju tusoko embe tu tabrani. Ako gale jin jita ni tonga yiju tusoko. Ni tonga yiju tusoko ni umbia kabisa. Nata nak aku nengok mesin berani dah.
0: Berani tabrani.
1: Okay, lebih kita jemput tu juta negure Tony. Tony kiri jutu soko jorwen yang. Akhirnya kaya kerja sang. Already kaya kerja tapi kata kaya kerja tapi 22. Yes, big 22 ini. So gebar kalau kasih dia asbik mana jitu. Lain kali ini jitu mite jitu ntu mugu jutu soko. Nata nafas nengok tembetu tabrani. Kaki gurin berani dah nata ni negai. Jutu soko dalam kita guna star 274 hash.
0: Star 274.
1: Muka mesti juga raya. Uwe sana bayi telinga tisik semua muka ijo gaya mati jutu. Sekolah kasar yang kini. Karena orang kita mohon. Ama jika ikut mesti kau kembali kasatan ini nyuruh negara bayi sih tiga tagenge. Nata nabi jutu soko.
0: Star 274.
1: Yes, star 274 hash.
0: Star 274.
1: Yes, kolin sakit kaki gerten sang. Aisyah kaki gerten sang. Osea kaki gerten sang. Cebet kaki gerten sang. Immaculate. Yegon kaki gerten sang. Jofri Patrick. Pejatul jaga sakit kaki gerten sangkut misem. Cita nak makin gengyo embetu tabrane. Kujita ni tom kai kujitu soko. Aku
0: nak tukar kai kujitu.
1: Aku nak tukar nombor indo embetu tabrane. Dah lalu kita guna star 274 hash.
0: Star 275.
1: Star 275. Minta cita kengke kita nak jam jam kotel tik. Aku akan kotel tik kita kengke. Nige gure George. Yes, gure George. Leting. Nanti nak kita tik kita kengke. So George, kita tanya wes kotel tik kita kengke. Jam jam minta barak. Omar aku kini nanti nih sejam para indo. Nanti nih bawa embetu tabrane. Agar kita bayar anda ni ada,
0: agar
1: bayar Gino, iwe,
0: ale
1: Gino kita gizi.
0: Agar kita mahu yang anu ini lagi, ale mahu yang anu tu cik.
2: Ada, terlihat mahu yang anu pun cahaya. Kalau yang kita sih, yang ni kita semua mahu yang.
1: Aku punya ingin rusi lah.
0: Anak Ariano,
2: yes.
1: Ingin gorian aku cik, kisah ini sebenarnya boy sih. Okay, jam ko tu ko boleh jauh gaya tu.
2: Memang.
1: Ko sejam tu saya tak kau kelenggu, agak itu, agak itu boleh jauh tu.
2: Ilas magoros.
1: Ilas magoros. Aja ko pilih jam ko ini, pun jam memaje. Asung kunjung aku cina, nukil orang ni. Ayah kasau di. Aku cina untuk buat barang gelar, agak itu. Aku ngom boleh jalan atau? Hidup nunggu lelu, lagi nunggu kari gom bon ma.
0: Kasih, yang kau jutkan bawa nengi.
1: Kau cegur ini, kau sering baca.
0: Garong kele kau lihat sih, wajib kau lekau nama gitu, genore.
1: Oh, nama gitu. Aku kingom. Sungguh kau mianah bincar, aku agoh elge. Terus ada mana Bruce yang mana?
2: Muat ni kan? Celewana itu kita nampak kawaida.
1: Kawaida.
2: Orang ni kalau need to make breakdown. Orang nyuruh nengi kita yang gambar alaik nong kami kemasi orang. Agro riset sana.
1: Yes, jang riset besar.
2: Kemo.
0: Agro jang sih kau letau nene tawa. Bahana bro sakti mon, ama oleh si gerak aku na amin. Kebet jam ne in kayak silent
1: kau
0: boleh. Kau in korong kau mangu in cie issue.
1: Yes,
0: ini yang bayang pakas. Ama oleh itu nanti tay ganasan bana robi. Aku ni graduation, bayu university of Nairobi yang korong.
2: So gerak le chance sih kuli.
0: So si gerak aku na aku tahu gaya amin orang tu nanti tu.
1: Kena aku tahu gaya jam.
0: Aja
1: aku mami tu sih ta. Tapi itu aku tahu kat ini narib makan sangat kenapa ji? Narib nak kue tu, mana narib nak pakai lah mood.
2: Narib kau mama ikut tangan.
1: Mee mama
2: ibu orang ngam.
1: Mee kita cerita ngam.
2: Mee agi cek cengeng kalau kami serai sebagai kosin gugu nanyon.
1: Yes gugu nanyon.
2: Tahun lesi mee tu, tahun lagi in pagi sebagai.
0: Kita
2: tahun lesi nega pur kalau.
1: Kalau magi itu kan, nampi mana kalau ya muna bau lo. Agi nampi si mee tu, tapi tahun lagi.
0: Awan ni tebe kita direction ni, nukua mua nello lo nih. sikowirchigei
2: sikomutin. Taunini sait age tinget kwanda kokikoik biik koyachekitu, kikoik biik kipchopchigei. Alas inde ndokonyi sakane kokakibendoti twan. Taunini kokerin chito ketemelin ak koyai shughuli chechi.
1: Makekichi
2: shughuli kanichi. So kotinyo siberbergei.
1: Lakini menyonyi ak banga. Anake tu nikechamwa ibot banget. Tengilengi ibot banget. Talen
2: mrejo. Mwege nami kora.
1: Yipya kitu agrukta na ungu takikiribagei. Itu yang itu bi nang amgoti naite. Niti lah murni, matun dah murni lah di nara biri. Itu beli jita iger.
0: Aku tu mau ager anjir ni bawa temu kuah je tenggoranu. Anak-anak arah tinggal gak.
1: Ibu bati cepat cepat kini aja niya. Hari siu-siu, kau ni siu-siu ikut nyumbang. Aku si cepat cepat nahu.
0: Iya.
1: Yes, kita sebut kita lalu jadi minta kasih cepat tawaran. Ati jaga kasih tina tanpa daily nation kadai. Nego cuma malik.
0: Ketika yang kasih tina tanpa testan ada. Agak minta ni kebab bertanya agak agak buana prospect.
1: Aku ini para kau tanpa kasih tina daily nation. Kamu gele end of honeymoon. Kalau honeymoon ko berindah nabo kabai bai tapi yang itu nge beach. Minta kau tunjuk kagin tapi jadi tanpa Edwin Sufona ini ada ko senator. Nah, tentu bakal untuk nubah Nairobi. Aku nego raku ageng-geng picture tu jenjo jen guru bet nubah kau tiap kena bagan doi kimi tengguri nubah Linda Mwananji. Makanya the war within Linda Mwananji. Ni takut misalnya kau MPC kekeringan kau gomah MP nubah yang pakai assist Babu Wino. Kalau muncul mata kau takut misalnya ralis catur jual Linda Mwananji. Agak mengu kele an apparent fallout between Nairobi Senator Edwin Sifuna and Embakasi East MP Babu Owino is exposing deeper fault lines within the fledging Linda Mwananji political movement ahead of 2027 general election. What appears to be a disagreement over Sifuna preferred party is increasingly pointing to a bigger contest over the control of the movement, its political machinery and its agenda. And what it at the stake is not merely the fiacre that will carry a presidential bid, but who ultimately commands the movement and decides its direction. Ingenile engilendro gando ju well done toko ikpi cha mengeje toko sir moyeno ma ta baka toko makinge de jingeni nguto so baraki ju kosiro nguto so angeto empatai akuma nyu ngalala na baba buino kwa magole kale asaya kwa ya muungano party which he wants to rebrand to manage party Siaya Governor James Orengo. He has been accused of being a spoiler for his push to the movement presidential ticket. George Natembea wants Mr. Sifuna to run on his Ukombosi People's Party in the next year's polls. Igere ile nagale jene nguno agiga maji kule marara kusagoye ngab jambi kale sirmo ina maita baka tukulu kumakchinge. Yes.
0: Eje changale.
1: Yes.
2: Yes, kale Ruto's fall kai ni tamale September 15 ak 16 darigi tama nang mu tak tama langla kale Ruto accused Uhuru of using Governor James Orengo to oppose government program kale go boyshe James Orengo go isha ponga ruti ke basargale len ni german ka sartale go mite Ruto ay tolim basha ya presidente moy monke governor ne bage beratok ago go go boge lum to boyshe ne kibo bandap tai national government account government go nyon go boyshe ke bagenge so got ko ta president account nendo governor genge ama miten elum data tetutu ketete chimo bandap tai igere minga le kitabu teni on chap kale nyan samigori kole go describe na la kwaror kod missing William Preston Uhuru as a rebel leader kole nende ko kondo indet na yesho tugu ketang kale ago leader gora na watan bo opposition.
0: Yes, ago kona mgang notan ko amo kifumbi 2027 ago linda kitio pia tu isi again bagal sumang tipte maxi sita so it kaiti in levenish yet no ago rora ko ngete 365 and a quarter days
1: ago ko jila chun
0: anagi 365 wicho
1: wana Bruce agera le ko ko jila MCA na bawa nabo bajia tu ngurim bayaria amu ngagile bajia tu ngunu bar jingga wala ina nabo ngur MCA nguli
2: iman
1: ngunu manaji ogere bo ngoga ngote bo yon ngi ojo gaji bi kyo
2: ogaji magi ko yai ga sit podo ne ngne ko bo
1: chi ngi bo yai ngi
2: ti kyo banda be met
1: mago so man
2: mago so man
0: anende
1: ye
0: gangeti
1: angya maji yeso
0: declaration ma ai shei lagen ni nango ta bo shei chi ne nango ta bo shei chi ne nango ta bo shei chi pik bo me so kala se sha ange ma betu na tanga sana ko cheru ni are ko buti
1: a jokko no
0: ko agati ki bungo ga fiati
1: len yamune hunda se retire
0: kurwa week tugul akityo in chega mite mabwai.
1: Yes, akimanyu kele report why graduates failed to land jobs. Ama nyu takut mese kagi aror gela mune. Siko biki janji ko kotar anong ko tuj somanen ma akut mese ko woy enga sarta ke tugul ko nyu tige baishet. Akamu kele to be jailed or not, DBP and Sharon's parents differ on the Obado sentence. Ingerele ko iti taw limbom kap kir wak pagirit na ba Obado. Us mata in lu. Magjago unje lakwana ta. Aku lo iyo motorat. Motorat ay na motorat Obado. Na ba nam jijo ko wa me ta ko nyogo inyo. So ingerele ngalay ka to jogoro men ka besa.
0: Ay jogoro.
1: Uno ka ko titan jo pagirit ko la. Ara ta ken dagamma. Le so tiakta jiji so ka biten
0: kuwe chege
1: kalle suma ngana le nene kita stala
0: kalle sumesa ne gitinye lakwane lo gala koi kalle go yo miso bado le nyugo sumesa ngin mani tab lo go yo choto politician ko politician mana ki monge nun agi nyu kuwe chege ago mitel lo go ki mitrin ka se thitra mot stana dai charo ro le oru Kenyatta has become the man president William Ruto blames almost everything that threatens his government and re-election bid, from protest and opposition surge to the country's development record. The retired president is increasingly cast as the puppet master behind Ruto's rival. Abwati kogureni na President Ruto ina uru le sponsor. Chita ne jeru tungun ne mabugenyi, rabini ge mabugenyi. Toreteng kan dua lagu
1: sulai
0: ni.
1: Spunyo ke sponsor?
0: Sponsor i. Siang ni sebab in fichan ni cuma kerja ensir ke balas spunyo.
1: Ibu spunyo.
0: Eh, alas spunyo.
2: Fichan ni cuma kerja kita kan naik kosong apa tau ni. Ia ni kalah suit. Oh my god.
1: Ini spunyo. Ni kita gurih jep jauh sejauh. Ini kamera. Ani ni kalian kita gurih.
0: Kalau mati.
1: Sama mati.
0: Mukoro. Agoba logo ekewa mwago le ina paishen kondo ika lake kote kimwe in paishoni kisilo ya serikali nyin age magenye nao tena ba kiluin korako testai kondo shime ten tame tena ba oing rizu toin korako ngetege ina bono kibore chen kaapke ya inime tapke nyako la uru netore te aya kwa kaipa tano ton kumuwa warako le ina puppet master behind rivals kale nendet korago in chito ne ne ne katekta gen pateta kondo gala ke waktu senta ulisi en batai ko noto guru Kenyatta wen ngalalet no tremo president William Ruto ni puto ke in kondo ide noten kinam chingando ina teta ko ko moenga lecho ko miten en Ruto itanyi ne yo en olimpo Nyanza Luo Nyanza manyanza bugile Luo Nyanza agile political analyst say the attacks are aimed at neutralizing Ruto influence agile in ngalala noten para Ruto ko torchinge ko boss kim nate ne tindo Uhuru Kenyatta en polato ship ke bai meta of Kenya.
1: Yes, amaje ko musiki tani ye jitu soka meja leje namje ta ke ga nyoro jita genge nota na gal jige te ke sek somo ke ngib jibanda meta barak. Yes, ke gure jun target meje leje mama ino bana Bruce ago bana Weldon meje leje congratulations nama nyon ror janda na jeb kondo jabia le ror yat ango siki ngot ko gure mu jal ror ko somo pass ko so so ngile kana pass ran bana Bruce meje ne ka siki barani na ba nyoro yat ka besa en soko so ngi leje congratulations mama ino kabesa
2: kile ntini pongeze kale ka set billions stack to the skies but their ancient roots are under shake ni choko ka magele tari tik billion shake chaka go na ngotre so ngi legi tam ko gi ngi ko gi gere cheta la mini and mege gere
1: because
2: mama mi cheta la mini tam ke ngam sa get ni ge che jini ile na nyu ne ndo e
1: tabala ne le tu ko tu ko
2: nyara ngi mi cheta la no because ki ge til osno shek che tam ngi legi las ma ko mi le nyogo ribe
1: ngi legi ki je tala mini jusi nyogo raiwe ko yo baro nei na barobda kingu no nyogo ba gole ye de gole no robda ye yer ko babe gumbar kuma lu ngi ki se ke gringen ko ga goroben o mo nyogo ba gore ta ile no runa as kama ga ngala ga ke sisiet ke na ga besa
0: ako mi yere ratio ngi jota Oh, tangang.
1: Am tapi gibubet.
0: Amun kiwecha gitono kiwa ene.
2: Mhm. Kalau kita lihat itu kongen ten nyurupe, siko buah Asia, siko buah South Africa, siko buah Hollywood, paka Kenya. Mhm. Magi ni kiri tu, tadi saya jawab ni kongen ten buku ini negi. Puno lelo kabisa.
1: Puno lelo.
2: Tadi kalau kiwecha koratin mek cethiri denu kubune. So ikiri le, magi pua utik, magi pua utik cepak ke sari tu, nabe me cithu gule. Mhm. Ikiri le, tadi cithu kubet wasagi cek. Mhm. Agar buah yo nen yu negai ima kabisa. Mhm. Itu go Tunisia. Mhm. Ogo mbache kewekin kanyo
0: mawe execute
2: man came to secure the different in court
1: ajabe
2: oye
1: gibam jog gibam gibam jog gibam girbog
0: oye
1: chego bat no gater kwame gejire ko utie ngale jog kabisa abai tu nala
0: utie mwa bai tin ko ko
1: lakini
2: ko ko katika ko yame geweki bonda ni tuku ki imagine kama ishe nduke te nege 1.16 million
1: ungi gai gande
2: wewe ni tuku chandul chongo mache ani kama ta jebi het kara kabata bitche sasa munge lara eta gende yere ni tuku
1: maji pugingo me yepam gaito yepam gaito ko dari tar jogi le jimis
0: jogi bare kon
1: ma abu abu di to mais kele ne ingele ngala gabdo ari agreement iwe kuma mi tigelen bas keta nyun tanyiwe situ ikui sini gak beri moida. Ugu ni mami juga jadi niki jaya guna tu.
2: Cagi gua itu beri gua tuga. Ak traditional tokens. Cagi gua itu.
0: Ibu beri moida.
2: Tua gigi. Imi gua rapi aja bawa boisek cuma sih bawa boisek.
1: Imi tu orang temu deh.
2: Yes. Pada dresses tadiye, kibo isine 8000 catering service, kibo isine 8000 clothing apparel mafasi, kibo isine 100000 fuel and transport, 300000 saloon business for wipe. Itu ni orang tiku orang Arab ya. Kita 300000. Kini ada orang yang sudah berpuluh 1.16. Lagi ni kau esokan kirim work. Kerana doa ada dispute mesti fast go through clan elders. Traditional mechanism. Bagi kita tiku tini. Last mengalami boy esokan.
1: Amus dia gua niyo. Karena Bruce. Ingele jama mite. Kalau jing ingele doa riwe. Ngalai kap kau cina. Cakap kita pun ingu nabai si. Kita macam gerar kau itu. Kita pengu ngalai kita bas. Itiay mau cet. Iloruna kau ngai.
0: Itiay.
1: Eh.
0: Tuku cawu.
1: Iloruna jam ngai. Unau kau netai. As. Iloruna kau ngai. Satu ke bangun awak le orang orang riat, agak bangun awak lagi banjor, agak bangun banau re jam ngabai. Ika so, satu ke lepas, so cai lukit nampak jiji.
0: Aku mizip leti awat ini nampak besio.
1: Aku mizip lukit kerana nampak jin weri takkan hona gay. Kuma nampak besio, agak lepas, mungkin pasai takkan jiji.
0: Aku sih
1: kau sih tunggu endi, gonyo ke lebelian.
0: Kanga,
1: mana jiji, sikit kita ke am goi kaji.
0: Kanga, mizip kau kirwa, ingkar ni mah.
1: Ui niaw lagi, kita ngalai jata. Aku ingkar lagi kita banjor, agbana Bruce.
2: Ingkar ada ini. Kita, kalau mikau tu nenek itu nengah nangku pendiin, itu mana cuci anaknya bayam.
1: Jab di si.
2: Kau mih itu nato, ini nipa kita, awi yang nato itu tu. So kalau lagi mahu tu, kita tu kaya bicu nene, kita lagi tu kaya enggak.
1: Karena nak guna bagai, mu masih ni mungkin.
2: Pegunda no in, Maria ni baru petisek sasamu. Si dah lagi selesai muri. Yang ni tadi days kau tu kau aku anda agak boleh sih 1.6 million.
1: Aku
2: curi yang korapa ada.
1: Ibat no kita rumah mungkin ni.
0: Muti yang ni lah, nak kau muntah
1: je. Jumwa joy ni. Kami jumwa pun.
2: Ni lah hari tinggal.
1: Korang ni bagai ni. Korang ego tu je, ego tengah je jauh tu. Saban kalau ada
2: lagi. Ini ni sama ke ni letak.
1: Ini lagi yang mana lah. Ini lagi yang mana ni? Kudet kau ni lagi. Bapa gunda. Nampak je, nampak betul cerita sama. Kau mela, leh sarai. Kau gitu, negara ni amu betul cerita sama. Kau mesti tengok penuh ni.
0: Aku,
1: ki ngelak apa kau nyuk, ngelak apa kau itu, boyot. Kau gitu ni rapen kau jibda. Anak kau gitu ni naga berit, naga macam kau ganda, agak kau itu jibda. Kau gitu bayi siang, guna boyot ni itu. Kau set, kau kisah cina kau berit, nampak aja ini. So you betul dread. Mila lu kiri, nampak kiamat kiamat itu pun. Amu ini, kau gitu kau ganda berit nampak aja. Kita isi itu kita belak pani, kita itu kita bagus tak? So that's why kita suppose kita solven galah jo traditionally.
0: Agak iya, jika kita mungkin bawa isi ke, mati ke neri je, para macam kuak punya kapesai niu, kita besi kuak kapesa bahasa, meten tak kau yang mati ngah kau ya. Punya kita kita bawa isi kau kas galah, kau kas sebab ni, kau kas kegas korup muisho muisho, kita lelak amag ni, kita ingkib besi.
1: Iya, zuna tak?
0: Amag
1: ni, kima bestos, kima ni kita sebut je tu. Aiyah itu isi ruwet tani.
0: Aja tu.
1: Gigi le kalau jaga ya kan, jaga itu bos.
0: Aja.
1: Nampak apa?
0: Iya, rasa gigi kau itu
1: bang. Gigi kas kilo, gigi kasnya aku tuk pa jago lo. Ibu gusar buat ngalai kongat.
0: Tuh kosipung ngalai.
1: Ngalai kongat kiat ngalai jago. Ingat gusar buat tu, mi gusar buat tu lumang.
0: Mite.
1: Inggris, gua mungkin Bruce gusir gue, Manchester Barji, Giada, kamu mungkin bikin jangan gue lu gusir gue kan? Ani ini gue gusir gue tuh Bruce. Inggris, gusir gue
2: ni ini,
1: gue gusir gue nana tuh.
2: Gusir gue ini iri lain jauh ini dengan guru tu, guru tu yang ni atau?
1: Gue gusir gue nana tuh.
2: Ani ini bentuk orang gusir orang gue Weldon Boy.
1: Betos, betos semua ini. Oh, mau resi mu? Iko palat bikin me. Gue ngeliat nana tuh gue gusir gue tunggu dah, boleh jauh tuh. Anak jamu gitu. Gue yang ngalai cikuru mengenya. Ya gue betul lor, lekak gue betul lor ni gue gaya defus. Aku bangun lagi mengalai cumi itu. Kau kira si luti?
2: Ile ni lo limbo kagil.
1: Iya, kira si mengalai kagil. Tapi nak awak bi tu nyugail, awak bi tu makan demi unet ter.
0: Hege.
1: Mesti semua nasi gue buruk bahan umak kiat bahan um. Ile lekak gue ngat kiat. Makan macam ni gue mula tu mahu tu nampak kiat. Golf. Enggak sah tak ketukul gud mesin. Aku bayar tu je tuun gawe detai je sanggup. Karena orang lelaki orang tak kebesar. Itu tulisannya kiri poisi.
0: Aku nak megaki nega tiga kandur liangul. Tarik tiga exercise.
1: Eje,
2: aku orang ni jadah. Kau kira kasih sekolah, how Kenya won World Athletics Championship hosting bit. Kau kira sports woven into the fabric of the nation. Kau kira kau kira metap Kenya kau emotionally. Ihani, engalaga ruayat kau emotional kabisa. Aku kira magi le Indo, ningwan kau number two. Engalaga mintilok cegi kau nyorim. Aima orang le upgraded facilities. Ni tahu kira cegi berci note presteni. Kau kira engal upgraded facilities. Kotex so shek chebogi wanjo shek kuka sarani stadium ak nyayo stadium chegogi chop ke akogere gi boyshen kasarani tinga because capacity na nyingo 48,000
1: yes
2: akogi machanyi president ko mamanda ko chobagi ne kiwanje ne bola batete nege ngile ne gogi chom bo talanda ko mami pambire at kichogi mami ngalega bla batete so ka ngamagere tu chonda chego toret Kenya ga muti nye space ne muchege ayen expanding athletics ka ngamagere goragele ngalega bla batete kabisa ko boru ko le ki ga gaya I developed 2015 negi ko bor ko le chome ko obote ki anda ki chon paranda ne chon ga gaya ni me
1: anda 20
2: yeah so kamago le emet hab Kenya ko tinye tugu chon tugul ago emet kora ne chome la batet that is why ene motne tul jabang ban ko la batu ganya ndo ya america lakini ko america ko ngele emet ne wa africa
1: the
2: countries te chang
1: yes
2: ago maela bat renger ela batet ko chan tugu chemi orit me chem chugi to discuss
1: Yes.
2: Ni chep ko sir wet ni ne ko sky ko nda ko nda mu na na ko nyuru ko
1: nda ngale ga bil vent ja
2: tu ko chon mbachi ki tukino ale ko ek chemi ko seti shaking and mono ale to sura soko
1: soko na dami to bana bru sange kone ko gararan ga besa amu ina england ga garau riat na tan ga windi lane mi te jep ko ndo kya te bambusi mbusi nye ko ngororiat swi ngororiat na tan ba 20,000 be to tabrani abun na fasi ni ke meje ke o chi chito ne ko ko jut soko amai mu ko sit ko ngete subui Aku harus ikut token sejaga. Nampaknya mahu ikut nyuri, anak aku cipta naga nyuri token sejaga bana Bruce. Nanti aku punya suku berani dan nanti nengah. Kami jadi jutu sokok. Dah lagi tu kan *274#. *274#. Agi terdetik itu tak kaya. Aku pun isi juingkel. Nampak mana aku missing. Agi ngaji tak guna apa hati itu. Inilah itu yang kelihatan aku missing. Embetu tabran. Aku jadi jagung naga naga sejarah. Embetu tabran. *100,000. Inilah kau isi jaga. Saya berani dan nengah. Jutu sokok. Dah lagi tu kan *274#.
0: *274#.
1: Yes. *274#. Agi ter Tiket itu tiket itu tak yang kena gay. Tiket itu sekian itu, kita ni tiket itu sek 41 tickets. Aku 20,000 boy yot. Jadi negara itu sok, kita jitu ngah konyor bonus, ngah konyor aje aku mesti tu monyor, ngah pun monyor aku bonus. Jadi, lagi negara itu sok, aku negara konyor bonus, nabon 1,000. Kau ngumpul barang dah betul tabran.
0: Ichi lagi tu star 275.
1: Agi 6 tiket.
2: *274.
1: Agi 6 tiket tiket itu tak yang kena, but 20,000. Amati lengkap kita sok betul jamak komputer, kau ngom. So miti bi kato chagiri kwa kujitso ko miti jita ni gure milisen agiri genyuru yes milisen genyuru 43 shillings weka soko
2: yes
1: weka soko amiti jita na agiri kuto bisingo lango na tana kwa kujitso biti bita brane star 274 hash yes Joyce congratulations Joyce Chepkemoe agiri gesi kuto bisingo brane so kai teliti kidi nata Joyce Emmanuel Kiprop na tana kasi ki MP tu tabrane ngao agiri kwa genyuru nyoba na Bruce
2: yes agiri chita na tana gure kigure ndropen ndropen rotate progression
1: yes
2: decimals kiblangata kago sikiagne agere to bicha ga tama no regali amicha ga tatinge
1: mona ga ta sangyo bana bruce yere le ga ma go se kago gilin chita naga ichutu soko naga ichutu soko aga isikige
2: kuma ti chutu soko ak sambari ga ta sang
1: yes
2: motor gulen jangi go ger boyat ko tembiani ero ga yano
1: boyat
2: boyonda ni
1: kuma winda ta kago gene ga mi jini kwa gele jime we ya acha wale ndo mgele jiji me ndo te
2: ndego
1: gir boyonda ni ya anangi go sir boyonda ni jini ya go te ya ji da ga masiri ni
2: wale wale wale ye go chama go gir picha si bir won ana le go lion boyot na ba u go nyoro kai boyot
1: maraisi
2: yes
0: ile rat ki gamba it kerenga
1: ndi
0: go sir lagai
1: lakini ndo pa maana koi ne kane bak benda ginyu na robini wilen bagi tubiri mewe ndi
0: bagi soita to
1: yindi gir tatu lini to limbas yogu nau
0: yes
1: iwe gunege nimba kitengela iwe nata barongai iwe umba kezeria ndio logo
0: kilenki gone me ege ndege rembar na gai chama ni ta
1: iye rembar gone gai chama ngwenu no
0: yes
1: bas kuma ga ugelu no
0: ejeng mangete
1: ejeng mangete ngolata
2: yes kimache sike wega nene macha lagini ogere chaklin ga igerta sang edwin ga igerta sang lagini amacha olenji ponge sitane gure alan kayati chastas ata ko nyorchige caroline ko nyorchiga agne rabi sector 2000 agre taga nya tiga di sector 28 tago ikuni tinget tiga di sector 28
1: tiga di sector 28
2: kama na tiga di sector 13 ngengalali imachi 20000 jiko ginde urisimeti bagalege asipu na mapema
1: yes
2: star 274 hash yes
1: agi jitu soko mbetu tabrane yigita satai engaronet natane gararan neuni
2: ama sita ke waking gave tu takanga lalani ka dumwa tinge tak london nibo picha ko tunge ago machi ta ke waki mali gi gi sipto ito no go temporia ta polenji mazi ga chen boy sek ke ngale ju sugo mwawe
1: nan ko mwawunis ne bag pwile ne ulo gulu agu ito si
2: yes
1: walajin ngale ga mali ke bangale ga ko nyu ku ke jami ka se chito lagi nya bo ja tak bruce anganale ki jami ka se giren ga ke gebsa ta gibde uingwa go se chito kwaluget ke balunguna ga bag boyonda ni asenyu go mawaluget bruce
2: yes
1: kutungu ngete we ita we na bruce ni
0: ngo tunjeptanyo
1: ngo tunjeptanyo anane konget weri nyonendet mjewe utunda jepta weri ibgo tunjepta bruce
2: yes
1: ange tujugi jabaluget ni yagba boyonda ni nyago ngo bagore tamno
0: bruce
1: nyago ngo ngo reta bruce
0: ko goita lakwet bruce
1: ko goita lakwe
0: aiche
1: kuma ka kwantu kujugi baluget kinge bage seta boyonda ngo gese jinga sarata lagini nguno luge nege anya yeset kurun ka nyago get weri ne ka nyago get tujugi ja so ke wa ishas gila karke ngal yotap gibse ta lakini ngale ka konyu ju ko gona ga mona ni jinin kangi ko den ngu na bana bruce age tinye en we rit nga go yet age ga te ijepta ko ni te we re ga ngu ngetu ngu na i bagage tuk tuk tuk mi le ga gile ga mate mandas i go jini ni to ngu na ile jini bas we ri se ta go tak jine tuk tuk tuk tuk ga go na jaba la kwane ya te ku lo ngong lo gu to ti engale ga kwanyu aktu ju ja to ku tup kuna ta amele ni lein gitu kun jajang ta swa gere bodi lokal injin go gian ni ge ko teta age ge tu mag ge tu teta teta mbo ko nyu mag tu tain ne bagu ni ta genge ni tu teta ne lu go ni go nyon ni ngore go nyon ne teta ka bisa go nyon ni ta ko tu ko tu ne sen de ni ko ne ndo sen de tin ga de
2: ne
1: meat ka onda aja ni ma ma ndo ge la ta ji jago ge go ge ju te amu ma ma ma go ni tu ti ka goror ni
0: ma ba ron ti ke ta go sus
1: ni ye ko me ji ti ko me ge jen ko na to ki yisu ta ko me se ge la su ko tup ko mye ago ta ba te be na ga ra na ba ji ta bur ki ta ko ne jin go no ta yes me se ko be ke ta sta en go ra na ta ga ra ki we se ni ma tia age ta tu ti na ta ba me se ta ta ji fam me to age en ta banda ne bo radio.

0: Yes, abang le kandoindet nathan emnye kandoindet nathan ditinye galiet kandoindet nye jamiet kasarta ke tulgut mesik kitab kitab kalin jadi mitul le mitai ketisi nathan bo chachi family boros taun gonget ke ngare senata no ba Nairobi karibu sana asukobit ke satu eng kibagenge kimi teng chip chip nye gapkur sejat je terter batu le kimi teng online eng www.chachifamily.co.ke kigurna to banara bele tiga tafsoin banget kana batama naksit.
1: Yes, kana nyugo Bruce aga gita chinchi tu gulgele in karibu sana chi neto mingeto yogo gai chelewa ngundu go sai sekyo wacho go gai manda yenga akutu yonto mi manda go sai sekyo anche boi manda
0: yogile ma murena gato gulbana Bruce kuma nyalu nam jini ngonya sis.
1: Yes,
0: ko ma asista nege nige kumwa yogile yani jina ge yesi biyo ku jina kase boi bangan ba isyo nugu.
1: Yes,
0: chemi itenga sarta gato gul ale ngilo nguna murena rube kutkingan kile jenge pa ba kumi juga buat jual nasi nato, macam apa sahaja jual nasi tu, anak gua sahaja jual.
1: Yes.
0: Ini jadi ngah dia jahai, agi ama beri je, anak gua kena, ia macam mana ama beri kini gawe.
1: Yes.
0: Ia miskin lagi ni, tengok aku jumpa kini, aku mitu aku asubui. Kena terangkan mana kita mesti kelihatan kini beri tapi kalau ni nak kelihatan, lagi nampak Bruce, ini tu tapran lagi, mesti kita sihkan. Aku bawa kini nanti ni kita tuh mungkin orang kasih tanah tanah gua, ni takut mesti kita tinggal, pula tu sekian sebagai tapal busuk tu, aktif tanah tu sampai mesti gua ingat jadi nanti nampak presidency.
1: Yes.
0: Naga kita takut mesti kita tu tapi nanti nampak kandu. Kata kejang girang guna presiden kamu agut misalnya kalau kandu ikut meeting kau tu ya tapi nah dalam jam meeting kau posisinya kau matendai agenda agetul amang kalau matendai agut misalnya kerit ag magetna tanpa kau testai ag posisinya kita tu buku kiri emanik patai kalau mau agit cungang ngalai kap bantang mau ngalai kap kasongko agu mau ngalai kap must go dan ini girang macam girang agut misalnya betapran mana berus kau girang fuku fuku anang kau tu ya tapi kena tanpa kandu ikut meeting engkorit nebo Linda mana ini jadi tu agut misalnya kau bata gubernur tanpa siaya nego girang agut betul na tanaba amut maimos ko tita kebe bertani enogo mite president in county na tanaba siaya governor James Orengo mite kora MP nabo Embakasi East Babu Owino mite kora senator na indojin na tanaba Nairobi Edwin Sifuna mite Godfrey Otsi en paru tap kandu galakya jangu misen ki mite nguri na tanaba Linda Mananji ki tera gut misen gabana nolo limba Muranga irungu kangata kya ujit kadu yetap ke na tanaba kandu hiju ka ni takut misen kangu mang kandu ju bana Bruce na indojin Edwin Sifuna kema gele gawe ni takut misen konda natan gawe gere bikejang gole nuy ko gal danatif natan ba president William Ruto enge le ni sheran tan magi tabel bu sektif tam aktif tam aktasam ka gon ni misen ka tu yata ke nata ge ne ba gandu kimi ten composition mi to gara yu regat ga shagwa ne to magi na gore fet ni net kele to swindi tan to sapote ni ji anan ni ndigo barci ga got misen ngejere natan ba president mi to gara Justin Muturi mi te gora George Natembea mi te Eugene Wamalwa mite David Maraga mite Fred Matiangi ni mite nchama nata ba Jubilee lani yire la kako bit already setup ke nguri nata nubali nda mga nainchi nata nindojin Edwin Sifuna amu kako bit ngalani nata neter nipo Babu Owino age nata nipo alake nkandu ki mite nguri kite kas governor nata ba siyaya gulen James Orengo gulen ako takina maje president kibar gule kutmiseng kangu jutu kanduju kutuarchinge kutmiseng barambrusko mai tarchinge gule kakameje anum kwe president inga ile nguna koge wa ke salat ke sal kabisa ke Edwin Sifuna ne jaluge kwe kando inde tanam nyaluge president kwe flag bearer na tanabo kati tap ke ne balinda mwana nchi chengi gudu ko to magot ko jobe ko bar gole bai sheta mai tengiro ko kaga bit ngose tap ke nguri na tanabo kando iju George Natembea ko mwa gole nyaluge bai she Sifuna chama inye ma to jenga mai take ko mwa babu wino gole gisu ba job chama it entai ago babu wino ko ge bar gole kitinda make ko ngitinda ga fuatu chiti ngi maje ko le tebat ko sob ko gine na ko bai sheta mai ni englinda mwana nchi ana ko gine ga ko flag bearer ana ga ko jene ko gando indet na tanabo namu linda mwana nchi tul agi gere ngugu ne already ko ta kasana gine Edwin Sifuna ko ma wek selit mami to bisu na tije ga ko utet na tanabo ave patai embarchi na tapke na tanabo gonyo chige ngere na tanabo presidency ago tin tabanu tapke mwae kil sponsor na nanyene ko president na tangi buka bunget uru kenyata ko lu moy to alagen gandoi kagi ding meji rakut meseng bana bruce kutus tebe gandoi ju enke bage enke ago kenyina tan bagi tablu sektif tamak te sabe ago git kara na tangi yere ngi bana bruce ko une wala yitu yage gandoi ju tos kimma kut meseng kele wendi tano kut meseng yega tu yega president na tan mite eng debate eng lega 2027
1: yes enige gor meseng wala letra wala press ago mite limbo oma pay ago mite shaya ko kama gol kon meseng ko bo ishen gandoi ju menge chen president uru kenyata agotiam kuburburen tetutike baba ishoniki baba anapta agotenga sartana kama kavana no bacha chem sorengo ne en kongolum to president ba ishoniki baba anapta gogo mo miten agomwa gole kogiba ishen inenda te enoret no magararan
0: mhm
1: tani ningergon misin kondo ichu a meeting opposition ko missing ago tetsen sibuna mi ngalale nako ngalale namut kole mo ngalale ntabeta boratinwek mo ngalale ntexet nebo korik mo ngalale ngalega stadia chekiteche ak ngalega housing ak ngalega but sector nebo tililindo wala gino ngalale ngwa ngalal keisto president William Samoei Ruto so yere kwa rango ndoichu ile matinya achenda kwa tomu wachende speaker abe met kole nchi ya kibuwa ananyi kwa gii serkali itinabwa linda mwananchi anakuwa Edwin Sibuna kote tu tikche kwa gibu kwa chuwakchu iningaskite kwa lele lasma kewon president William Samoei Ruto kwa menyurutami nye boeng agini ingaskora kwa muwe agot poisho nikche boore tu ningagite mausami thirironi negonye vike chang asiko ya hato kwa ngalega uchumi chebo emet kumuwe kule ndakwa president kwa mwate chore tine unon malo alengi chokele kumache ngalega the rule of law.
0: Yes.
1: Kule kwa nyurubiga imanda and konsipke ake katiba lakini kwa nigeri kwa misi ngonyo kwa rako ando hini ni mongola lena chenda tos nyoholu kutimana nbiga abemet kisaboten angele nitok ninyoholu kikwa chingando na tete muwae kwa rabi chechango li motinye experience ni mongando na tete Edwin Sibuna Edwin Sibuna kwa seneta netai tami netai kukai kukwe lewini President William Samoei Ruto ako ando hichu tu kuliko kukigo buni process no ni mongando na tete President kukigo nyoko MB tami sheng negi somo konyo genji shek tama ngurubi wata President aino wani guni kumito kwa President inigasot kwa ando hichu chechang chega kukuyo siyasa kumuwae kwa le motinye Weso nebago ndo chiemet Edwin Sibuna because one time senator yes
0: nato kutumisini meje kira kutumisini bana Bruce kile kando yoga ngongo la sakit chukule kimiji kitoke state president William Ruto ko president nato nabai met up Kenya gibaishi debate agi mwangi toke la one time kutus nato nagayam kitu nage tuski re nato kitu wana inchi ahogi ma president inga sartage bana Bruce Dr. William Samoei Ruto kule magija kwa nji sura magija kwa nji kutumisini ngalalet pochi kale kitu nyobor chini biga bimi tiga itkana gab 2027 ko pensioni kato chaga gaye kale tapano tap ko mitanga lege nyo mwalo ogir nanyo neno kale ko nyugo ru jitu kul kit na tane giye so na ta git na garan ko mesing bitu tapan ni mitago bitkana lal to lengi bagenge kira ko mesigile to startano ni to bana Bruce
1: Yes.
0: Nam jata kita ni kejutu soko so kabit ke mongi na rubai. Ye kita sitai karo net na tanu ba petu tabane. Mejo ba tuj bana chelule. Engolim ba Nakuru. Yes.
1: Boya chelule.
0: Chelule na bana Nakuru. Chelule. Chelule. Chelule.
1: Ami unmuted this side.
0: Ye kare tos kalia chelule. Ma yes.
2: Okay,
0: missing. Well done, well done. Well done. Well done.
2: Well done. Kumuai kita dengan dekapan tam, ayenda siende, kujung kumuai kapesa golin masuko, ikir kunang kudeleng kasongko, sijui sakayo, nemu mitena cienda, nemu ai kudelengyo kiajin ibi kap Kenya, kutep kuunane, ikir kunangan ikir dengan dekui cecutaga, kumu miten tafute, agasarginya kara, kiga sarginya kugi tam ika senya dekap cianala, dengan dekap tibun, angan dekap ria. Negir kapsail aenda siente wantam akasongo kumutinda agenda ne impichutak ko nigir president en yu ko kapal kana kapsa en emeta Kenya amun gir kunon kan ko itata ulimpo Nyanza o kwagira ifion ko sitepo ulimpo Nyanza kapsail in the cruise kupon kana tin kapsa gumye ko nigir na kapta in tichotak negir kapsail ifion ko sichu tungule ki ko chin time ko ngadal kumye igir kan ko itata ulotak ko ipion maideleo kapsa Aku tinya kip nemua cimpi kap Kenya. Aku niger kutinya serang kunaan. Entah utaga, negi kumatu muncat tu kul kogo kacem kau kosultaen nekir kapsa ile kakochun ngalekab sya kakochun ngalekab oratinwek kakosirwek konetik baka 100,000 ikir kukakotilwek fertilizer kongete 7,000 baka 2,000 ketinye kii nekumwaitoen president lakini nikir pichu kunet kukaratakis en reutak akur kubitwa intoyet en ichegen amun kuchir koron candidate pichu tet kumache kuhu yasit kapteza intumon yon kibendi tayon amun ikir kunonka nikir ili kitendai chita na usifu na enyu kumache kuhu koron kukwashina chita na uwa mnyoro akumache kuhu uwa mnyoro kur kukwashina chita na ukalonso uwi kalonso kapteza kukile kukwashin pichu tet kutkuchir flakir tera nen nanyuanet korun kutakubitu toyet kapteza inkwenu utereutaga no mua kapteza tumonole oge ngebendi tayo kumache kuhu yasit so president ikir kunon kumite na lakara harana ino kune ako taari piga af Kenya tugul kuku kupai bainche ako mkune simple nipa national unity president ikiru paka ulimpa wajir kutesta para para ushege enu loto tugu chitungu wakse kapasa enene ta af Kenya so tinye president kina muwajin piga af Kenya lakini nigeru pinyu tete kubai kiche siyasa chechua get kapasa ke lelen kiche mastuku numo mipen kitage lelen kumachenyo gewale meta af Kenya kwa ike itne kongu muwai president kulumute chilimpa Singapore kuni ikiru kota argitu tai Singapore en paishonik tugul chetesetai so kumakini chamiachen president yosim tanikau pichu taie cherichita agenge kukoro nai kumangu pikanake en reutaga akonyon kongkan logo sergalit pikanake ungetu natake so kapsa atumanale ak Bruce en katishe nyona patachasam wabengine lobunde itatutu kapsa enko tugul kiguren anwel donen kapket
3: Oh, we're going to go to the house.

0: ya kwa na ta bi ni jomo ba si jimi ko ta gobi ni ji ko go buri na siasa ko ji inga re ko bare to go ni ro ji aga tu do ngai go ni ta bu ta ka tu lo ngire e siasa ko ge ge ko ma na ge ge ga da iya tu ba na ji da ko do go da ba e la ni ge lo bre te ni ne Kumbai juga lebih dahulu sih, lebih berusia sejajar. Nampujut korang itu alak tu alak. Awak angin apa yang berak? Awak lebih juga lebih juga tahu itu. Gunung itu dong menjaga jagua. Menjaga jagua agaknya menjaga muka sih. Aku ingin orang kalau jagua muka jinan muka menjadi lebih lagi mungkin. Kalau kau berkuasa lagi sih, kau kau begini mak orang itu mau berhenti. Abu macam ini le. Pablo ini nak buat macam mana? Tak apa-apa dah, Rabi. Aku ni sebab aku berhenti kalau ni. Aku macam ini. Ia kau yang kita berstandar kan? Kau yang lepas ini tu, kau buat lu ni apa sah? Bagi sini yang ini tafsir tu aku tak sih berstandar kan? Kau sih dari tu aku tak sih di luar di luar pemain. Egem aku ini. Bagi itu ni aku kita guna kita kat tuh ni. Oh kau tu siapa aku kalau aku ini kau dah pas tuh. Bagi ni aku kau tu ini tu macam aku kita lu ni. Bagi yang lepas ni, wes ni, anda keluar, gokilnya di sini sampai tukul. Mau pergi agak tukul, neter. Aku tidak ada kerja lagi, jadi jam di sini. Yang aku ada kerja kerja aku buat. Aku bangun dari demo ni, lawan jadi ni lawan dam. Kau tu yang mata berada lah. So akhiran ni, mau yang jalan kami itu bertablu ni. Lagi ni, kalau dia siang dia cuma di demo lagi. Aku curang je, urus ni, ni, ni, ni, ni kita aku tu aku tujuh orang asal aku berkembang ni. So, ui kasi. Aku tak kaya, aku tak kaya, aku tak kaya. Kalau jenuh lagi, presiden negara ni, anda boleh cerita. Kau betul ke? Eastern Brothers tu. Abu macam ni, kau diusah mukjuba, mukjuba terangkan ni jadi macam curi. Kau nak mungkin digi? Kau betul ke? Kalau sekolah aku betul Eastern. Kau tak punya no posisi. Ui kasi. So nongir presiden apa yang kasih, apa macam nongir orang alas kah kasih, loko juga kami mencuri si korabi kira mana mencuri cai korabi. Iya mak dah nak tu kejuan dengan itu wapi kudu ada PS. Kenapa tarik tali je di lagi? Ia jadi tu orang macam orang tu kujebi tu. Agar orang jadi tak, agar dia kalau ni kudu saya waktu kalau lagi ni kau kudu kan, jadi kudu tak boleh orang orang itu jadi. Kita dia jadi kudu kami bar. Kabar goris tu, aku macam di mana macam apa macam orang, aku nukar lagi orang yang asyik kerjain dia asyik tu. Ira agak orang tu itu aja musia lah. Ira agak ni lepas kita tu kan ni bar. Orang kata gaya gundik kita kita gaya ramu ni, bah, orang gaya bagai kita muka beri tapar agak agak, lagi gundik ni di kan lah. Ia juga gaya mungkin gombal dia sama mungkin gunduan gigi. Kalau kita agak gaya ni, kita orang ni kita aja bila ni jebol lah, ini lagi ni. Jangan kita mahu redos. Aku kita mana yang dikurung ni? Ini mana tak ada tuh jangan sekarang saya tiada tuh. Kau boleh macam? Kau macam
1: kasar lah jangan tuh. Bana Bruce.
2: Entah gigo shek, entah kawat, entah gigo shek. Sasa magang man. Entah tinggal kau mici nafas negara orang kabisa. Nego gigo achi nafas ak na mama. Kau gigo tinggal di shek 29.
1: Tinggal shek 29.
2: Agu mama agatu nongri tiamkila icu tu soko. Kiri tiamkila icu tu soko. Kiri tiamkila icu tu soko. Kiri tiamkila icu tu soko. Agu tom kai sikik. Agu sirgele mais.
1: Sirgele mais.
2: Ina mungare tabande.
1: Ina nebo bandek.
2: Kito ne 50,000 nasi ag na mungare nebo bandek. Ina eleme mibe tu ne yuende ngwe. Tag chungiri pkomye.
1: Yes.
2: Yes.
1: Ijuto soko kitu kwenye dalili kitungana *274#.
2: Ago itile mama tulenga sisi tiketi shakoyeng.
1: Tiketi shakoyeng.
2: Shakoyeng. Kaya ingelegri ijuto soko gila ago tumga yolishe. Ijuto soko sikuviti siki en koroneta abrani.
1: Yes.
2: Tiketi shakoyeng kitungana vasco ba kina mama. *274#.
1: *274#. Kile mama na iko ijuto soko ago tumbo siki ba.
2: Ago tumga ego siki kabisa. Tumot kosi tokens. Singele kivi chango ijuto kujoro tokens kila beetuti. Ago mi mama na ego ijuto yolishe. Lakini ago mi mama na iko ijuto tumga kujoro 21 shilling.
1: Yes. Kwa kile kujita nugure nansi kiri. Jenga bana Bruce.
2: Yes.
1: Nani sekere chiku yuko jitoko sabari chak 54.
2: Yes.
1: Nani sekere na bana barani 0740. Yes. Aweke na marumu 401.
2: Yes.
1: Kiko jisapari chak enyo akabesa jato jang. Yes.
2: Yes.
1: Angiere legi tomo sisi parayina na tani nge.
2: Tom kago nyorogo tokens. Kage mama kora eni unene ngiere en systemi. Kogi kwa chem kabesa. Kigo chem en sabari chak chang. Aboto giguren masi pelion. Masi pelion abo 0712. Awo leti na bani 700 misho. Kigochut soko sabarishek 273.

0: I got to go to the house. Ticket is 29.
1: Yes.
0: I got a 30 to look at Shagoin. Star 274#.
1: Star 274#.
0: Yes.
1: Star 274#. You to soko in Bitabrani. Are you seeking Nafas not an agar and Bitabrani? You to soko. You get a tie in Garonet in about Bitabrani. Engineer given the ball in Balamutit. You double mutit.
2: Damge, ayo iyo gadarian we Bruce iyo gadarian na tardia de duje de tataren al rio ka mo ago mie ngo legi segis mure ke tango ba legi ngo ago iyo lora boy boy ta ta lam ne ko lora ke tepu ro ne ko ba ye ta bras ne ne yon ko ta ya biju ni ge ri biju ko ma tinda umoja. I would go to president of candidate Koshida. From my agenda, Koshida. Well, that's a regular Koshida. Peter Kanyuango Kasonga Ende, Kasonga Wankam, Angaleta Kabul. Oh, by the way, Yon, Amuki is talking about the world of the Bruce, over the world of the world. But now you know, he's the Kashako, come a fight for presidency. We don't know what I want to see the Gabasa. I'm doing it because of Isaac. You want to come and do a little bit. We get to the president. How do you boy in it? More with no at last. I want to go to the bathroom in the boy in it. How do you know that? What the market can be placed with you on to Tam? I'm not taking a mug in the president for Giz. I'm not the name. Taliban, you could not get to what city are after. Can you get another tool of Samsung? Also, what you go to the president, you told me what it is. But you're going to go to the Giz. I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the hospital. Yes, think I learn you come and I take a check some mogu.
1: Yes, so much.
0: I get a mama, I get a nine, the check I get a sang. I get a craze, Chris Koske, I get a sang. Abikael, I get a sang. I get a Naomi to egg, I get a sang. I get a Eunice Rotich, I get a sang. Ticket check to meet, and you go to get a check at 26 in Gengololi. Kimataka is our mama, get to Nangalagri to Tusoko, Agogri or Lisha, and Agri Nurogo tokens. Motichu to Soko Kabisa. Yes.
1: Nanti nak religion jitu sok ambil tu tabrani. Kemudian kita dah lagi tunggu *274#
0: *274#
1: *274#
0: Eh he.
1: Agi jitu sok ambil tu tabrani.
0: Yes.
1: Kasar tanah tu nengah kita mesti ignore nafas negaraan.
0: *274#
1: *274#
0: Agi tilik ada siapa yang naik letik ada siapa 26 jam jual dan 4 minit kena gelung orang orang yang urcik 50,000. Kasir gelam mes awak nafas ko pak nama mama. Amu cai mula nisik mua gelam naik sibu. Wagi repo yat ni ni gelap profesor atual. Ni akte ni kau in
1: buru.
0: Doktor buru.
1: Yes.
0: Oh, you go to meet Kamisa.
1: We buy in London.
0: Yes.
1: Yes. Go to Tabalan. Jana Jana.
0: Yes.
1: I'm going to go to Kamisa. I'm going
0: to go to Kamisa. I'm going to go to Kamisa. I'm going to go to Kamisa. I'm going to go to President Kamisa. On behalf of Dr. Oburu Okinga.
1: I'm going to go to Kisumu.
0: Yes.
1: I'm going to go to Arabji Barist. I'm going to go to Zangishu. Arabji Barist.
3: Ogoi beraju, ogoi geger analisis, kalau ogoi geger tajah katunggal lingkuno, kongale koyeng somok, rog nabatai babu awir nukma gomilo to kuendi, lingkuno ago legeri le mago mi ODM, lingkuno ago bertagne, poyon agule rengo, nukma gomia gede ule to kinge. Gulen ko to kiye jubanya anza ko mago zikini gulen ko alak to ko mago zikini nguno I president no le mi sa sa ka pesa nguno amunga tinye biwa ODM ko fet ko tinye nguno biwa ODM ko fet ko mami ki mami ji ne to ga egi nguno o te benyanza be tu sija o te ogo ngale ga pa braile ki ya ngale ki ororon Kumau mina lang bicun, guna gitu, bangguna awat tu kenyur ngejere, napa naira bi, napa in, nale nama je, napa apa na, kumaraisi, mele raisi, niya gitu dia kenyori, otak tu niya gitu, wong nale mau raisi, ngejere, ara, guanya beres, guna ta munga, ulah kerja ya nale logo beta, kowe ni sawa sawa kapesa. Ogitu macam tu dia college ini kau kata nak nunggam betawi je, amgo ager kalau awak presiden kardino, kalau semua nunggam begitu aje dia college ini kau, betul kura kau betul dia kau bet, amu angin oleh jindane rani cecang, uzir baca ni je terus jadi jindane, kerana tanu nak ni Arab, kenyata, awak punya nunggu kau betul nende naga kau jute presiden mangan lalu, kau kira betul dia tahu ya ne. Tapi pas dia moyane, dia rel ni ngalai ara. Apa ni aku jatuh mungkin ni ni naja ni ni mana kalau saya le mau le presiden bagainya, ara bruto. Kongoi mana jundah pas ada kongo na kongoi.
1: Kongoi, kongoi misal baju kerap je barit, yang golimba wasingisho. Yang saya ni apa nanya ni malam mobil ara mengatas.
4: Kongoi lagi, kongoi yang nak sini kalau cuma kangen, karena ni mah this right time, ini biju opposition. Ini kira ni one, could be the most organized opposition ni mungkin biju. Ia ni, kau kira lewat sahur, kau jadi apresiasi orang ini. This too late. Tomorrow, kira kira nomination, beberapa parti and maju next year. Sebenarnya, betul kau nak cakap main dengan ini. Can you imagine? How can you be a presidential candidate? Uto mo ke ida chama ni boishi. Mo miu pinzani Kenya. O pinzani negi iba Kenya. Negi togu negi gimi. Oki la ila Amolo Odinga. Aya, ano kama kwa nakita genge digo na. Rekarni kukijin bichin. Maso omena wakabitaka chakwa. Matonga ji. Amatonga gechi. Maso omena jireta presidenti katika chakwa mune. Kiki bicin, okey mengaku tini. Kalau kiki tu syariah, kiki bicin ni negatif. So mami betul tu, mesu Amerika tinggal jadi presiden. Wajar lah naik ye. Ayah, esipun ni awak dengar, lagu ni kita ni ya. Oh tu tu lockdown ni apa okey? Kau mian ni kita ikut presiden, apa yang macam mana? Orang ini lawan jadi syariah kita 24 ni. Orang nak kiki lawan jadi syariah, ini lawan jadi syariah 24 ni. Ya ni isol dia. Si lo ayo tisya di tane chile nea, ma gado kurista,
5: ότι κορομονή λόγια τι γιατί. Μα πρεσιντέχει μα τι γιουρουρό, νο. Τούμο, κορ, τούμο. Αγώ γερικά τι αλήντα μου ανέγει κι όταν καλούν σου κουγού έχω στις νόνι. Μα πια και εγώ μομή κουμπούτκα πιστά. Κάμε, κάμε, που έχει ένα παιδιά. Αγώ κατάρι πρεσιντέν καμπέ για εκεί. Κόνιο ιδότριβ, κοτερού ένα λέγ. Δεν είναι με το κουλτού ταμ, μα και τι γίνεται. Κόσαμε με το λιεσό τρίβ καρδά. Τι γονό υπού, αγώ και γέρω εγώ, τι μάνα που υπού, δεν είναι με το τού ταμ. Μου λόγω κάθε είναι το και τι είπα, όχι ένα πολύ, και μου κελίσε, κοκέ, έρκανε και πια να έχω τη λγούρα. Πω μη γαζιτάγε, αγώ και πυργούρα, ναι, στη αλά, τα ζητή, αλλά εγώ που ανιάζα, εγώ που στήλε νιάζα. Κάνε εμένα του αγώ και δινό τρίβ. Αγώ πιο μαρικτούν εγώ που έχω,
6: According to me, with the most disorganized opposition in the political history of Kenya, with the current opposition. Kako William Tutam Grindil, Mabareke, Maitevi Tu Nebareke in William Asibuna Etevi Mami. Kinegago Bunjara got Kapisa, Kobo Ishunikyo White President and Emmet of Kenya. Oh, Kinweg, Affordable Housing, Market, Tujandul, Stadium, Tujandul. Mami Jimare Ulanel Bizale. Mami, Mami Gregalajun Yagis Ibrako Nabajito, Nenegi Moito Asibuna.
7: Yes, kimacha inam chana ensoko, nam chini ana ensoko chini ge chutu sige mwan kile ne ne sibu.
8: Yes.
7: Yes,
8: yo ndo se. Yes, na rap sitiene.
7: Jamne.
6: Alonso,
8: In fact, ngejare ne nyolu ke ngolole sai ko nebo 2032. Nebo 2027 ogogo tuane. Ko tar ko iro logo kitacha president ngulimba Nyanza Arap Ruto. Ko gogo borge piga Nyanza ko lutu na Arap Ruto 100%. Amu magere chita nywa ngoma subo position ne very strong ne mugo di Arap Ruto. Ne mui go ipura ise go to president di Arap Ruto. Ogani West and Nyanza udin ogoiro kondoi tugul except kirumba na kubara na yin boyonyo remu inegei na guma mite tuyo ya president so mamite effects aga tugul na nyogu wanuga lonzo in orengo nyungo kusta ya lumeng mamite ingi West ke gora yin kwa masu kwa mwe waringa na yoton kibaro suvuna ijana ane kuma wesa ni suvuna kukuri staff siyasa yani umana wapatende nivu No bueno, del enemigo no es con los dioditos. La lega a su funda como ahí te está manaca, gente. O mayor, obvio, tú no vas a poner en tu oposición. Ni a ni chito, ni tú, ni llegas con la flagbera, ni yo, ni. Porque tú no vas a poner oposición en mi otro. A buen día, Sarabu, tú no necesitas 78%, porque yo cuento que se mueve, que la de suanga. A mu, cura y se habrá brutal, rogro, te retrale, 100%. En el tildo agura, que chana, está ahí, a tu bondo. Agar beri tafsir engin kecik 4 million. Agin jauh tafsir nimba nyansa agi wo western agi wo coast. Kogo kuara butang ya bu raisang matan 11 million. So mageran engal juga opposition komite lete. Ada ispoise ju magitin engal macam kecik awam macam salebi wati way. Nda koro ingat ni la tu kujar tebi jin bicu arah butang securi tuju. Unga apa strategi dah macam Waktu kita rekafin, mara kita faham kita dogo. Kalau saya kuat sekali, kami kerja checking kerja lucu. Kostoga, anak lucu juga. Ini kita pun boleh lucu juga. Kami ingat. Kostoga kerja cepat. Kata orang semua meraju.
0: Okay, ingin tinggal engager statistik sejauh tujuh siasa. Ko list itu nego imong nego updatean IPC and we gini. Imong ugi imong yang kastab Ko Kiambu County got 2.4 million, Nakuru ko gai 1.9 million, Meru ko gai 949, Murang'a ko gai 673, Nyeri 531, Kirinyaga 415, Nyandarua 383, Embu 360, Laikipia got 291,000, Tharakanithi got 261. So ko hiyo ama counties chegi itegele counties chepo mawon Kenya got 8.2 million votes. Lakini tinget ngelengebe Nakuru county na ngi no Kiambu Kau entri orang buat kambing yang muncak lagi kau cint 1.8, kos kosmopolitan pun picture ter. Kini aku kau entri apa nak kuru? Niger 1.9 juga kau cint. Kini muncak gitu kelan 1 million ni, kau bawa bila tu luat, kau 900 cuma baragi, kau bawa kau entri salak. Lagi ni, tinggal tinggal bah 20, mud kebah siasa ni bah 2027. Ago yan rivale tu bila presiden, because ingat like masa aku kita ambil medium enak kan tu bila, kongi amu rasa kita boleh tap kolej sini, aku coba masa ek, cugi macam mana boleh medium,
1: yes,
0: ko negit ite 6.5 million,
1: 6.5 million,
0: yes, so ingat lenda double chin boleh yang apa masa ek, aku boleh tap kolej sini rivale, agak terasa turkan ek, aku pichon tu tegin jami. Kau guru aisyah coba presiden itu vale negar guna 6.5 million. Siapa coba nyansa? Nyansa guna kita porcinge guru aisyah kengi ama kau di shot coba nyansa. Luar nyansa kau di skomi kisumu 658, Omapay 609, Shaya 582, Migori 519. Kau buat 2.3 cawan yang magile ngamunso coba tiap kasar poten presiden. Agitasi sih juga negit 6 million. Iya lega kau buat guru aisyah cawan negit negative 8.something, 8.3 on.
1: Yes.
0: Inyo iwe count is chawuche bo mito kisi on, mito nyamira tom genai direction nebe ndi tinye gura isek 1 million tom genai gele talking gano. Iwe count is chawuche bo kebe bertarota nebo coast. Coast counties go miten Mombasa 707, Kilifi Kwale, Taitataveta, Tana River, Lamu. Kotinye 2.1 agitek. Ago ingele ngune piga of course, tukuliko negit sabote ni present. So inigel got kobangan gomye lewenishet. Ago yan pichu present. Counties juga agak tin, kumpulnya presiden between 10 to 12 million, and lebih ni sih nampak 2027.
1: Yes, ini nanti aku kemajen, nanti negi mungkin mesti bana bros.
0: Yes,
1: agonata ne ne te gere nya bata gele ndi pwe gitu ne
0: yes thing at me chana vasre yu mi na vas no to ne bo selling is 20,000 more ni gonyora gi check
1: yes
0: si tiene u timache chu ne ta itiam me na lagani go to gi chu tu soko
1: to te go lune ne ba soko ne ba more ne
0: go to gi chu tu soko agi si gi ina ile mabote
1: yes
0: tika di 674
1: imeje more na gatu ni go chu soko go tombo si je ge bana bro
0: yes ana gore chu turane ne tai
1: ana gonyo chu turane tai mbeto tabrane
0: Yes.
1: Bora ndo ngumwe kutumisoke dane kitonga na *274#.
0: *274#.
1: *274#.
0: Chutun kitio soko, ye chutu soko itil digetit agenge kitioke. Tigetit agenge, motigetio motigetio eksomo.
1: Yes.
0: Til digetit agenge.
1: Tigetit agenge nega unito bomure nega bana bros.
0: Yes.
1: Legend chutu soko dialogue kitonga na *274#.
0: *274#.
1: Agi chutu soko igegune genga lali.
0: Kagemwa kitioke le itil digetit agenge.
1: Mhm.
0: Ogere chitane urenchon, agerta sang.
1: Yes.
0: Gideon Akonje. Yes.
1: Not the religion to soak and better brand. I would need to go fast, not an garan, eh? A legend to soak and direct to one *274#.
0: Yes, *274#. Queen Nebol in Bachil Chila. I got one thing get call me Tabanda radio. I'm going to Queen Sagoma Meto in Niganet. Ngogasele mi nyiganet kabisa ka mtwachi nyiganet ko yakasi. Yes.
1: Ilugure queen.
0: Ilugure queen ba chilchila.
1: So inene queen bina ba limba chilchila.
0: Yes.
1: Lejiso ko gatwa kan kansala kones.
0: Kansala kones.
1: Ambassador na ba kufi.
0: Ko poko ko tainu kansala kones nye.
1: Ba bunu somonyet yo.
0: Bunu somonyet. Yes.
1: Isu ko gatwa kansala kones kabisa. Ngo limba chilchila.
0: Yes. All right, ko gile intil digetit chutun soko chutun soko chutun soko til digetit na wata ne goni na fa. So gile ka ko matigeti sekso mugu ngingalali. Pongesi yan chitane guren kiguren kiguren Caleb Caleb Rotich tigetit ne tai.
1: Aga gile chitane guren Stanley.
0: Gubo to meshek. Ka ko matigeti shek ngwanu ngingalali.
1: Yes.
0: *274#.
1: *274#.
0: Na vas ko ngamage le bamure ne ngara go bo ishe kicheke. No gile big chaka gile tasa ngen you big 32 tinget.
1: Yes.
0: Chegi kwalishe. Chitane u petwe Ayeta sang titanu eno ayeta sang
1: imnyetish
0: agere yes agere Collins ayeta sang Felix ayeta sang
1: walabal jona tena agna anita
0: yes
1: yes agere le agleji soko ne mitugo ba nafas number na ba murene ga gutage jek
0: inge ngalale ge mitiga tit number 9 titanga til tit number 9 ni keguren Morris Cheruyot
1: *274# *274#
0: amati til tit shako til tit agenge gichok
1: nege ya gichu soko me tablane Ya sagne kansola kones ngoli majiljela kansola kones
9: Alo sitio jamge
1: Jamge bojot
9: Ya we gogo te baba ti karon ka rogatan jega bai bai goro a goro ndelo te ti eto gombe ra ti sawi ko ai ne lo o jamge Ba se ma ja ina ba si ni aga ti a college ni aga ti a ti ti gondi aga ti ni na aga ti ni alo jamge mecha ina basi ni nabagi dikti abna gongoi yan danda ni gini yogresen yin kiricho ko met agu gwarige jamet ni yini baraga pisa agu tinganda gozo gata aki balagan kod nisa akayo ninyonga kutuka abu jibiri nina dogi taato yomure zirabi kina ini yogresen kukurum kondani kod nisilele dikua and Usaha yang kita nak muntuk kita terus terus jadi. Karena ini kita harus sebagaimana kita ini kubu ini. Ini nalar laksa. Presiden kita masih, abah presiden mami siapa dia siapa presiden. Ini semua kita ini kita jangan ya ini kita orang kumangjon jangan dia kita mami mami dia dia orang kumang. Ini kita presiden. Presiden kita ini taman, presiden taman. Betul juga, aku mungkin. Tanda ni aku kongguri. Aku tu macam apa siapa? Aku tu sini aja siapa siapa. Mesti alat bawa mesti alat tu juga. Mesti tanda tu juga. Hendak tu saya. Aku ni hendak siapa? Boleh, boleh. Jadi saya tu guna sama. Tak guna macam je. Jadi, macam itu boleh jadi. Tanpa lah jadi le. Macam itu tanpa lah. Ruto, Bongo, and Alan to form. I would be seeing our friends.
0: Oye, kwa ekslo tigatisha chemi utinge, bi kwanza tia chia kerta sang chagi kuališe, lakini mi bi chaga go chuta go nyorchige, tago mi tigatisha 37 ingengaloli. Tagenge. Eka sakne sese nebo wasingishu sese ni wasingishu
10: Chamke tinge ta buru so mone
0: Chamke
10: Pas kongo ni sing ya buru sing na pas ne koko na tinge te so kopi te ngala ne yikwe ni banda presidi Ole to su ne banda presidi Pas e mure ju kongo ni na ja ne e ara banda presidi na kwen banda presidi ni kongo ni na ro e mure je bu position tu Kumagiri korok tum kopi teh black pera jitu korok ni pelik aja ke nota ke presiden ni yang sama era bruto. Tengah nyu kapsa kuting ni presiden era bruto kapsa defender nyu ni aga pasal mu kiri ni kau jingu no aje rok kapsa era bruto jingu no kapsa mana le ni. Ah macam awak gunggu ya negorok kau pergi tap kau ni jing korok aje aje kau korok kau pergi tap kau ni jing logo ke gun tegi lah jengke. Amu timu ni nyu bruto kiri ni roman komas tani jo ini ke kaya ujagus ni jipo Ujagus ni jibo cawanan ni, no? Kungile ni roman, kapsa eburgil ni ada bagus segi. Kungile ni rokura, cina ni cina tapi itu cuma sana ni bagus segi. Kita gua ni jawab tak cek, musuh suku kita bawa tinggi tu gile. Kami saja jauh gipur kita, kalau jing orang kita aje. Tapi no, kau cuma kita berusaha, namu kita ni tak berusaha. Ni jauh tak cek rokura, tapi itu cuma sana bagus segi. So ini, kau siap lagi na, tak kapsa no kau siap berusaha. Ni undang kapsa no kau tiba undang pon ayah golak golak segi. Kau leka berusaha, kungo, kau ni berusaha. Kau nanti nama je awak kungo yang berusaha, namu. Inya wong udah pengarah ni tak bisa mu ingat ni lekuk mami bayi show ni juga. Aku kurang tak bisa jisu minggu no pergi ni bang jisu singkat dia pergi tak kau ni jisu ni kubi dia aku ni kita ber 100% nana 95% tak bisa kurang kubi tu William sama era butuh kubi kita tak sini. Kau yang tak ingat tapi kau lihat nyawa oleh nutris ingat je tapi kurang ini udah ke lese ke orang macam macam saja. Amu itu tuh dia juga sih. Kau berkurang, kau berkurang mana tu ni kalau kita orang macam sini lagu. Kemudian kira uai ni tengah lagu, kemudian kira uju mikro guru muncul betul kawan. Kadang-kadang macam presiden tu, kau boleh buat apa pun kalau tadi, kau boleh kau kenyang, kita mana dia untuk entahkan kalau ni, kalau tak ada orang nak lekor, kita ni kurang, boleh mungkin lekor, kau jibor je tak, kalau jinak kira ni, kita ni boleh mungkin kau suka aktiviti tak kurang, nak kira kita ni lagu kurang, agak file jalan dah, sejauh kita ini kau kau fight anda, untuk lebih dia betul kurang, aktiviti sejauh kau lebih tinggal kurang. Kunota nagira ni toski te formulion kuki purgeta kolenji kunota nagira ni nampasi ke mete horo mureju motain serikali sije gure umi serikali jigere bije top kugu magusa ni serikali mureju kumagusa ni serikali bije top kugu amu bije top kugu komakotori serikali amu icheket kotinye nafas konguno kokebwa kipurgetab kolenjin ikere kimoche fomilion nguno ng yu ko akokwachama ketesietab tachamam amuet kwekityo mwoe kila olen timon ing yo hotel kura olenjin itiok hotel kura konoto ne akere ale kimi komie abe komasta nebo nyanza yubore akere bichet nyanza chu ingen ile yu mungu akine komarue mungu kiayin kosirto raila kongosirto raila ngemoni murechu kokomitei ak nekonyitot William Samoei arap Ruto konyoto kamitei ak nekonyitot William Samoei arap Ruto kongo nguno arap Ruto yubore ingen ngap kebunu yo kebunu Kericho kebunu yebawate ungatnikene Kitumo murechu kongileni ro bichu bore man kabisa komi batetab William Samoei arap Ruto tugul kabisa jalboechu borechu ako bichoto ko biik chebire kura iyoni kokonget jani kokakocham chito bichoto kokakocham chito kabisa kokwachame president amu kokwait chito president akine koborchi boisionik ak tuguk boisionik chekokeyai kokamwa akine jalboichu bore kole oye yekikeyai ngweny kotom keaiwei tuguk cheuchu konyekwaiwechea president notok William Samoei arap Ruto akere murechu ale kabisa man ngot kosungukane president ing yo amu nguno ngiro opposition leaders chuchuchu ii komisi ngiro Matiang'i komemuchi andagai Matiang'i iro Sifuna nguno Sifuna olenyonitoi Sifuna komatab tiang'in ing mabwoti ale ngot komi chi neinget siasa kotos ikere Sifuna ile kokonai siasa Sifuna mami tukoretoke siasa Sifuna kabisa nemokuichin ra president ne chito neo Sifuna iro nguno murechu tugul iro nguno re katika shekwa ko kashekwa kikimbichin ain ko kikakimbichin kashekwa komakere ale tos ng'et kashekwa ko nguno ngiro ngo akot ndetuichoke murechu tugul Kalonzo nguno ikere Kalonzo kokoikinde parak Kalonzo kora makotinye network Kalonzo ko ngilen iro nguno murechu boisionik cheakure kakwaike president arap Ruto akurane ale kakwai boisionik 75% arap Ruto nguno ko nguno ngot kesaktae rani amu pororiosiek chun tugul chun ngapimye ngot chubore ngapomi yebiyeka murechu ko ngomite komakevigan ko ngilen iro nguno president iman kabisa ole chamdo bichu kochome bichu bore kabisa kosupke ak ng'alek boisionik chekinyo kotoret koistochi trenisiek chikiba mi wee koistochi ne koistochi ne ikere biik cheu choto ile birwei kura bichoto ko nguno akere pandab president ale lapketai ing president kito kityo nomoche osom president murechu tamanda kimeche akite kokiretyo kolas kenyoru akichek president kitinye ng'alek cheche choket che lasima keng'ololchi president akichek kokiretyo kolas amu kikeng'ololse murechu kong'ete kakiat ketesietab Taach FM kikeng'ololse akoi saisi keng'ololdosi kokalia akine mang'ete presidenti ara yebendi bichep sentron kobendi state house kokalia makingetyi akot redio kolas akot akwek akot ibori mi presenters choket ing yo chekora onamwe simochik akolen ongetil kura tomopoleseni biik ketil kura kokalia makiit akichek state house ini ipkeiro akichek state house ini keleune state house imorechu kutungebe state house au kara makibe state house komi Uhuru Kenyatta orini mite burgetab kolenji rare notok president William Samoei arap Ruto kokalia makitokwech akichek keit kenyoru president keng'ololchi ng'alek chok keosi kimwach akichek chitok ata oistimon ak Bruce tege kongoi tete arap Kireito eng Uasin Gishu county.

0: निक चुगुल कसर ताब्रो वो चिन्नो गेन कुनी तो उसको इच्छा चिके गोल से थी नहीं ले पेटू तक चुगुल खबोगा मनुत इन कसर वो चुचन ये कैसे भी गोल से आगे मिन के सुई चनन को मुझे तो नहीं गए ना वो इगे सुरुद चम्याच को अब तीन दिन ने तीन जंगल और तीन को गोल के सुई चबुआने इन जोकी ने अब जब मंगे में के में उद चौथन को अराका WH11 अक हराका WH301 चित्तौरे का सरताबी तुझे दिसाई नी अब वो बोल लगेंगे अक्टिव टेम गिट्योग असीगेस Kambuni ta Western Seed kutu nyege swig alagu aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu ane kukororon kunyalilin aminika 505 chimange memyanu wagig agugun ruth chemyach aminika 507 chitinye mwabig chegimin agunyalilin kubota kukororon in silage aminika 508 chigisini bande kichang agugun ruth chemiten baraga min kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maize. Rutejin raini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, anankukeve, outlet tagetugul, nenegitenin. Entebu tagetugul, ibirsimet kwa number 0705-505-505, ananiyepchi tadudeta FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Kaite mindet kasarta abrobe chenu again kone agira lete se tai job chini ke gol set
1: iman ino niko kasarta ne nuach akopa ko manu pet but aget tugul niton amune so go lege swig up aminika hybrid kupun western sea no mege aguliton agugonan gelji no en kasarta aget tugul ne sauroda
0: Kokwa out negararan agugagas ko le western sea kutinye over negararan ko itigo batig en kasariton
1: ei iman Yego aljige geswata bandiat nebo kiloishek 6 kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak yegal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
0: So ibaru nitan kole ribaton gilo nengungu na imuchi baisien iyalen kesu igalak chibo Western Seed agi itese garisek chigole asinyo rutik chachang?
1: Kesi chany. Pagaman unt nitan yata ugolset amun abaisien jepkondet netutikin.
0: Kakwa uti negarara non? Kobaten aminika guti nyegesu igachang. Ajonje igole?
1: Tienge igit nomokingeite mindet. Ye imache igas en kasartanen wach ananko imache bandek chikororon chenyoli len che muche igas kunyok tipta mangmut agoy sosom en e karetaga tugul kowalutiot ko keswek ab aminika WH403. Ag ye imache keswek chemangeme koimutik alak tugul chekonin rutik chemiten barak cheititoy kunyok sosom agoy sosom mangmut en e karetaga nge igole keswot ab aminika WH505.
0: Aningu nante mindet ni makinge mubig ananko amitwaga gab kiagi kubato rurutik chetinyo gilo isi kemiten barak.
1: En mubig chinyolilin ago gimin kubato saile chekororon igole aminika WH507. Cheimuchi igas kunyog sosom agoing agoy sosom aksisit en egarit agetugul. Ak angot kukoy mutaritik en bareng kukonin aminika WH508 walutiot. Uwen en taritik ago kukonin pandek chechen cheititoy kunyog sosom mangmut agoy artam en egarit agetugul.
0: Unoton, kesuigab aminika hybrids kubun Western Seed kukororon aguya gumye eno lalang olegaitit agibibiruiga laga. Ki min agumaitirtire mianwagig. Kesuigab WH403 ag WH505 kuipika sartabi tusikpoga lagenga agtiptem aguipoga lagenga agartam asigas ag jiba WH505 ag WH508 kuipika sartabi tusikpoga lagenga agartam aguipoga lagenga aksitini.
1: Noton amune simbaga nyogot koyu makpole. Yegasibo gol se konyoru beek che amatin minutik kyu ago atinye kayanet nebo anyoru rurutik chemyach
0: temige en kasadbo rubu chenu again igeri lege baisien gomnye asiga chemyach koge gol geswe gabande chebo aminika kubun western seed chenyoru en agro dealer tupande shop morne tap cafe anan ko distributor agatu na yanat ne negitenen ame utien ilimiten of vanilin nebo iyal
2: Yes, kai gasilenial keswe ke kilo ishek lo inyoru bole kilo ishek angwan
3: yal kilo ishek taman inyoru kilo ishek taman jemel bani gora
2: labatu ke taga tugulenge nal dog keswe ke western city rain bir simet 0705505505
3: 0705505505
2: asinyoru keswe ke western city company chawachi kigole agorurio en kasartane nwachi
3: yes naga magole bringing technology to the farmer
2: yes
3: yigita start misaga subu na tano betabane
2: ega sagene kocha majority kocha
3: mana majority kocha
4: Damke Bruce o muneo
3: Damke
2: kanam dam gatiat ko miguti to kocha
4: Omi wamye
3: Midamage
2: Ngigele runda ko kwa kiame mugoriet
4: mami mokoriyet koroni wey kabisa mami ngalechon amakimor yonyen yu kora mami eik nundane yu mi chumban amache in chamwan agat pororiyet wey tingeta Bruce aleibik chong akwe dang agat tukul kala le arab sitye new kala kolia kevin kala kolia nin wezit bao kara in basi ke mweni kwa net kora ingin nile president kukuru mbae kwa kilachi na kurje na smart siyot kichak mbitu nune ni nili mbae nne ako yin eche koki sinia mbae so tebende chami preste ki burton sige mwok mele na mungi ngalole le tukwe tinye nini saite kwa kerikte le mi preste ter koto kwa lewa preste kwa ter kapisa so po le mwe zetu po le zita kebirchi nis mchua kekas gumi gumye kumakanai kumami gumye kumakanai sige nai gile kalia en ngalekyo koko negeger pandab siyasa nipa kenya agilwe nito siyasa kwechek purjiye tine kemi nyuma ya president kimi bate ta president subuwe lasi taklangat kimi nyuma yake kuki purjiye echek chip campaigners Siwa president abun gi ben ga jarani uga be college di go mugu kabisa ko yere zu ga ikulu zu ga le bichamne amidili luwe ko une ko ga ikuche le zu ga le omi go mye amne bi ga ka o ga sayen sige moy na ge le ni go wi go ma ga ko moy ra ya taire ko le ga ma che go le taire ko ga lol ji ne guti ga mo sibuna ko yin kawo mwa gumnye history president ngugi ndo mut kenya ko nyugoro ngo mbi kenya se kangwan ene tambi se kangwan ibwa tigo president ngugi nyoko mut kenya mut ko tago ne kenya ko nalo zubuna o nale ko gase ke chaso to mut ko tigo at kwata mami to moto ko onai ga ko le zelata ga me ke jere ta kenya uri kenya my friend mae tuga che go nyibi o tinye no zuza e le kindo che ga nya ga nyo mo ene le agu ti kuch ne bare le go gete bare ba tro ende to no go kiet o no gerin ma go to ite no ma go tro che ga nya no to e me no lo se e me ne age be e age be le ter ko mi ji da le bare le in tro bona no go kiet ko bare ba agu no te ne ge ma go ti go ai go prase le ba ga nya ko ribe mon ni ko ale mon ni mai mugokse ki nager bara matiagi ulgi minita ka tera ki sobe ke jere ter ka pesa mo munjot ko won bisene ni bodi kun ka pesa ma mingi ba matiagi ka pesa mo munjot ti mara tien e ki ti mo munje matiagi ka pesa ma lo ngug ka lo so ko ni ki munj ka ter a gale tang ki wa nyalil ki nyalil ne ba lo so ka pesa ko nyalil ne o gino le matin ti tane muche ne le batu ko choy de le president William ko ga lose what is this ti tane su ko le batu ko unga ko ne president Ruto ko ga lose mucho e nu gibendi hawa sa bu chu tege wara chot ni so ki makiri ne mye president ne ki makiri ne mye la kwe nyon ko ye gi ga che joro no ju gi nya ko tai na me bon ki oni wara president ki oni kora tegi nye choro no itu ye ngongo kige esabu chabuku kinye ya esabu imutu galoso ino imutu mudavati imutu atangula imutu speaker ni basene kwa nyigura kiyo ni kora ukiboro jie kiyo ni tegi oro no kini tegi liku suki mgechare suki nye imije utamlera imigo iba utu uchoto itu nye risoso su itu nye kila kitu kawa kumye unogu elego to tutke abo tambi tutke abo tajine na gaza na kebo tanye ni bo tajine ni mujo ko tisa mwa ko kwetra ko ginyi si gara le ni zuba pres ko ko gisa nga cheret ko minje ago ibel daila agur daila igwat daila ko gibe ga cheret ko ngo zubu na ngo halo zubu ngo kaja kwande ko ngo wo wo Wale tutamu, tutame le nyonu, tutamu mruza tinge, wale kimi batai subuhi tasi tak langat kimi batetap William subuhi tasi tak langat cuala ko pata bote ko kongi gile jesu ko sisi kumkara tiato wendi tu agiri getai ne mogiri sisi bitane ne mogiri kia katun kwae kanya kwae kanya preste kwae kanya pacha kanya kukergei wale kumoktai nonto kilela kitcha. We wish you all the best, brethren. Kibaguna mye. Kagi yejoro no kagi nyit. Hey. Eche kalagi nyo kache kapido li. Keche kagura. Chepo kwa lechi jetom kwa tigibande. Jetom kwa tilgura. Keso mde kapisa kichabe. Eche kye zuguwa ni. Nekisa namo takanege. Mabela ase natem. Kijana eke batinye kura. Kwa tilgura. Kwa tilgura amurit. Kwa mkwe ni family lucho kichenge pegoro ye. Kema ginyira. Tinggal tak perlu. Kita ke mian lembah orang ini, betul ke lekan orang sana aku, semua lekan kami, kita ke mian, ayeh, cekan lupa, cekan, orang ego rasa hati tak kene, aku, betul tak?
2: Agi jazirin bit,
3: agi jazirin bit kita kau jaga I enam line, ya si tanya jitu suku mian apa nak berus ke mana lagi enam jodoh?
2: Enam sini orang yang
3: sekian nafas, naisibu, mungkin ada nurbei, Arab talam, boleh buat transo ya? Yarangan Arab dalam
5: Woi Bruce wa mune
3: Yamge Arab dalam
5: Woi awu tudu tino beta brade man Oyo awu gremit ko jayu awu ndo ngubut ka besa. Mwe ule jikuwa za kimpiki wa mwe wa mwaja tukul nge yusabote ni prese na zangwa ya taka tukul wai kamila ale kito uye nge onge barje kito uye barje kura eniki kenyoru kabisa kura eniki miparaka mugi mpile kura eniki toretesh dero kia it kabisa mili rishangwa na kiyo kiri ili mwe ketebe mwenye aki upurijo shekuna laki unge saangkura eni onge kiki mkabisa mu. Pais kita kata tukul kura ya ni bang guno atau kami ngalal dos kura ini kamu gira yang guno yang ngalal ya ugun batu itu kau kura ini kira ngalal ini yang ngalal ini bija apa kau ini kita bikin orang gelo ye ogi gila orang misun kira lo iba ini jurn dari kura ini awiat tul kura ini dia mau ikut jalan ini kyo kerja gua bari ya kura ini saya batu kura ini jatuh atau kami bikin juru nabas negara negara negara muzi jurn negara nanti. Karena nanti mana bungkun, ni karena nanti bungkun, awal nanti tu setai. Amu geng ni ikut ramai, mungkin kawasan ni kan nanti lebih sejuk tu. Bungkun orang tu kalau ingat bila kita pergi ni kan, agi sudah kita ni orang amu, makanya alergi ni missing, kusiriat kini yang kita tahu. Amu gigi masih atau kamu gigi, ini era banyak tahu. Ginda ginda tu, emang katu, awi muzi, konsesian juga tu bungkun lagi, kamu ko ikut ramai, tu masalah. Lagi lagi tu mana kita balas kini ada gimana bahasanya dan ni kita ni kita tegar ni kita disambi kau gimu ji gimana guna kita tu sendiri apa kita guna kuara jangan sih negara kau tu nonin kau tu lagi leh mai aku leta nampak jam lagi tu kau orang beli guna kita tu umah kita tu misal nama muzik kau gimu ya misal kalau dulu kita ni negara kita jadi sih negara wapinsan ni kita guna. Kau tahu mak eh, mak eh lebih tu bisa ni dah kena terbang kuro. Negeri negeri kuro sebut negara, tuan punya orang mai, tuan punya la, dia negeri orang mai tu kuro tu mungkin tuan none. Jam mai sebab jutun tak jual aju, guna. Nampak nanti lagi, indah jam mai ni. Nampak orang asing san oleh suka isi, kau isi suka na. Nampak kau cakap aja na, kalau situ ni yang gogera kan na, dia orang galak abdul sel, lagi gogera kan na, kalau lumbu matu buat ni, kalau mikau ada suka na, kalau ada jam mai. Atau kami butuh kau pergi aja mana pun kita tidur di kau yang gigi nak tunggu kau pergi mami ini nih tadi kita butuh sayi kamu gila nih kan kau nak kau tidur di Jika kata tuan tu salon, so kau tidak tahu apa yang lo mesti melihatnya. Kisah mari kita hara eskata ini, agak aku bawa bintang ni. Kalau dua sen ni, sebari aku dah ni, so kita orang pergi, kau boleh kita pergi ingat ni kita kini. Kau boleh bus, kau boleh dengar nawasin kau guna.
3: Ungoi misung rap dalam ungo limba.
2: Lam entrance ya.
3: Limba transo ya.
2: Yes, tingkat mita na pas ni kaki guni, kaki kaki cici agak tu gul kau jossi ke cinta usan kaki sirgele rice.
3: Kaki sirgele rice ni.
2: Lagi ni nyoru rabi sih kena besa. Iba angkang kenyek.
3: Yes.
2: Nato
3: naga guni gud misung bana bruce na pas nato naga rara ni. Lalu jitu naga nyoru 20,000 kile ni mati wega soko.
2: Mati wega soko.
3: Mati wega soko. Jitu naga nyoru 20,000 juga bangun.
2: Yes.
3: Aki besu juga nyoru 50,000.
2: Mati jitu soko.
3: Jitu tau enggak kita sang bana bruce. Jitu naga macam nyoru jitu naga tunggu nyoru nama nyoru 20,000 jaga. Dengun aja pemberan itu.
2: Amanyur 50 cebak
3: nama mama.
2: Yes.
3: So kita naga nyur itu mara tokens cebak tu anda dan naga 43 silang, naga 23, naga 30 silang.
2: Yes.
3: Nada naga kata jitu soko dialog itu kan *274#. *274#.
2: Yes.
3: Aki jitu soko inge goni.
2: Aki itu tiga tita genga, tiga tisha kemi yangu 84 tinget. Tiga tita genga chone itile.
3: Yes.
2: Matige chwe mati telsomok. *274#.
3: Yes. *274#.
2: *274 chutu soko tiga tita negoni nafas. Isiki selingi shek 10,000. Josephat kagir 10 sang. Wesley kagir 10 sang. Agere gorachi tana iguren root kagir 10 sang. Amaji tualaji Aaron Bongesi kaiyo 10,000 tiga tita netai. Yes.
3: Yes, kagile jitu soko mbete tabrani. Soko bete ke yenegele kona tani sekinu bete tabrani. Le bushek tabane? Mana le tika shikata jimita bana mbrus?
2: Tika shika 84.
3: Tika shika 84.
2: Lairi nga mana tika shika mutu ngengololi.
3: Yes.
2: Agere Kidion, agere Rospela. Kago sikia gine. *274#.
3: Yes, *274#.
2: Yes, *274#. Jitu soko. Tendega jita sibiti nyoru. Ye gitsa tai. Ega sakane Aiso nabu wa singishu. Aiso? Nabu ilele.
3: Aiso nama gue lel.
5: Angoi, angoi tu cium virus. Atungge, amana kita sihnya nak tajam kan?
3: Iya
2: macam
5: ni. Bye bye. Mereka ni jangkor, kangalal kau jangan lagi izin. Mereka ni serikat lihat ni dengan musim orang tu. Yang kalau saya kalau kau tu cakap, komam. Amala murah ni virus. Atungge tu lezin. Kita ni serikat lihat ni dengan. Kira apa isu ni? Kita tu serikat yang boleh kau ni. Kau kira apa isu ni? Jangan kalau virus ini. Dia marah, nampak isu ni presiden tu tak guru satu je. Orang nampak isu tu kok ngelirin bagai dia kau tengah laga main beliau. Tiga nampak isu ni kita setai, mulai bawa singgih isu. Jadi ni kita tu tanah juga tu. Tiga nampak isu ni kita setai. Tiga nampak isu ni kita setai. Sebuah jin dulu muncul dalam jumlah semua jawab kau ni. Tiga nampak isu ni kau. Tiga nampak isu ni kita ni nampak guru tak je. Aku tengah laga main beliau ni, tengah lirin betul tarat. Kini nama kerajaan itu masih marah betul. Kau yang bela je, sekarang tawasan haram. Kini lagi saya kembali aku sini lalu boleh insurial salah. Tunggu jaga saja. Kini kerajaan itu mana? Amat jadi cakap orang orang fiongus. Alat yang kita boleh kerajaan itu masih marah betul. Kau orang beri bagi semua ini tamat berzidin. Apa tamat tu ni? Tahu muncul mana bakal jadi masih marah sekali. Amat je berusak tinggal ini kami ini tak kenal dengan aku. Saya juga mungkin bina bakal serius, tapi betul tak mungkin lelaki kerana, siapa ulin bagi semua awam itu presiden, aku orang tangsel, aku tak presiden ni lelaki mana? Kemudian kalau mana je kita mesti kau tu nak bawa singgih, anak menteri, kalau kerajaan ini menerima semua rabu, tapi macam tuh, kerajaan itu guting ini tak mau kau dosa, kerana kerajaan itu mau kita kerjakan. Kemudian kalau orang bicara kau sama presiden, kalau orang kata lakukan, kemudian kalau majlis kerja orang kata lakukan, kau mau apa? Semarang kata macam mana beronorono. Kau isu ni tukul juga orang beronorono, latar orang bias meragak kerja. Kau ni yang sarang sarang tahu, tukul kumal bias orang beronorono orang kita tergora. Kau ni ni tak sanggup. Jika sangat kau ni terlambat, kau ni tak mahu nampak baik ini. Kumal kau ni nampak tergora. Jika semua kau nampak baik ini, kau ni tak orang mati bias orang beronorono. Kau ni dia nampak tergora ini cuma tak sanggup. Mau pergi presiden, kau sama sama ini. Kumal presiden kau ni tergora ni cuma tak sanggup. Amala sama yang kami ni nampak yang dia tu tabrak, berusak tinggal tesian apa tak jadi. Awak ni macam ni tadi juga, bagi saya nak kau bayi show ni, tapi saya nak agak rasa ni. Tapi dia tu negi tadi as sang, asman galalah serang, dah orang berita kacau dah, cendah. Rasa dia ngalali kau bunuh siri dalam dua tinggal tu tambah mut, agak rambal alam ni tadi. Kau bunuh yang ketal ni, tu negi ini tadi DC yang dibakar ketal ni. Kau yang aku mahu dia ketal kalau mutam boleh. Anak jita agaknya ni, ni sabotan serang, tapi musim orang berita apa turun dia serang berita ni. Anak ngalal guni berusak tinggal tengah tengah tengah jam. Bicaraan kita siapa nukah sebicaraan kita mana turut tak sah turut tak kena musim. Kita mahu agak lembut kami jadi mikro cerai. Aku tak terang aku tak orang aja.
6: ago ofisi ni kora ya direct ko dia sunu kala bruno amma yo sunu ngam ngene parke alle ko bayi ni bayi parke sara bruno ak tuku ko ngere ta mushi mara bruto onge sa boto ngal ko jeju ni da sa mane ni sa boto ngal ta mushi mara bruto ni sa boto ni sara bruno ni sa boto ni giri scripto atta ke bo ngato jan bata de fam kala ko ngal alwe ole ngi sa boto ngal ta mushi mara bruto ngam ko ko turu ni mara ju onge jengo tu ta matai ayo sa boto ngal ni ni pe ni mere mushi mara bruto kongoi
3: ngi misen ngi misen ngi misen Boya tap kimende, boya tap kina de. Oletina.
7: Kongoi, kongoi, kongoi. Timon opurul kameti. Kegiya gorogi de musugule gundo na te. Batu ke ai gune che. Ne boy. Kongoi ene lo hota tabira po meto ke bo grito. Bo simu rais. Dalle ga pura go be tu tagenge. Ogi to go mo mungu. Kitene gi yonne. Matunge esempele matinta wiko position asiko magiche ngura buto mate ngura onge tene ngaliet ani buti onayo ole wesimu arais tuwa juwe kiko ngongoi chepa kumura chegi igi goi chegi igi goi kumyakara kenyata amache kora kutore gopi chole ilun ki ngete chegi ibegi ilo sike heneti ilo siko virgura tuko wego meijo Ama cegi esen ada itu, juga yang gundang gundui.
2: Ini kata di planet buaya.
3: Letiba, nuli batu lon, letiba.
8: Jamge, bro sakti mon, lo jamge apa?
3: Jamge letiba.
8: Kakas kwa jaga ngala lagi depan mana buana kwa jaya yani opposition leader sai kujitane gure sifuna jitane wa gili ni kumiko kiedi

0: President kutugun shiko kwai. Ko kogile te first president in Kenya. Koi ba isi wani koi tibar yosek tukul jimi Kenya. Yani mangi reste nake negi koi tibar isi wani pur yosek tukul equally. Katanya gini ni kan, jadi tanpa regen mana kau sebut na agasya kuman agin. Amu jauh gini kan, dia ini gini tanari bayin. Kalun so, kau ni mengalah kalun so tanari ba. Kini ni kalun so ruto, tutap, ruto, tutap. Kalah aja, kalah kalun so amu jadi. Untuk mau macam tu agas jamu ahi, untuk kasuah bika media, amu deh buat ni. Ire, ya ni kalau kasih kalau kasih singale. Kungun lagi, lihat aja kicungan ni. Arah rutang kungun, kan? Nanti tak arah rutang. Kuka guru dia tu mulai jualan. Negara arah si tuh untuk kawal kasih sekarang. Kau ikhik kau lenci. Kungun, kuka kau seperti jualan kau guru dia tak ada apa ini. Ia bukan polisya. Kuna anggoin, anggoya presiden kita kau lenci. Kau dia apa isu ni? Kau dia ya presiden kita ni betul ni. Kau macam kejwiji. Dia, agen alai. Kamu marias, kapal dah berjaya ni, orang bawa lagi arah ruto. Agen lagi ni, kui arah ruto. Amal dah juga berjaya ni. After 2022, kau 20, kongkot kuat berjaya tak? Kau next ni ni, bawa lagi. Kau kau jangan main big, jangan main sayi. Kiu matam sayi. Nangoran, tiwa kau lagi. Giva guna aku tu niat, kau guna tiwa tu niat. Enfa giva way last week, kau kau ni tu niat. Kau ni tiwa tu niat, game macam mana? Cuma kita biasa. Kubah isi ni kau faham tak? Kubagi orang ni beristi naga tu kan. Laki ni gitu orang ni. Siapa yang sabtu ni tu? Kubah orang pun lah. Laki ni kalau bawa isi, sabtu ni aje agaknya kegiatan bawa isi ni sebab betul. Asyik barang. Kau beristi ni faham tak? Kalau aku bawa isi, kau nak buat? Untuk ni je lepas bawa je bawa isi. So kasih muai. Kubah isi kan mana kau ni? Tutam. Laki ni nak buat kemeja je ni. Jumlah kau terkasih, jumlah kau terkasih aku. Jumlah kau tiada pun lah. Kau jauh tak tu sekian jauh bawa itu orang ni. Kau kan dah nak ikhlas apa kasar tak kau? Kau super gengir eh. Kau pun ada bos ada berita. Abu yang di bawah ada bos ada berita. Abu bawa isi ni kau eh. Kau bawa isi jauh.
1: Bana letiba engkau lembat tulon
2: yes
1: aku ingin lebaran berus kau agaknya jitu naga tu pun negi jitu naga tu mesti king soko punya naga tu tati nyuruh juga
2: yes
1: agaknya big kata jaga kita cajang ingin lebaran besar big 220 cepat Taros Brian Kipnyeno Emmanuel Eno Collins Victor Kipnyete Louis Chebet Dominic Evans Kipkiru yang lebih jitu juga jaga semua itu semua itu yes.
2: I get to get it again.
1: Katiba man.
3: Go. Queen Timon Bolen and Aveta in the Junum, a technical of Yomu to Libanandi, never a pot of potoli, over to your picture over him, Abagogi, Eve Tabugi Maganai, Pole, Pole, a little more picture than only Maganai, Pagamoi Bolen, Pilin Bolen Sana. I'll pick you over till you know the Joaquin with it, Helen Bolen was in a. Om am jigi ba si jor ni ba Newton dere ilene pole ni sana a picture so gele ya bu ananya bo to test topic ko elego ngala da presten elego wa ya tas siasa ani gigire jigi ba in papo wino awo to akena sefuna ko ga maka mako bate banya kina urengo ko stage elina manaji ko gino win Kuga amai kau baca bahawa sangat pagi ni cik cik baru esokun. Ma, guna letak gubitu kan lagi nak buat kaca kuah, kau jangan lontos semua.

0: Alonso, aku mikir kalau sebenarnya aku impi itu nanti juga pernah aku nyuna kau mas. Macam ni orang iri lima macam ni orang kau bule ini nuna uan ini demu kita presiden ur. So ini new development nak kau nama way presiden kau very high kapital. Jadi mau mau mual pergi pergi pergi ane nana. Ini ni lagi ati Bruce Peter gini mas. Ini kalau ane mana Kucici, kucing tu teriya, gunumi. Kata lah, ni saya kira kau ngute. Kata ini ngelakarin cerita ni saya. Kau bucap tu ni saya tu ini golbat digi berkaunti. Tapi ni kiri jok se, buah kau para bini gunyu. Agi beri ira jitu tinggal dan national uli jero kau naisen. Kau yang ni kau semua mabarai berdua ini saya cuma pema, kucil. Apa nak dia? Ni dia pada prestasi di benda kamu tu amang wala tu kami brain timan dia agi Bruce ke ibu life. Kau ni kan nak uli apa ni? Apa prestasi di benda ni? Ya buat tu form prime minister ni lagi kita bukrum ni buat kau. Laki ni lagi marah kau ya tu. Amu cici kau cuci baki ni asin dah esio. Kau kau rasa cuma ini dikia ni ni cuma itu kau amat tertawa lagi dikia itu. Lagi demi hut kira itu murungi, api cawan lagi, agi lah, lain, apa naik, kau tidi nyuruh, kau final, orang muni kiri kiri, oh nanti, kau nyuruh orang tidi nyuruh, api cawan naik, ilmu dia apa cerita sih, oh tiada dulu tu kau terbentuk dia, muni, mana ni bi, kau muri no position buat nata tenia, why naya, so ini demi itu, kau cici kau lain, kau kira kau semua kau le, ni boleh cikgu kau murguran, cingga murguran, kaya lala kau le. Finally, to answer in at quick in the business of my, in order to get a job with Nukachakwa, I will leave you to get negotiated. I just have used it. I give a chute cook to go minister. A moment get the eagle can let you in and more that to go to get a la. I wouldn't have to get up get you what I guess give a Moganga man to which. So, Pete, me take it to you to make a la then. Could be professionals. Jika relevan, jika cuma ministry sekarang ni, amagiri ini ngalegar ini, kelak dijaga nak ke sini. Cuma jadi cuma khusus ni tiga five tiga lagi gaya presiden. Cuma cuma giro ke kat sini, nanti gua sedar, gua sering giro cuit dia nak keep poli. Okey, cuma kau begini, jadi kita cakap ke gua cuit ini, kau tu dia kira apa? So, jadi Bruce Peter kemana? Jamuan amoi presiden lagi. Ungut kami ten ueso, oh nam jiji pada Nixon cegai, koko walaf cegai sisi, mami cegiwa, mami ten ini, jadi apa service yang dulu mami, awak ini professional tu, mana kita pada tera, ni kita sih jor, ni kita orang nak, kuki nukiri, ni kita nak cari, tu cukup kita law, kiki cegi itu dah professional, cegi itu no ni, orang sekarang nak kita kiri orang baru ni nak kita nanti nampi, apa jenis kuki presiden tu, aku tahu. Amu pichu gincu gincu gigi gaya asli gigi koror. Ini kami Nixon sih gay, kau mahu gay bola apa gay sih? Unggul mac jalan. Nampuji amak kuat itu nampu gugur misi.
1: Yang kita sekarang mising ngalek cah anggota tinggal, tetutik cemii yang ngalek apa cikok. Ia ni netko dochin advisory committee sekretariat dan advisor sebab presiden.
2: Kau
1: mising kau ngalek food security. Kau engkau kau mising nendet. Tinggal at meeting apa so kau nebo star 448.
2: Ina tu star 448 ash.
1: Yes.
2: Mana itu sih nanti nanti mite emso kau betul tak berani berani Bruce?
1: Ia ni nafas nanti miso kau ni kau karan kabisa. Tinggal.
2: Kau kira kau kira nama tadi 2000 jepat televisyen.
1: Yes.
2: Esok kita TV. So kau kira nak ikut mising kita isi kita tadi 2000. Mana sama yang TV nampak tadi 2000.
1: Kau ni tahu kau magi etenji agak tu.
2: Magi etenji
1: agak tu. Kamu kau kira macam netai. Kau kira kau cina vasti agak tu bul.
2: Mainor cici, ini kau cici tu bul berani dapat mana perusahaan kita kerja.
1: Ini nampak 2000 ni alu televisyen nampak 15000. Kau ni tunjau apa barang kita angkanya. Anak yang nampak 25. Kau ni tunjau apa barang kita angkanya.
2: Aku ni tak kena jaga gugur, aku menjaga tinggi tu kulit tinggi tak kena jaga tu.
1: Yes.
2: Ni tak kena jaga peak 28 guna tahu ayam, bana Bruce. Ia kasih lejar mati jutusok ini lagi ayam guna tu. So dialog itu star 448 ash.
1: Yes.
2: *448#.
1: *448#.
2: Aki chutu soko ngwari na tanera isa kabisa.
1: Yes.
2: Ine lemi tena fast na tanera na banyuru tika 2000.
1: *448#.
2: Yes, *448#.
1: *448#. *448.
2: Yes, *448#.
1: Agiwe chwanga sigele TV 2000 ina mchiga nsi meti banga ngenye nyegen. Yes.
2: Yegita sitaye, engaro neto babi tutabane. Ngega sibana chelule, ngole mbana kuru. Chelule. Anamla nsi meti?
0: Gongoi Bruce, Actimon, Gongoi, ena pasi nuka wanyoro. Kama ya changi ya nangane te chuchu nuko kono Bruce akupanga lega bin keret niki kerto iye lebe dito kanto na te nengone kondo chine arab ruto enge tere nini and Bruce mami betu ne ales kukabuti ita ngatutu kumami jita ne ando kutinye nafase ngatuti kuto kutinye nafase njine baka ando na te nini ta nende mami betu niki muje kere bengo ando ile nini ando na te pabu kityo imuche maniwe enore nikebu kutie ku president lakini ya metinye nafa ya metinye kutitinye piga po position je guro men yani pike genyo tiga chila bange chero kachan tabu nikitinye kuna menge chere tarabruta lakini problem ni mi kutungu manyoru namba negararan ngalega bunge ako ya ato ni mi challenges that is why kika katarta nikika namke nikikoro mkabesa raila okay it kasarta ni kitinye member chechang en parliament enda ma it kasarta ni kwenye kibaki ako naam kola ikai kuchutorit asukabit kubayis tukul sukabit kutitasta en baisyo ine ne ina teta kondo ibe nika naam ngechiret kama president kukunga kwa yomi temi yoni agenge yoni tinye majority chepo biki beani yoni tinye member chechang en parliament kwa yota ni menyuru shida aga tukul imuche yandesha ne mingu nge nore ne raisi so tabu ne mite nata wa iskuna menge jirete ene man kakasu kutari chigo mwai wale nen koko wa isi si akut kusipa isi si au kipo isi ngom na te niki mibarak enko apu watu tiko si nyake nge nduku kiki inge nge nge maite wei kaino ne pese abji jiko kiki inge nge nge kakipo kakika eme ne mwami kini myori lakini kie pati mzuri kungwa mita kwa naam kutakse rabini asuka betkuribe ne met rabini chota enore nagira lagi ay kora ni kabwa tuti kemnya chena munta maba isien style non asuko saru nenge kotogo matami dogor ko nam jita ke ngajara ni for president in 2022 cruz na namwa una kuna ji matami gi ni gi taya ga bisa ndamma ku gi gi mo aktif ji ji ama je gi je maoni na nyuna maoni na nyun tim mona cruz ama je ko ge si kabwa tuti ki ji western ngalega western no sinye mara mingi lego butia ko tini ki ko tore dai la kabisa ku ki popular ku ga nyor namba ne bo bi ki ko mungi ko nyor ki na te ko ngete western western ni ko tini namba ne bo bi ke chang ago western ko me bare ile in ma agenge ang ma sa ege ma agenge ku ga college ni ama me ama agenge ag lene maje ina ile bi chungu ni line ni mba bi tuya na ki ba ngale kyong gi bori chong bare gure ne kumi line ini ndan so ki nama ya rabu ruta kabisa kwa kakarta ni rute kin western kwa ako ndatare 15 days ke baiba itu amun that is the only place the muje tungo kwa kia teme tap ke mne ilo kwa nukuti ni chota ngo yendi gina te chota otherwise nongi bari sibu na kumagirane amun e utar chi chon atal jita ne baizye ne utar chi ake nongi bari ore ngo kwa yukpaji ne ae kwa utar chi baizye line ino tot nongi bari ne nomi na ilo bengwere ne inge lebe chum tete anyoni kwa sanga lale mbrus kubi kiki tungora kwa hiko higa kuma ba ki kete jebi oso kwa kiki tunjio loton taka hii tunje kwa hiyo oto nye mami betune lenge kese kwa tunu ninye mwenyewe inge lege ya tunkiko tumbeche kwa hiyo betuje kala kwa hiyo mbrus konga beche wika kwa lenji kona ni roro kini jebi oso ngu mebe kwa kutai akuma na mege jebi kwa hiyo oto kwa hiyo mwana kwa hiyo na mkanga leke kwa hiyo so angen ngalega bichu metu ni bicho ituni ni lende mwenyewe otherwise aweche kongwe enda chepe kone tali tinye bicho kwa kwa aktivete ni achame saa zingi no kono maoni ya wakwe chokoriko kusina ni wotiwa kikono wakeche kongwe bruce
3: kongoitimon aleni biik yo ganye ba girenge tribe president gonyo lakini wabaga tenga leke ki kutake wagenge namji tagbande ngun aga atingu atuni wage jita ne memache endebe nane jutake parorto jagi wage jita aga tengo machi ta kun gome mache imagde kun kuso amara ruta tuku kenya anuge ya jibiga pika jajiga kerke gome mache magile lazima ikwate ngura ingu ngwele mache lakini jongi tubege age wage mpi kubaru kabwa tu tikyo agole mingwe
4: Kun was on this two good life. On the three bandit, on the three bandit, cheap two. Can you know, I get a time to you know, my one, with me empty in the whole week. Why go on at a time and call it in the two load, Masai? Go away to moon, go away in group.
5: On the way, missing when I saw you.
6: You're
5: saying, when a chief whip, and you live in Nairobi,
6: chief whip.
4: Jibu. I'm going to go to the hospital.
6: Apa jangan lencah kongkoi boy sejuk, kagoh na milni nong kenal lekotai, magu boy kotai, tapi siapa bernaik apa sa, tiadirin disasta. Kamu masa barang ibu barang sih ngalale namun, na ille eserkali tak ketulke budget, abe budget tu jing barang ille nong itu. Kamu magu guasara, magu mister tapi siapa county. Apa jangan magu kongkoi nafasin dah gitu tujuh negara ugu nih, apa macam mau cipi gapka, apa mau cipi kyo. Eserkali ni kecundai nong ni. Kogi go ne go mukto inde ne misen kusengwe. O intul ko katar boyo taramu kando inatet. Kogo ngwe gora kido kogo ne gora chobo kando inatet. Ama jo zombi kiyoge agaronot kunyona kusin jeru yoge. Ogo ne nafasi ke muachin ki akikisha jingele jine cheti gapka kemite nulia. Ago in kine kumaja kapita ke zombi ugi borori yere. Tamu ala sergali ni kogi go ne chobo. Eletak evendaten tul, koma cut korang kijui umarufu negi tindai beror ye tiangko gitu ye gak korang gigu kita geng. Ingan bicu gol lebih gak kolejin, kong lalu ngeliat tak geng. Gol negara menyuan korat tegol betin. Aso amna kapa sabi kyo, gol kami china to mi tilgu rabi kyo. Gol kami tenjina to mi cap kiban des. Tawatal kapa sabi kika muasir kipcun bamur komen golle. Aku tembicu anje butti. Gol tegi wakati ker kiban des. Kalau ibu replacement ni mati makan gini nampak ke ni na, ui replacement itu juga anda tilik ibas kecapun, agi ibu juga anda nampak agi ni tilik uraya. Nono tanah nama ke macam mau bana plus, kecuba oposisi jomu matin dah aje. Oga tiada apa, nelayan nuansa mula, amat je ina lagi ni seketinggal guna William mengandu nate, oga tertiri anda aje engan bangun. Enpa isu ni cugu aja tuul cugu ni kugu ni William ke mua gunggu. Esar kali tak tuul lagi kuwa bana plus. Kau entah kau mungkin itu deliveran kau undiamin. Kita juga mahu jengka, mahu cuci cuci juga kiogi kiga cakik kisu. Kau mahu undiam kini juga sahkan entah mahu bi golli. Gutu mahu curi ganjat. Kau mana golong gutu masih mana nuru ganjat. Aogi presiden, kau kiamu itu demit. Kau ni buat mana kau sih mana nunggu atau tidak sergan lid. Kau mahu dia mahu garap cuci buat juga jangan. Presiden itu tidak apa nun. Aku tahu makan doa nanti. Masam jinji, sam jingge. Mana macam tu ke tiga? Kau bila aku tiga, kemar dia baru orang jangan. Untuk ini 98 bahasa juga je. Kemar dia bila 99.9 bahasa. Sebab na William golugu raja kapka. Kau kau ini kini. Aku mau William golaiwe. Kau kau betul negi biru gula kuageng. Kau betul negi ada asis. Kau sabia. Kau tenenai nota. Nampak dia biru warna awa agetar. Ama jauh zombie kau coba kuti. Sebab tegi zombie. Sebab tegi zombie beriyo segalak. Kau bila baru untuk orang terlilit. Kibar kila kuenya. Yang kan juga, kau kemana kongko bika bomne, kau kemana kongko bika keri cemil di linwe, kau kemana kongko entelele nego telele, obor cilai toriakan orang tes. Kita ni jaga siaga lulu, gagne president ak ye maje ge mo ci mbige len ci ne di macce ko nga ko ñu teeta ke na mari ni ak la ni ak ay ci uppe ga ko metti za bu ci tay ni do amma ko aga ti nemi ongo
1: Ngoy missing speaker pen.
2: Yeah,
1: si, nge chutu soko, inam chon ki tigin mwite, asike mwon kele nene isibu.
2: Mm-hmm.
1: And soko, kwa kasa gina in...
2: Maina.
1: Maina en mutarakwa.
2: Maina, neba mutarakwa.
6: Wey,
2: jam kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa Maina.
6: Ombi ombi obo ijeju.
2: Kongo le bozi gure dagitario.
6: O ko tuo sti ga no no ago le ko ko tuo ne le gure no wete ko. Kange ti ngo mwa ge ger we boisi ta president ne ki ko yai. Ago in kimache ko rogi bongesan president amun. Ki kwa ki ben ko rog ki ne gure ki ko le ko rog kimache ki sta ki ne gure no kapila en Kenya. Ago ki kwa ki ben note Puru Joseph tugu lungu ni enganya komite na genge. Mi komye. Ago yi zergali zeche vigo kawai. Kukato kukiko umjeige. Kukone tugu kse mochoto. Asuko hiko bau li inyuan. Bago teje tugu kse kororon. Je tonyo lugu kiko neba andapta. Arangune. Ogo tingeze ri la mi seche kiba tulwe tuli. Koibo viga tulwe nama kumwe. Kwa mun. Kiya iki chuko umjeige. Ago nyuko geneje nago umjeige. Magele. Oh, there are three people who are meet up when, for example, come up, Mother Lemans, you mean, then you just do Nalako, you come when I was ready to go to the other man. So, my dear, they were simple. Okay, my dear, I'm one of the Gira Mogul and the Baga going to Mosul, Ogo and the Mana and Kogo. Who gave it to this? Too much is talking about Yalago, Checha. Cause my dear, you can come on to his job, the mean one you do. Too much agate, who is the one who is the man, Mother Jeff. Take an ala la graja, take an ala la fota. Asiko kasi mbo ni mbo kisi mwa nilu chimu kisi mwache vige nilu inda nilu sergali ni uki kone zima kwa mungu tawende sikako mwachi ako nga mungu unato kunya luke sike ngele zinu na ingota uli kwa ngota kisike liga laki uwa rabu utani kima ike parisye na basi nga uke sike kala aran kumye kese cheme nyo kese nga kukyo jang nga kukyo kwa mungu na magumuwa wei mbu nyo pote basta kumke baku kwesu lo kumabe kake ente neko sike kia jingom kami Mara kumangu ya tuli, kumangu ya nani. Mata kaya maji nage nage nago siri ngo. Lakini kumaji kuchoke mwa kaya nago kisi ee sergali nukara abruta. Kewe nchi kumko ya nani te. Ani kwa nesi kwa rogu. Kisi teme kumaji kezo miwe. Kumaji kezo mkondo ucho. Mi tabu nagi kwa mwa kinyu ye checha. Ngalega ape. Onge to nende ni brus. Kika ati kore mungu ya mpana brus. Kake rainye nagi kipa lenye wanwe kentokon. Nikyo kwa ngao lelen. Kamna kwa ito linyo ando limpa muda rogu wape ki uchi. Tulo nogin kunu komi tabu tabe tabu jortoge gamati lo me chu kusore be ago wil kimbata ke mati de zom no ni te ntaga ge ya
1: ongoy missing en tai bo shaka na maksa bal sige ta 12 ni ko bagi gon shopping chaba 50,000
2: yes
1: chi ne ka go chutso ko ngi ten subui ago to makwalis
2: ago to makwalgi
1: e til diga shaka yen
2: yes
1: diga shaka 19 yes
2: ko ge dele gitonga na status 74
1: ka ni sir ge le shopping age le 50,000
2: yes
1: so chutun soko til diga shaka yen chi ne ge le ge chutu agere bing ne git chacha ngam sa chaka chut ko ngi ten ago to makwalgi til ki to diga shaka ta diga shaka yen inyor chi ge 50,000 jabo shopping and see mate star 274 you don't so cost CBT sick yeah get set a and goronet brani you say have to look up a meter quilt on board

Iya, saya daging kasih kira batang live studio dari kasih semangat pun jika aku batang saya teh semua kenal terbawa sebuih nama baju tabran kita beli tab kalincin kagwe ke hingga berita terbawa yang ang negi tu jeng tu tiada terbawa masih tab caca fem kare busana asuk bete kita satu gul engke bagengke engke ke berita terbawa yang nata nama baju tabran kita nata nama caca fem ni baras tahun gunung tegeng ganas nata nama Nairobi engkau mising yang bayat wal terbawa logo kape mit cakap terjaga itu jeng ke saya semua agak kabaras tahu tu ke cakap cakap kait tu engkau live studio agak kau itu juga baca mana kuah ke sama sonyor gaya gaya itu bunuh kabar ke kipsang beten tuur nanti menerima melihat tingkat absolut bangkit kan bata menaksi kimi tak bana Bruce bet ne mati aja terstatukul engkau bagengke engkau runet nanti nubah pay to tab.

0: yes, kalau saya mengutar tarikin Jason, kaki mengalir empat tu tabrakan kau mesing kau tinggi awal lagi, tapi kau bermit kau mesing kau tiup tapi nak termite yang upensan yang oposisian, yang tak kena tapi nak terlinda arah kingiringin suka bit kebab lebih nisyet yang kau tiup tapi nak terbawa oposisian, kau kira kau mesing kau leh kau bermit karang musai tapi yang kau tiup kando ija termite oposisian. Kurang lagi kita korang panda nonton bapak presiden aku tengok kita tap kita nonton bapak berita tap kurang engkau tap lu bisik tutam aktif tamak tu sah kalau ni takut miseng kita gila engkau ni kau jangan takut miseng kandu ikat itu miseng kita berita bapak pincan eh je makin gila takut miseng kau maje kandiat nonton bapak ngajarit nonton bapak presiden ni kat kini tap lu bisik tutam aktif tamak tu sah kalau ngalai takut miseng kau tinggal aku tiada tap kita nonton bapak kandu ikat miseng kau itu balik dalam mana engkau endogen Edwin Sivona mita babu Wino mita James Orengo engkau apa para kita akan doa galak, lagi ni kata kita mesti kau cuci juga doa juga kita bagi kita mesti kita tos, kita tweet finish kita tos tu kita ingat bagi kita doa juga, agak tos, undang ini kita tu nama kita doa juga kita mesti kau ni agak kita bertanya terima presiden, nanti kita mesti tunggu juga kita ambil tetap rani, kita mesti suka kita start tu, kita bagi kita, engkau ni terima terima tetap rani, kita tanya jaya kau jangan,
1: yes sama cai, kita bersangkut cai, kita bawa manut, aku cerita nama ini cai kau mana. Kongo kena nyata nampak cai, kamu nak ya agak seribu hati kene cium, kau na nam cai, tapi naya kau last makoi.
0: Ini tu jenis orang macam ni ya.
1: Yes.
0: Nada nampak mana agak besar. Jadi ngelaji naya, ye cai, kuasa saya bukai tu panah Bruce.
1: Yes.
0: Ye mesti ke sampi keleji all lajeng gurih, ini jenis ini nampak tu.
1: Yes.
0: Especially bi cokelat.

0: Gibi gitu. Pikir-pikir naik itu nak kami lalu tu cuma gurau lagi.
1: Yes.
0: Ini kisah kita juga baik jangan suka pun jeb kondo. Laki ni nampak mana? Woi lajung gurih kapsa jinji kisah nampur tahu. Si maisti yang gurih itu.
1: Yes.
0: Ingin lelaki gurih itu kapsa wujud entah kait. Mara ikan saya kata kau jangan ya negi tu kini deh. Ha akbar ya nampak gibi gitu. Mama ke? Nanti ni ya ilir mama ni ke? Woi ada gigi gurau. Kapsa wujud gurih itu boleh boleh. Oh laj ke ori ribur berkuah. Suka begitu ori bagai saya tak kata.
1: Yes.
0: Ya, yes, sikila kake mandai mbana brusi kwa agile jiche kabisa iko sikie embeto tabrana kunyoro nafasi na garana.
1: Mhm.
0: Unyoro chigera bisha 50,000.
1: Yes.
0: Yes. Mm-hmm. 50,000 ani agire kunyoro guna ta kabisa. So kumeso ka bitke mwa ngina tani gia tuna ngso kombeto tabrana.
1: Yes.
0: Inamjua ta kitigen. So ka bitte get start ul enge kibagenge. Gwa tuich kwanda pjeska kuli basa unet. Kwanda pjeska na basa unet.
2: Wei dinga jamge tuma.
0: Jamge kwanda pjeska.
2: Ratwa mbus. Ogo ngwa na basi ndo nyuru wara ondu. Asalnya itu yang lalai itu tu dia, logo ni baru dah itu ni baru terpresiden urie trip tual, tau trip, awak leh ni presiden punggis, negi nyatkin ke tau baru, negi amma presiden, kalau aku nong nak kuai, kuni tay ni logo, ni ada baju ni lah presiden, cakap ni kaya tapi ni apa dia berlau tu, awak tenwe ki punggis ni rai, nama aje ni tak calling ni, nak pergi tak calling ni, nak leh mami ngalera je tau mui. Mami ngalai tu ada umur yang tinggi tu ambak cakap kuah ngalai aku pun nak kumami mami umur kincir no kini semua kita lelen oke kekaya siapa karena tala oke kita presiden gue tu ta itu kita enjoy sini tu pergi le kami kita limit tu ambak teni asal presiden no gitu kau kata kami ni kuar presiden oh ya juga bayi suri ini oke tinggi kau mami presiden kami bawa mereka lawi di arah awak orang aitu kara arah kita tu mana kita aitu orang tak cebu le kau mandau libat tinggi Nyuri lon jenis orang, no nak ina mina orang, negi orang itu tanah tu. Awak macam yang mui mui memanda siapa orang kan? Awak ni memanda si opisi si ke? Gamun kau nyoran ni, bagaimana itu ni nyukui dia keliti dia, kau cukup ngalolgi, kau nyoran, kau cukup niat aja orang ni cukup no di mana beli tas kiri, orang kiri cukup no berusun no orang no tu ni nyonya nyonya ni saudara tu. Kau dapat ngalolgi opisi si ke memanda si, kau tu ya orang ni tak ni pas aja orang ni kau nyonya je, kau lek kau ilam itu. Kau agak baik gongko ini, nanti kau mahu gongko ini, awak ini berusaha. Gak kau mahu beli kau gongi, kau gongi cuita presiden, kau ini tak kena. Mami ngalai, jauh jauh tapi mala. Gun uliya bawa meeting, kau cakap mai kau agak. Mami cakap mai ni gini, gun akan nama, kan nama kau agak ke. Tu ni gun on, kau faham tu cikir lewe ni, kau dia mahu ni kau aje. Mami leje tu obit kini, anum, aku obit cakar anum, aku obit cakar ni. Di situ ni mahu ni tu je ni, ni mahu je ni bi. Eleni ni rasa ni ni on, aku wajib bayi suri, otot saya wajib bayi suri kebara orang. Ugi kau ni tu tam, second tam, ni apa terakhir dah bayi suri tu. Kalau tu cawan ni kau MB, MB, agaklah naik kan naik aje. Kau mahu bangun ni cakap bangun ni kau aje. Kalau tu ambil lah, kau tu nak tengok lagi. Tu orang mana dia saya tahu ni, tapi mama kau kau tu ni dia tu.
0: Jom kita misal, kita misal, kita misal. Kau dah biasa kau limbah sahun ni, tapi ingin barang berusi le. Kau kau ni kau besar. Agak agak, engkau barang ini dah nanti ni agak. Ingin le mitei, rapi segini juga kau mahu angkut misal. Kita jenis tetapi jitu sugi jitu soku isi kini betul tabrani. Mitei jenis agak kereta sanggup kau kau besar. Agak tunggu sikit kau ngete. Kita jenis rapi sejapa shopping ju barang berusi. Jadi naga aku jitu soku agak tunggu sikit.
1: Yes.
0: Mara kau tanya kau mahu tunda uesu. Mara kau tunda kau jual ingin sikit tu mungkin agak. Amat uesu juesu. Jitu soko dah lagi tunggu status 75. Kimi jitu tiga tiga genge. Agi we apa shopping? Inyur cikai 50,000 betul tabrane. Soko bi tago tagi ni iri be account nong itu betul tabrane. *274#.
1: Kela silinga tak jemio tiga.
0: 50,000 barang plus. Ini kimi jitu na jitu soko inyur tiga tiga 17 gitu nengge.
1: Yes.
0: Mego tiga tiga jitu tiga tiga genge. Mati ilengga tiga tiga tiga ing. Agu jaga tu naga jitu soko agu tu misiki. Agu jitu naga inyur bonus kimi tiga jitu.
1: Mati jitu. Kimi jitu naga agu jitu soko kongetes bi agu tu
0: mbosi. Amasi cikai kabesa.
1: Jitu soko kwa gebre *274#.
0: Yes, kwa gebre dalugi tunga na *274#.
1: Yes.
0: Aki jitu soko mbetu tabrane. *274#. *274#. Aki sikila fast na tana bawa petu tabrane. Yes, aki nafsang. Mule mbaga mure ito. Fsang.
3: Jamge, tumwa na Bruce. Wa mune na lafa studio.
0: Jamge, fsang. Kiko ye ganyo?
3: Kongoi tinget. Kongoi gara na basi nga ugona. Kange ti... Amaga mwa kongoi anga munki muteche presiden ninyo na dang mwa gelene kongoi giruteche che konegi tolele na neso tokoroge komogi boyboyinchi anga mun mogi tegwe tugu kegi kokimwachi mb ninyo ne kingo kago mesen mb ninyo kole one time kobe komme mugulel presiden agor ko mata kokone tugu chegi kokimwachi ala no tasako chegi kosom senetan ninyo arasige kisom tuku kegi ngoga ko koga usome kuko konyo ko mesen MD kumata kenyoru tugu chote nikisome kora president na kesteseta kesome nyoetab kas ko MP nekimwa tugu kimochote lakini kimiten two times en president nyone kiungani mkono en elewendoten akomwa bikab sotu kole kibirchini kosekta kecheretab president nyokoe reutet kemakemwa kongoi kondoikyok chebo Bomet chakenge ko Mandasi kyoker kingomiten chebunya Bruce kokitet tuguk Mandasi chiki 100% kikikochi tuguchotet ako kimoe kondoik cheu chutet chemukokse yon kanyo kondoindet akosom tuguk akikochi kemwoe kelelen kongoi angamun kikilewen kondoindet neng'om netebe tugukab raia reutet Bruce ko niker nguni elekiyaitain Mandasi en yu nitete nguni situmok ko karan kasit kitete oratinwek ko karan kasit ako ndekere for example itu komosta nebo sotik ak ikerchin ak nimbo Mandasi amun kimi taban nebo chebolungu ko echek ko niker lamishek chekakosirgei en yun ko kakochang'a kosir nieb sotik nekisome kora nebo sotik MP ko teiteni temik kecherani eb MP nguni iso iker ile keyaiwek boisiet iker ile kaitiei tuguk chekikeyai promise biikab sotik anibuch Bruce ak tinget kimoche kondoik chemiten cheungani mkono president ak kelelen ak echek kimoche keunga mkono president nokesune kityo tumune ko kingen kele Bomet kemiten chamait agenge angamun kimiten chamait agenge kemoe kelewen kondoik chekimiten ak raia kimoe kelewen kondoik chekiityindosi chekimwochini ak kemwochini maitaji chechok ak kokonech ak echek kou elenyolundoito anibuch raini keungani mkono ak kelenchini kityo kimoche kondoik chekimiten tugul nibuch kongoi tinget ak Bruce kongoi nabas nekakokono
0: Gomisen. Thomas, no puede estar libre, Thomas. Thomas.
4: ¿Aló?
0: Yes, Thomas.
4: Bruce.
5: Yes.
4: Thomas. Kengalo leman ini tu mon, kuku kiri papa wino, kuku kau gima gini tawa, kuih kuku boy boy tawa presiden, kapi sa kuku ngapa picu, kuih kopci agi, aku ini kengalo lengu lugu tu mon kena gile, lugu presiden ini posisi di jukungo, gile kalo usuku miru, gile kumi kaca kuku miu, gile kumi dia ni picu aldu, lagi ne posisi ini Bruce yang kau mau tu mon, kuih maslu angu ni kipar aila. Hingga le presiden ini aku tuwa kau in kau gumun in Israela kau gumun amici terus lagi pergi tuan awak mahu orang gule kau tu kau ibu ni in aku presiden kau gitu je arah mui ni in serikali itu kau diker kau sinta ni in urun oh sih le presiden ini kau pangkalan kau sah ini kau lupanyaan sauli no kau tu ada proses kau sah cewa para kau sah anggap sauli tamne kau kita aja presiden ini dah agen no kau para Aku bosom, kau tu kan pelatih ni, pasion ni. Kau bangga negara kau, kau gaya tu kau nak limbahin, latih swanga. Kau bangga nanti kau tu, lagi negara ni paman, kau gaya baru tiga juta percuk kau dapat pasion ni. Kau nama kau gaya tin, agak kau bangga korai, kau agen percuk. Kau kau mahu bosom in percuk in, kau in dia mana, in kau bi sistem mana, suku tu orang tiga pak tu korai. Ia tu korai ni lebih jitu, ni bangga ni tu, kau sangat lihat, awal interim saya kau mahu agen percuk. Ia tu korai ni. Ni elem mahu tak isikan bayisun, lagi ni kerja ni cara gugur mata sekali. Kita tu nak kosong bayisun, kungkap sorry tapi kini gaya nampak cara in mandras kosong bayisun. Negeri mahu itu lagi wargi. Lagi ni kepada tu baru kalau kah gugur presiden kau yang tu apa in sebetulnya demi apa korus eh kau assemble. Ikan itu cara silau lagi aku tak cara kegal selang cara in projek itu juga cara gaya lembagi atau cara gugur presiden kungguan ikan itu cara silau demi kau tu cara. Kamu gile wakil tebu lentaun siapa cakap tu? Pakai barco kat tertamin ini, awak ingat aja gile empoman agora, gubar tera barco, kewe gu barco uksen itu agora. Agi goi Kristus apa gu ikapan? Kau tak setai me guna no Bruce, hello, roba ni lembu mes kabinet sange, kongoi, ikut demi kongoi.
0: Kongomiseng, bana Thomas gula bagai tap. Selibet, namjata kita ing soko, nanti ngeje jitu soko, miji namjata kidogo, soka bete. Ye kita setai mbitu tabane pilato
6: ye mabane kun mega ke bwan mitum ngeten
5: kokakebwan aribe lain kongoi amun kaikono kora sipit kobir ngomuktonet ngele nikone tepingdor chon koron subuhi wei awase takimi tugul yo sikiam logoi kosomok okwere ng'alek chekong'iyotin cheteleitab kolenyin anomu yot any ko ng'atetab ng'alechoton kikiburok cheosen kabisa alikinye as ko rutatab resten kokotak ake Nyanza ako kokikochi man boroindo kondoi kosom tugukwa so kipangan ak bichon kole nyone president Nyanza Luo yu ak lena kosobek yu kopangan ak kole kitoche president ongikoin tekisto kokingopongoni chebo kericho yu kepongoni Kuls Kipkerkech ak nekile Malon kokipangan any iman anyokokutukta maendeleo nekitokitekwech in ndonyo nemi yu kitokimwoe tiritab eito kitokimwoe oretab karitab maat nenyokobune bureti yu kitokimwoe kamananas kitokimwoe that's why monyor chepyosok chebo mananas en ngwenarotin ak kinenywan amun kinyo president kong'eten londiani yu kimwa kolenen akoini million 500 ribaro nebo londiani akokoi chebunyo million 500 akokoi sote million 500 akokoi billion 8 kericho town ele mi ailoe nekiterektoe sipitalit neo rifaral neo kabisa nesorunen kerichek nebo londiani soru kerichek nebo sotik soru kerichek nebo chebunyo e rifaral neo nekitechen kericho town yeu so kokiungatare londiani un alen kobune mbomos barak olin president anan kibune osnet ainon anyochorkee konyo kienot kienot kienot akochorkee kwan kibunu kaplotundo anyorek tengecha akoi chebwakarot akowekyikee tengecha nindo kora kosip ko amun kiakopangan Kipkerkech ak Malon Kuns chekinaka maiywek so kikutita maendeleo lakini tokonyone president any tokonyone any nebo aeng kouni kikonye chesu kole tokonyone chesu banda nebo aeng timon mele tokonyone nebo aeng buret yu kotoch mchumbe sebuleni ikere ntokiru kikochi boroindo bichu timon mele ntor kikochi sebuleni mara kitolenen Kipkerkech nyomwache ku Malon nyomwache ku Bilkalia nyomwache ku lekokutita tugul uni kole atyeche saburioni en ma sikoba tugul lakini monge kole ng'etu saburiet akoyo tuk alak sebuleni maendeleo nebo koroni pongezi sebuleni iketirikatu tam ak president Susan Kihika ak bichu kongoi biik chetoreti president kou Tumba Murkomen kou Oscar Sudi Baruk ak bichon tugul kelenen pongezi sana kokibet kwon nekikure Josephinela lakini yeu komi arambe kastamut akonor kastab
0: ngi mesung bana filato ngulimbo la lagin
1: yes chover mutai
0: jita bendege ito
1: chofri
6: ayya wei gong wakazin Bruce
1: ee jita no blali ya lagai mustate
6: magage ona de gazi ziago o gazi de mi wei kingolonje ni president oretwe kerwooten olikindionen kiyoe mashamrashamra chebo clearance of bushes ak ne tuguk chemi yu kityech kandoinetab emet koyata koli tugul oli ko kasisie chon kimustotyo kekerotyo
1: lali
6: akasin
1: kaale ng'alek chon ta ko masilibwet ko kenam kabisa kasit testai komie
6: eye itinye ngwan kemwa we arabe kamoche any amwa aleiwe katuiyetab kee chombo kibore Linda Mwananchi kosir womut kole kilindoni Mwananchi ikere wanasiasa chuiwe kotou kaine ne koron ibare kas ko kanyinyit kele sikebirchi kura Linda Mwananchi ko lindan ano ogo sifun ako kokoyai ne mani konyo kotwaldwal en yon ak sumek kosapoten vijana chu sopeni longisiek en ne kit ne kokoyai sifuna ne soiti kotor kewoche ne akebare sifuna ne kikere maendeleo che kokoibwe Kenya Kwanza kinyongitwal ine otine urawa wendi balot boks aunyekee mbokisino siamake sifuna ane komayoche nyokera labaten amatare koron keswa ngotito koboisie akenge e sense chotinye kibo metit ikere iwei amoche keng'ololchin bikcho kong'eten kimugon akoi oli tugul oli ketar Transmara kilenjin ongesapoten arap Ruto ne kokokonech maendeleo ako makekerirtoen arap Ruto kirirtoen kandoikchok kingotonos ako tamokeso en chukwa barak kobotoso ne chemokonye kofensen arap Ruto omwoe ng'alek kou kit neu amawekchi kongoi mandasi mandazi kokitonon akosob rabisiek kosom kikele masomchi ot chereret nekokisiche Kita le malam ini cara dia ni mewah, ini macam gaji tu je. Kongong ni cakap cakap ni mewah, abe barang kongong ni barang barang cuma cakap tak nak lekiri suge ni kini. Ini mewah, no, ok dia agak sih ni bok kongi, kiri bok mani ni bok kongi. Kongong mewah ini, kongong ni mewah, tahu kus kasih. Tiang gam mata ya agak sih, tiap lagi walking bawa ya ini. Tiap lagi walking ni, mana rapi cakap ni. Tiap lagi siang ni lihat Yesus. Eh jeng, gua kau tu yang kuat berbeda. Hah? Eh, ni tu yang mau gua kan angkau jor, tak ke aku yang no to. Ni tu ini weh muraju. Kau semua cingkai cipau kuil. Mak eh jeng negara presiden, kau gigi macam ni, kau gigi tinda uru uru tu yang cipau ni. Kau gigi kasar boten uru cipta ke? Aku cingkir lagu yang nyong gua enam ganda ini nate. Kau gua ni nak tinda ke lenje mahu lian man? Aku orang gua nyeruan. Oh, dah nyong ni nara dia nyong norwen bi lai segi ni mati nyong ni. Pora kita lelen jam ke? Kau lelen apa ka? Kau tu presiden. Ama kau berdunia ni nak ya barang apa sih ten?
0: Kau mising.
1: Kau skiring apa macam berumur thay?
0: Yes.
1: Inge langgune kau gonyo presiden golong jenar ngalek apa orang tu nuai kau micih kalau push clearing, micih ke bi manohat.
0: Bas.
1: Kau cah micih mika sih sih kau gipir biri kau sih coba berumur thay kau kau mawa kasih ngalek apa negit kau kau bangun gonyo orgi ya ngalek apa orang tu nuai.
0: Kamu kau micih gundo.
1: Kamu kau kontraktas kau micih cene ya ni.
0: Agriyatan kasih.
1: Yes.
0: Agi mungkin kontraktas. Mento nambi gini nama bi gulim banan deal. Agi tak gulim bawa me.
1: Yes.
0: Ibi serikijane
1: kau buat.
0: Ibi serikijane kau bukan hato.
1: Mere nambi gila.
0: Kontrak tak ada tu kuno, ikut nengkasi.
1: Yes.
0: Ni coba berapa ni? Me, ikan nabi kongen telimbel duri itu. Anak nengko kasi ni kenyoru. Agi lengko ngabaser bi coba emut kasi tu kuno itu. Kungit coba duri itu kaji jemit tel duri itu. Kungit coba jemit apa met? Kaji coba apa met? Asuk apa kita ni kure? Corporate social responsibility. Kenyoru bi kip kundo kuro tu itereng nyata. Angenye lah tu kulo bek. Ma tu kenyoru bi gap korana tu kujaga maji. So kaji bi agni bi gap korana tak kasi. Mai lebih muntah cerita ni juga jule uji tinggi na area ina bana berus agak muntah cek joso kiseri ingat tak kunjur bi kapi cek kibau area ina ta khususnya agak tak cek
1: yes tinggi at kima cek ego nuna fas ne wasoko koma ini tari agak tiga cek cawang ni cemiona koma ini tiga cek 100,000
0: yes
1: cik tu gulung aja tu soko kongete na agak tu misic ini agak mesti lili kongete cerita na bawa na gue na 100 mesti lili inyoru 10,000 Nita kwa gile njini bri chok star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Agi itilchitu kuldega tita genge.
0: Mm-hmm.
1: Mo tika chiko ikitika tisha goeng.
0: Yes.
1: Tika tita genge gichok.
0: Mm-hmm.
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash.
1: Iwe yonga isi rikele rice.
0: Mm-hmm.
1: Inyo uchike na vaa. Star ingin chokulega ichutu soko tomi si chot pona.
0: Yes.
1: Si tokens.
0: Mm-hmm.
1: Inyo ru 10,000. Enta iko shagangwa njemite chai.
0: Na watana wale jingi chuchutu soko. Dale ngi chokana star 274 hash. Ya kasa kwa nagibetu nko libatu besone kibetu.
7: Jamge plus jamge tumu.
0: Jamge kibe.
7: Ungu kapsa kagwe muta ate. Agira luwanda wamera basinda. Kamu anu ya name ngalega kora kwe sile. Magari bomos. Agori kapsa tebe tare ti amorta. Ya mamwe sile ngap kate. Mu kigichore ngari. Kora ni bru sang tumu nole. I want to say that. Kau nak buat tiarik aje kan? Aku tak anggap ikhlas serikat untuk itu. Suka orang ni muan berus. Ikhlas pecah, kubuan ni kosong betul. William tak. Amu sama guna berus. Kau aku mungkin juga berani damban aje. Ni damban aje. Kau guna rapi cuci lagi je lewat betul. Kubuana, tabu ini. So, cuma tu dia working gongguai. Kau sebenarnya ni bagi ni aye. Aye kamu aje le. Kita asam buri tu berusak timun. Tugu kecap. Unang kamu apa bilas? Usuk ke abis cawan tajon. Malon. Kepergi. Angin lebih kalia. Kau jangan baru aje buri. Kau baru kau berjanji. Kau kau presiden. Kau baru tu yang ekstot. Negeri bangkalan. ile kakisulde komie amatakosikiburete kenyaliwebrusa timo ebuneni kongetu kotutamo tutamo ndinewa etunemi konge
0: onge ngamisen detungan imbah tepesone pana barbari barbari
7: yes brusa tinga tua muro
0: izamai ya izamai
7: kongoi kongoi tarikit 19 ki gesta ke korab gasil ini uga agas matangkasa nipo in pamurita RMB nipo sotik masa sefrancis ke magi lempo nipo agas mira ataretet korenyin asike konor jumamos so gilein yambi po nipo sa kanget in komaja amwa konzani ngwan siyasa jipo president ngomohamid uko taare uigere ino limbashia uigere kisumu kino lo kakitaakta uigere omapi so taare na president William Ruto kumwa mina toko namege siyasa jichi kukwane so ii mami acha ki tote take ngalale ikir ki matako yasa nuru kanyata kutanyo yasa nemane jejibare linda ngongongi chon mami tuke ucho so ngwa wat kita gane you can pick them join them so I think linda mwana iti wewa chiko join them it goes no otherwise ikir kuka alonzo nanyo ubara watele kukwako nama kukupi nuneni and Edwin Sibuna legit mimi diyo kalonzo laka nama loko chop kirawone kuna kitu kama hiyo wewe ndi ruta tuta first of all korong kui ntong kwa naibi tuku kukubar RMB na basote RMB na basote kukubar tuku kechangin ora ningete ni ipketi gisanai suguru ushegi agamure ito aginyonge bao limba giri chagat kile maguta no chamshu kore anu kukubaru bisi yoji ke mwage mani akono nga mwa kwanda cheska kukubo otokora pato chitu konyono saune ni lamne kakimuru wage nyono siku tuyecha nwa mandasi so kima kimuwa na RMB kukungwe ako kubar kora affordable house nye soti kubar kora kwaje na wawa neituwa nitonu taa kwa kina amovishali ako kubar kora market no nye soti nye kito mkai kiregeri nye leo jes kina pichu for free ako kubar kora rabi nye kibaku kamure ito chonda school 10 million ak primary 5 million wanko kumai kibar nye bichu malole pa de mota kibar tu mwa kibara chona nyo kubara na kimonyo ole kimonyo kwanda kwa soli kiso mto rabi ni apa kita nak kibagi mew kibagi mew terus dengan so dari school kamri, oh itu aman biar kita sah 10 million jemput so dari 5 million jemput primer, paham kau cuma jemput kibagi mew kau, so mami aja kita embrace kau ni, kita so macam cuma jemput tablo ya kita so macam cuma tablo ya, dia kau kau seret parcuk ni, amun yang si seret parcuk tablo ya ni, lepas seret parcuk apa lah, ikhlas ni lakuan bobi, so seret parcuk apa lah. Kau mahu tak tempoh man? Agi mutlak agi nampak senyap awak yang parcuk, cuma biru gula koru. So biru gula cewa tak koru. Kau sangat parcuk ni kalau. No, orang kiri ni parcuk ni. Arah kiri orang ni. Arah yang awak tempoh parcuk, yang awak tempoh ni melontu. Kini ni parcuk ni. Ah, bana. Kini aku nak kita kembali. Orang ni jatuh jod parcuk. Kau izah tak parcuk apa lah? Kau kau tak parcuk izah tak lah? Hm? Okey. Tiga boh man. Kau bawa nak restore. Eh, natar. Nampak jauh mampu orang ini.
1: Kalian ada siangga. Anu tengke enyon ini.
8: Goodbye.
1: Agne, imace ke wangun aku nuan tak ke asik itu yen NB itu nuan terbakaron. Karon kau agam wang kelagi mite nak doktor Agustin Ceruyot. Nenek ko advisor nuan terbawa presiden. Aku indo cint sekretariat nebo advisory en presiden. Kima pun kaya itu lemye.
0: Yes, kau tu tiket kau tu yang betul tak karon. Kamu tu ended. Kegurun aku tu menara melihat tinggal tap suim bang. Kita nampak zaman nak sit.
1: Kau ini juga Bruce Beach.
0: Menjadi legend bye bye. Untuk kau tu ye.

Orang itu kasar ini watinya kamu guna tali pepe ngucu kalau lemi ame jai barai ni atau jeneng tetu tena bakat torore tak kalau sunet si kongi cegah engku ni sait lo aku patah dega sekti sabu aku ikut cegah sait si sait no tone pepe tu tabrani entar kita manak te sabar awe tap sokol kenyi tabel bui shoga eng agat tip temaglo kasar ini ngucu kalau lemi atau jeneng keu nega eng kain ini ngucu izak kelserem aku asa me kesas kau bih kete setai le tori hati nasabu kau kei buat tai ngucu kami ngine tap kei kiwe kun kongo ikut aku pepe tu ni nega ikut ne jas kau bih kei buat tai ngucu kila sun engkore nonton dapat tenuagi ingko tagak tenuagi jo ing tai ngungi aku pun jo wale teng sabe to apci naga aku lewen go apci te tu tiani komu gol ngalalu te galak tul jama ke te setai ka sani nyogi aga sai den nyu ko ga sam jo hobas ka be tin roi wecen ke ga tul lagi nem yeng sabe to apci ke tul aran roi wecen ka name ta go ga ge sune ta mu ki sai jo to ngiringen ga ne na pace so kristo ne tin den nyo amen ka sani nyu be tu tabran ya me je ke so man si rutene ke nyor chen kitab utap ka lewen ai kita butap kalau naik taman angwan kau itu tap tipte magengke taman angwan kau itu tap tipte magengke naga mau esiru tu kita lilin kau ni kalau naik taman angwan tipte magengke kalau iya eting kita jitan esase cita apko kueni kasko mio kalau iya eting kita jitan newejai hehehe iya eting kita jitan esase cita apko kueni mesasci kaya kasih tengkek walau no Ago bye bye ine nerire kibananok. So koti rire imi gomie. Koti sase jitap koko engu kotengek tono. Ngeso man kora eng tamanakte sabo. Amete giro tamanakte sabe kaite tamut. Ngiro tamanakte sab kaite tamut. Kalewe na yikora. Kalewe na yike tamanakte sab kaite tamut. Kole age tukul necho te kibananiat. Kokere kong ya inde nye. Ama kimetoi. Ama kibir ini endet nebai bai itu koga nyor alage nyalilda. Kaya kasi inye nisa se cita age inye nebai bai jini igere cita ko banani itindai kamu ke nebai taret lagi ni angkon ko mai ma ko bun kutingu ko amu mai taret ko yai bai bai jini igere ko nyalili wagi lei kalo kere kong ya inden nye ama kimetai ama kibir ini anda tu nebai bayi itu koga nyor ala kenya lilda. Mita bi kya mita area yo. Ceng koga sekolahin. Koga kuang niang ni. Koga bayi bayi kabisa. Kolein kanam kebu. Giga amwa. Amwa mi ceng kone gimwa juga kolein giga amwa. Hiro. Kaspe tu tabrani. Aget tukul. Nesasai. Jitap kokuen ni. Koteng kekta. Mesasci amune si magi manyalu kesasci. Amu magi ingen kele. Egu ne karo ne pacita ne unata.

0: oripke ak ole oburtoi biik. Ngosom akine kou yekakosom Joyce kole mesas chi. Mesas chi amu mengen ileku ne karon. Kale ng'ati pembeit lakini matile ketit. Ako kimaiwe lakini matile sumek. Irokosto inenyu kimokchinikekei. Mesas chi, mesas chi. Itun kong'et ing kokwet anum nemameche amwa ale ki kokwet ingoro. Kikokwet anum kinine. Komite chi nekimakomeche biik ing kokwenyi. Yani kisose kwanza kibanano ko kimaogerati. Kotko kimakoyani kotko sirchi kiwato nenyi. Kikiwekten iweke ak imut emon sikobit imande iwe komasta nekewendi. Makisire kotko. Aletun bwana koitis chakilen in yewewe. Akoitis in yayame. Ame tiar kikabut boyoto. Ale betut anyun nekakoitis kobwa mokorek kabisa chekikakarishek kitongonitendenule. Nyokiririo kabisa. Kotebekei biik kole am biikab kokwani ngomabwane. Ha majority ne yani chong'indoab biik chekibo kokwet ko kibanano. Kokile kisose chichi ara kibendi nguno pkeiteche iman ako iman kingoba ko kikikere kitongon kou tukuboi. Makimeche angot kotkwai boisiet age tugul kesir biik nguno ak kesir biik kora chekimutune taon olin chekikosomanso. Kaso koit anyun kasarta nekilenin kebal kererit nani. Kobetyo biik chekechebole kererit kokeny. Kiyat kecheng bichu kobo kokwet oin kesaisai kabisa kemusyi kelechi ptoboetech. Ala ako koek aibu chokinyobwa kabisa. Koyat komange famili chebunu ole loo kokutungot kabisa komustaat korik one by one kolobwa wetech murenchu. Ko kit nekimwachi biik kolechi yotebi ngweny ko famili. Onetkei famili nengwong ole makisose biik ingen kele kotoretok Jehova oeku biik. Komakisose biik. Konoto amwa betutab rani ale mesas chi. Amu angot iwendi rani kotiwe ngonduni ko chicho isose none nyokotoretin. Nyokotoreti biik kobaun biik kotagun biik. Ako ae kit nememuchi kwai bichoto kikere biik chekelach sut kobar lekererit anan kotube kowosta ngungunyek akuna simamanga tukando. Ngorobon kityo kilen ogilkei murenchu ako chukaba kokwet cham kesose angot makikochin angot ikombetab chai. Angwanit is. Kasaita nyun kepe sokoni korok anyun akoni rabinik mekany ko kosirin rabinik chemite yu. Ameche betutab rani kiname nambari 7 ketokosu status 74 asha kiname namba teso yumbare yun not namba 7 namba ya namba 6 I mean getaune namba 6 so ole mite in kibigibi nebo 150,000 ingen bigibi nobo 150,000 ameche ataune kabisa ate pik namba 6 status 74 ash namba 6 kaname nota momeche biik oeng ratio bonus kobo chitugul mesas keji ameche inyo sokoni betutab rani tindoi kayanet ile inyende nota acheng'in betutab rani akonin rabinik status 74 ash labat akoi duket namba ngapi namba 6 imagine momi chi nekakonyo mami kimi kabilani kitiongon mesis chinyo iro kotitindoi siling sosom chekuk amwaun inyende noto nacheng'in kotitindoi siling sosom rabinik cho chakachang'a sinye cheu yo kachang'a lakini buch keboishe rabinik kitogo sana status 74 ash labat akoi duket namba 6 imagine mami chi angot akenge nakonyo sokon abanokonyo anya confirman kole ng'ololchinigei ako kamwa ng'alek cheteche biik kouni sikoi koek mami chi nekang'ololchini maibu na amu ismakere ching sokoni akochi bonus angot oo aronisimet ibaru kole kimi pamoja Touch FM hello
1: hello
0: yes
1: Touch FM hello
0: karibu sana ng'o kainet imwoe kainet ole ibunu ak imande
1: kabisa yaraperem kainet komayator kalem kwenye wene liopole mduon yeri azara
0: karibu sana
1: kabisa ye kaachera kewe yaraperem jeso mana ziru kine kaname yaraperem Kaha chera kewe kabisa kwa vile icham jita kukwe tu wara sere
0: Ngo me cham ko tengekto?
1: Iye ko tengekto, tengekto wara wara sere
0: Tengekto kesas jita kukwe?
1: Yara maga kake namgi wara sere, so ata wazi wara sere
0: Uy
1: Ama ki tinyo gono na kongit kane to ya tor Kalep mwenye we ene bote nungruo ni area
0: Aya kongoy missing, Touch FM hello
2: Ndugu
0: Ndugu
2: Yamu na ndugu
0: Achame ke ndugu Ehe.
2: Yanga la lu ke wara orwe.
0: Ehe.
2: Ni jam jito, wole gele ngor bara ngor ko na tani ko toretin.
0: Imagine.
2: Eh kar ni ni ni ke na ga tani be ko ngor ko na tani ke le ni yor.
0: Eh.
2: Panne aja aja aja toreti.
0: Kabisa.
2: Kongoi be bere.
0: Kongoi. Aya.
2: Ala rab la na te motret.
0: Ehe. I'm going to go to the house. Kaine ngungi kokwe ngungi agimwa account nengung agimande imuji mwaile ibo masi aran ibo achon aya status 74 ash number gabe number 6 sasaide nyo ameja agerbiki nyo orani chitanaka kwa ingia netaye kabeza na kikure ngom Veronica nakako ya tuja kika wajibo nasi nipo 1000 iroga sasaide nyo imani oko nyo baka lenji Yani images aske kabisa imwa ingsobe mungile metinya kabisa siling sosom images aske kabisa amugot ko menyo soko ni ko kai yani betu tabrani ile inyendet kabisa ko metini tati shillings kityo yanis kot ko me aninyo soko ni orani Diana kako ingyan ki kaji 45 shillings Diana amecha mon betu tabrani ko tazde Kaginde yora pini kiti 20,000. Sijui kama mutafikia kila mtu ngangane kagona. kai tulichiketi kina 20,000. Iroga stare nyu. Mite parainwe ke janje baishe iti rabende kinyu. Lakini kita kenge kitonga na magene niko inyo sogoni. Status 74 ash number 6. Oroni jita kene kikure Paul kago ingen kwa hiko achisiling 500. Oroni jita kene kikure ngo Wesley kwa hiko achi 1,000. Oroni jita kene kikure Joylin kwa hiko achi 850. Iroga sana nyu. Imi yone to mi bwata ngo tile kibendi sogo ni sangabi kia ene iro. Bas. Magene ile to madege shik tamano kia ene tru ne pa sogo aninye. Ne pa doga anis, number 6. Ame ji gilge. Ma kongye te gat kainye ko mi chosi ing te tutien ni kain. Ni ka bayin kasit. Gobir bayi shiet. Ngu niya sangin ala kai tata nyu ni muñi ato kuli gani saai shakab lanji. Kong ginyo atare tin si ai muñi. I muñi itinye rabene. Agora bini kiki boishe ko siling tiptem ako siling tasam yani cha melen in matinye amu ko timai le metinye ko metinye matinye tinye ko ma itinye cha itinye hey status 74 orange tan ka ko nyo 46 shillings janet ngun ka itil jike ticket ne ba 20,000 mi ko mierani mi bi ko mi enyu ake to ko le generani sokoni iko mafanikio tele status 74 ash number 6 anyaro ko to ma ko na tindo nyago Status 74 ash number 6 kasi niyo. Ami tayin yahuti taka ne trenden na ingolimba mutanda o mangano to kairo. Ako ba yahuti taka ng kano ko testa ingolimba kisi o ba in boyo taka ne gitun kuanda at yoko siyane ake ingolimba tao nulin. Kung ko itanyon petun na bago na red na ni. Hey, ko itla ko tapje minungwet pa na. Hey, ako ngalek. Kalau angkut mau tes ye jangan kutu loji. Hari juga guru memang. Kutu kau isu melayan dan aku mungkin alaiin gigi ringi. Kau yang megai, yani kau yang megai kita siu lojiin jemining wana. Kalis kiri kametin boyan dan ni. Lagi ni betul nak aku punya nanyun ni kau itaatin orang nama kuendi kau kekiral negit kau aku magi wakta kau gap cebiasa ni aku back to stesenda kau wakta kalau kau aku tu bis boyot kau mata kuendi enang kau gap cebiasa ni aku kau aku bagakta sah sanggup nak aku tegak nova responsibilities keri aku tegak nampu musuh kau mak kau boyot kau itu pun kau le magi mua kau jang kau progress agak tul gelen nanti setai mupang galak tul mami ikir tayanunya ingat bang kalian jini ingin legorom ya tunggu ya macam ni suku sesana kau saya new status 74 ash ongkir status 74 ash number 6 wacana new story kamu ingin nilain korom kapesa miji tanda kasih kau mana ya ni gigi meta agi kau bayat ibu tuh kuanda agi aku gigi mata kau nyonya kau bayat kau lara serem gigi aku na aku gigi buat tuh tu kau jajan atau agak remet kaya uti aku taling kau agen gitu Kau itu unmu siang kenal ni nengah aku noring tu. Hei krom, ni apa ini? Ni apa boyo tu? Kau tu pergi jadi susu gila ni apa boyo? So kau itu tuh jual susu tak aku jemitai. Tapi kau, ah, wanau ni nafanya kamu nawa pipi apil. yani iwe kabisa akimete in kwa mfano lisabeti na ngungu no akipija kakengolien ya ngemete nato status 74 ash number 6 ameje nguni kasaine niyo akere tanakikure in Karen kakikoaji 1000 Sami kakikoaji 840 kongo Evalin kakikoni 1000 Jitake na kikure ni Joffrey kakikoaji 800 Iroka sani nyo Choko pi chepe ndiak bonus kitu kunoto no Oron jita na kikure chepkur kakikoaji 50 shillings Kaya tilji ketike naba 20,000 Kasta ina nyo To madeke sheklou keger dugani Aga mecha ako ni parawinto neineke Ika sani nagile neineke Ngu ni amecha apche bichu Jita na tayo na kwa jini 150,000 Aga mecha wachangamukan chitu kul na ikoso kakikai tapasali Sitawe kenya wako noga nyon si met keleji Nge nilakawita taas dema mi story mingi Ameje kekwa shine kita genge Engi nguni ichutu chitu kusokoni Akitiritike tita genge Ago itinde parawenda na banyoru bonus Akitinye parawenda na banyoru 150,000 Kutkoto minyo sokoni Itinye parawenda kwa raki nyoru 150,000 Cheche kuko inye Tatia pika lakia masik chiko nyora mupa jita genge Kikojin bonus direct Kage tarbik chatom kwa pasokoni. Nga nyanyu chito naga nyo sokoni ya kutomi nyoru bonus. Iti nye nea ginye, iti nye baroenda neba inyoru 150,000 Agungu me nyoru mugi meje jita agenge inyoru bonus. Mikine te meje amu kasto ina nyuma. Iro, mwa meje isaske amu itindai ka amuge. Titindai rapine kengsi mengu. Paishe rapine chotok inyoru rapine. Star 274 ash lapatakwe nduge number 6. Star 274 ash lapatakwe nduge number 6. Nge nyoru pasta joe lagine kukone iti nda nanyi nyo Ngtibiti Thursday Kale amete shi pananda mayek Ima nwekon nyo Kuru mga lega mayek Gabi nyoru kina mama kuwaktos kabisa Kuleka kwa parene lagok chong mayek Kukuru mima Status 74 ash number 6 Tuende kasi ya raka

0: Ring touch FM, hello.
1: Arab Zerim, jam ke?
0: Ah, jam ke?
1: Ya, ya, ya. Arab Zerim, kau ni juga ni, tu tu tu ni buat orang.
0: Iman.
1: Tapi tetapi mu orang sebenarnya mana yang mesti kita cari berbaran nak bahas tanggal itu tu dulu. Jadi tu buat tu.
0: Kau kau missing. Agak mana kalau ada nalar korom kapis ha? Macam berlain tu ni negara ni kini tiga orang. Hai agak seronyo. Kakek kerjuga itu nampang kapi. Kau tu masih kini Arab bat ngongo. Amu mata inyo. Jitu naga nyorce. Jitu negi gure valin. Kau bata jitu negi gure Roni. Cegah kau nyorce gaya jaga tu. Bodan 150,000 nak ketukul. Guni ameja kita kan amutin nampang kapi. Ameja amutin nampa ketuk susu kepua nampang kapi. Shopping. Komite nampa atas shopping. Number four shopping. Jepa 50,000. Ameja bingung teragara kagono atau na aku ini no tau aku dekai. Segar tam keger. Aya cutung guni. Status 74 ash number four. Kasta ini new era cutung guni. Cutu araga-araga. Kuto main ekonomen kasarta. Status 74 ash number four. Ame cakap gerbi kendo new. Jadi kau jen bonus. Jadi lagi kau itu number four. Status 74 ash number four. Hey ya. Era kasta ini new. Rabi ya itu nemu. Kau makin muajinji. Aku ji ini nama new rugi. Eng number six. Kau barang itu nato nemu new rugi number four. Main new rugi number six. Number four new rugi. Status 74 ash number four. Ongeh buat tu kulo. Status 74 ash number four. Gorengnya, agen ini nyonyo. Ya tu kalau agen ini nyonyo, agen resirutnya tapi tu negurep kuaj bodang. Golim bas sosit kap katet keri cokounti. Bureti kap katet ward sosiat location ma buaita village. Kongoi missing. Jita kap katet asan resana. Wesley tilangoki kemai leki mi pamoja. Kalau ni kondan asan resana. Ayah kasi nyonyo. Kasihan yang umur itu kalau lemi, para anda nama cik itu tunggu ni sokongan. Status 74 ash number 4, mami cik nak angin angkut agen. Status 74 ash number 4, zaman ni, waktu aku apa? Guru bih cakap aja ni rapi negi nyokonnya. Guru cakap bih cakap aja ni rapi negi. Status 74 ash number 4, status iye mami cik angkut agen nak aku ingin tukan. Iro, mii rapi negi juga setahun ini. Inya agen tu kalau nama agen lalu orang ni cik tanya guru deh sekarang aku ingin. Aku aja 49, kalau itu juga tiket. Aku day sih, nega ini orang yang korang. Tapi setelah aku senyap di day sih, Ruben kaki kau aja 1,000, kau kau missing. Dina kaki kau aja 1,000, lagi nih. Cakap bonus. So guni ot yang main kau ek Dina agen ag day sih ot setelah aku gil ke kapisa. Ini aja tu lemi yang aku nunggu perayaan dan waktu nabi itu juga tiket nabi ini 20,000. Ami je inyo gitu, kan? Nanti kita tagi angka. Angkum kau mien macam ing sokong inyo nanti kita mau aja. Mena aje. Mara kau ingkau angkut itu tiati. Kita katen kau mien agra bini cai lagai gay. Ya ni lebih sirin. Status 74 ash. Status 74 ash nombor gak bego serinyo. Kimi terdoget nombor 4. Nombor 4. Gurjo bi kita gub makin gebon asing raga raga. Status 74 ash nombor 4. Status 74 ash nombor 4. Hey aku nak mutu ingkine tena. Iro angko buat bego, angko buat bego. Nanti kan difrai kapis. Ame jah abai bayi tak kira ning sokong ni. Muka cukup rapi ni cuma apa jita agak kostum ni muka cukup lemi. Cukup rapi ni cuchu. Neng ko ingkar le cukup ko cukup get. Ko kali ame nyu ibu cik ayah. Status 74. Aish ingat ni le. Isa segeng nyu igere ko kungi mito lemi bego. Ya ini ngalal ini bego. Amu igere kapis ayah lebi cungalal dosing nyu. Ko bi kei muka cik ayah tinda jep kondo agi. Ame cik betul tabra nagi nyai inuanin. Singgi wenda tiang kau titenda ini kan, gimio lemi, ini muncang kau tiaman yang jadi cai, ini juga kujen kau telen wanunulie cai, kau ni kau ni, kau kau siangkan bi kau le, wabarano, kau sogo ni, negi bahasa silung sasam jadi ni, agi yoguji, agi cerak, mete bi nyalil, aga tinya ingu paranda naba tarat ini, igi mitu, status 74 ash, number gabe number 4, kastane ni, status 74 ash number 4. Orang cipta naga aku lapat kapisan. Negu re James, saya kajuan tahu sana. Aku nyu nengku ni James. Naga kas kita golen Arab seremi nyu agi meeting. Kau Arab maga agi meeting. Orang ni Francis, kau aku nyu kiki kaji 46. Francis kau itu juga tiket nombor 20,000. Testa aku nua tadi. Meku aman ya testa itu tiket tisha. Kemoi kaki kaji 1,000. Kau kau missing cawan. Kau golen 500. Ige rasa status 74 ash. Kau seni nyu. Ini ni mita.

Yes, malaika wanaimba mbinguni wakisema Yesu ni Bwana. Ukatae ukubali, bora umejua Yesu ni Bwana. Wale gigi aje nko kesirin, lakini kiko wale Jehova. Chidumule mwenyewe akatenda ngijama na ngomeja me Yesu ni Bwana alishinda mauti. Status 74 ash.

0: Mungu mwenyewe ametipitisha. Aya kasare nyo amejengu nikete stack sokoni. Ameja jengbi mute agere dege shengmu tega wangi tuang yu statu 74 ash na magabi. Ameja apa ishe dege ishe chukitungwa na jengbi ginyo na magabi statu 74 ash number 4. Ndaka nitafute kutum kwa hitu akwa ito jabala nchiko stoni nyo. Ameja ibi tunguni ya jengi bi mute statu 74 ash ngobi itpijoto mutu number 4 kastoni nyo. Imi yo number 4. Ameja genge ntukul number 4. Ameja ijutu number 4 nguni. Orang cita agen ikut remeri, naga aku ingat kalau 1,000 masih, kalau 500, kau kau missing, Fikoti kalau 1,000, Leonardo 500, ayah kau kau missing, cita naik ikut Janet kalau 50 shilling, kalau tiljuk ayat kita nampak 20,000, kau kau ikil ke? Kasihan yang umur cukup lama, mereka buat kesatuan aja yang being moving you, status 74 ash number 4, irau kasihan yang bihitung kuni, 4 minit sekangit, dah ke sekangwan kau tak 50 kaget? Orang ni cita netai naga aku ingat. Negi kure Lilian, nega aku ya tuh kapesa aku nyuciknya 50,000 shopping, ira Lilian. Kanyo nengku ni Lilian kitungan direct kau na agi kau aji. So aku tak ingin deh nyonya nengku ni direct kau baru kau lagi kau nih. Status 74 ash number 4. Status mami maja punya, maja punya aku sakit tungguan ni kau yang agi kau kau utagi jail, kau maja punya tu. Lagi ni kau kan kau itu keti mungyo, kau ekses message si mungum nepo empesa. Status 74 ash number Sik number 4 status 74 ash number 4 kasane nyungurenye ajenge biking niwe pikang wan oroni cita age naga ko bit cita age naga ko bit kigure Thomas ko koi missing cita ne baeng no ka koi pikang Thomas bik somogu Thomas 3 people in 3 minutes kayam ke iwe yani dege sik somogu magat ko bitu neng dege ya ta ko bit cita age dege ya ta ko bit cita age ko kemine basomo keger agenge lemu akse ke nyuru to link dege ya ta genge Imu kaksi, lagi ni cerita kita orang ni, kui ni nato minam si memang ginyo sokoni. Negeri nampi, nda ginyo nega agak terenggal aju. Nda ginyo, eh ni, ame jengka aku tinjau kita orang ni betul tak engke. Tuh mih beka kuah utang kita ginyo sokoni pun. Suicari bu, usikai bu kueli. Eh ni meter bi guna kita. Status 74 ash, number 4 mana kita pesan naga temenin, aja ginyo. Eh, aku min guna aja macam guna IL credit ijen kita ni menyorong si me IL credit IL minutes cja imut IL 100 minutes aku beti negeberti ira kel minutes cja pasi limpokal aku beti negeberti ni dah ke bayi cerah ini jatuh ke josogo ni atesun ko canga si ike rangkut bayi show ni ko lapan baru la ike rile ne angne cja makatin ingin leka bangkan ke soi bayi show ni ke Cepat tu ni, lagi na mano, naga kabai ingin ibi rib kita berapa? Rib keso, manjo nato kabau tu tu. Ini baru rib kita, ane berapa? Mago juga kau wisabet kape sehera. Ame jatuh aritin mata ibuat kini uno staff 274 ash lah, patokai duga number 4. Kaya kas? Yo lagi nyurcin rapi ni. Apa jono napa tapesa? Staff 274 ash number 4. Kanyaro mami je conference, kanyaro orang cipta misi me. Taja fe malu.
1: Oh seren.
0: Woi.
1: Ya munara seren.
0: Ah bye bye kapi selap tanya.
1: Ayah bye bye kan dengan apa? Ibu orang tua sendiri susah na. Endu maya amerike.
0: Karibu sana Wesley susah na.
1: No tara seren. Na nama kita lanjut apa? Bicara semua.
0: Ira, ngaji but ngah tu tu gini tas dek ojam kami lanjut apa mana?
1: Eh no.
0: Ayah, sawa. Hehehe. Kaya kamu ingin tas apa melo?
1: Tas apa melo?
0: Yes.
1: Nemiara seren.
0: Nemie.
1: Nampak ni bela beranji pun ada mahu cuma soal eh.
0: Eh.
1: Amai mahu kan ada tiga orang di rumah ini juga ni.
0: Ngah jeje eh. Tanya apa malu?
1: Kamu nak hehe.
0: Ojo mungkin.
1: Nampak ni bela beranji pun ada mahu cuma.
0: Ayah.
1: Mana boleh lah malu mahu kan itu.
0: Ayah. Kongai. Kongai missing ayah. Kesalnya niu. Dega iya tak geng kena kongi tis geng nyuruh loko yang nyu agam je orang kagak piti tak geng nyukara. Mehanya sujita negure sila sila kan nyu nengkuni. Haga agi kaji ni anda terapi ni kiri tahu 50,000 sila. Kairongku no. Ira kata cilil buci I tepce sila kitungan raga tak kau berberin kita kulejin tak tak agai. Gul anak kulejin kita kitungan taygin koi tamme joko mandarap seremin jen sogo ni ira. Aku kau kau itu tiye sogo kulejin ni kai. Aga tadi mesin ni ningen lekat aja juga rapi ni jangan guna. Ya kiona, saya itu sota ni ma. Aga jerat rapi ni. Saya sanggup ni kasta ni nyuka aku ikut serta. Kau nyorubik semua matu ma bika yang ini. Ame cah nyorubik cah tak ayang ni kini nyorul logo yang dani kubun Western Seed. Status 74 ash number 4. Ago yajing ipicho tokoing, ameji tagen ke gikoji, chitonatong go tesogo negoing kunya meja ari picho tokora. Amubaga manut ko toto minyo sogo ni naile, kita banun 50,000 ak bonus automatic. Ago kotko gaino sogo na goto minyo ru bonus. Ko inye gora ke meje ke goni 50,000, ago ngot ko minyo ru 50,000, amu meji tagen ke, ke goni bonus anyon ke leji ni, na mana me asegebe dugeta ke. Ro, status 74 ash number 4. Ameja opo, yani, kikere ngonga eki ako mangin, kamangune keringet kole. Kumangu cecahan kapisa kot kuam tarik tikip kogir ta, kalle tak ya amen negara biye, amen cewa mang cisoka ningu nap koi meni, kot kubetik astoma ke aku le nene tese tairan. Status 74 ash, labat itu kul aku doget number 4. Kamu ale mang cisoka ningu ngongai, sokir macam kot yang si moshe kuak. Status 74 ash, number 4.
2: Lubu yotab kau manut kau cinti nik tu gol. Kasar tabro kau cinti wagen kuni. Tuos kau icap cikak gol seti. Naile petu tegak tu gol kubo kau manut in kasar wae cutan. Iga sebi gol se agi min kesu ikanin. Kau mutiat nenegan nawa iga serut cemiaja. Kau abat indet neti nyungul katiat kugol lega su ikcibuane in jokinet. Abu je mangen mege meud. Cutan go araka WH11 ak haraka WH301. Cutore kasar tabi tu sik disaini. Abu ibu kau lagenga aktif tem gitjog asi. Kampuni tabwesta seed kutu nyege swig alago u Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu anego gororon kunyalilin Aminika 505 Chimange memyanu wagig Agugun rute chemiach Aminika 507 Chitinye mwabik chigimin Agunyalilin kubota gororon in silage Aminika 508 Chigise nibande chichang Agugun rute chemiten baraga Min kusirin kasaritwan barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun western seed maize. Rutejin raini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, ananko keve outlet tagatugul nenegitenin. Entebu tagatugul ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyep chita duje tab, mese tab taje fem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemeton loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.5.
3: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up college.
0: Alright, the Toma Dega Shaktisapu can your logo cabinet and go into Jabba site is a question in New Yanni, site lo Agobata Dega Shakonamu Axomo, Castanin, which will let me. Kageger do get number Gapi, do get number 4. Agobi Chagalatin Gitongan Kojitanigure, Lease, Kobata Jitanigure, Kibi, Chaganur Chige, Wa at Chaganur Chige, 50,000. I get to go Congo, missing Ginaga, get to go, no go, Giagatun again, Jenny, Agai Mukteji, Kager Dogan attack. So I give a do get again, Guna. Rani aku sebut aja luar lain je lagi kaya korang. Cepu coba pintu tapa mutis mau nato. Anak unu aku eh. Unu kaya aku nongi. Lagi ni, kalau nak aku nongi, cengiringin korang kaya aku nong ni lagi kaya. Ni lagi kaya gitu aku. Okay. Gak aku nong 50,000. Nombor gabe. Nombor 3. Iya bandek. Gak aku nong rani bandek. Kaya me lain je bandek 50,000. Nombor 3. Aku kira dua gigi kau cipik mood kita bandek. Tapi ya, cia kita tu linja ni kau panas. Tahun kau ni ada cara kau ngendek segelau. Ami cakap orang buat aku. Iya, dua kau mahu agak lecak aku mangu. Aku mang cipto kan aku imeni itu kau nato. Ya, nipu ya, kaya aku kurang tik tu kau. Agtiri show kamu kau kau itu matko. Ira buat. Kaya ikur share ni ngungu ngungu na ikur bi share. Suka buat bi keng cangin tak apa sah. Amu cemet ni cemini. Aku kasihan kau kau le. Kaya ingkar apa sah kau misi. As obas obwa guno to amu isane ajomo ago jomo agane ogalia magibwa sugoni guya gamwa kago ikasata niki nyorchini ke jabalanji status 74 ash onge bendu get number ngapi number 3 status 74 ash number 3 costo ni unge mungi dugani guimini unge ira angun ko mimi chiki inyo kityo yani ne bwa kityo isi inyo oroni jitana tai Orang ni cipta netai naga aku incan kapesa naga leji ke? We Arab serem, Arab serem. Orang ni cipta negure neli, kau yang netai neli, kau yang missing neli, kau yang fikoti, kau yang Alex speak so mukjau cakap kau incan tai rekti. Oroni chito age kukure Masi Eric. Kongoi missing Masi kwaeng. Mi Masi nebo 0794 akobeki 171 akomi Masi nebo 0799 akobeki 703 kayacha besho kunotak. Kongoi missing Alex. Kainyorchigei 41 shillings. Chegoni ni nyorchigei 20,000. Igilge Alex, igilge kabisa. Star 274 ash. Iro ongeleje nguno. Ongele oroni chito age nekure Kiladi sana kibiator. Caroline tagongeringen picho kanyo amete bi kabisa ki gojbo na sinyo star 274 ash number 3 iromano star 274 ash number 3 oron chita nekure Francis ka gojbo 42 shillings kai tilje kete kete na ba 20,000 yes kongoi missing amu ago agere bi kabisa jaga ko to ko wekti kete otestai ko unoto roni tayana agene ki ko tayana ngole agole ei aba lasima niende na yo pesa I tilt get it, not on a banyo to get 50,000. Kongoi missing. I start 274 ash number number 3. Or only will it again? I go, maybe you have such a yanni miji to capsa nagasis cabisa go your magaskin nagamasin. I wonder if you have a balance to basi men you couldn't have been lagini, mamma jo when you're so good. Quaginet cabby to tabrani, killing. She a get to go and sausage it up coquini, cogai tengito. Mamu aki nyoso goni ba. Status 74 ash number 3. Magi net ke vitara ni ke jamye nye age jamge. Bas amu to age rok to ko lingso goni ta imi to badabre do agi kos alles is iman radio. Sime ka sa lain ko te ka sa sauti ne gitne ka amu ke tne ba nyoso goni ko gelel ka sa ke ka ya i think ekta. Amu isami alen nyoso goni age sis ka sa. As we make our Gajuga, I've been in the money, or near Milleronia, or any theater, or only Lily Janet. Janet Kaigaj for the social and Gagan your chicken and that. Hiya, Toma, 3 minutes. Pass. In 3 minutes, soon I'll get your tabonas. Kagit your tabonas, see me and a mimi. Imagine your chicken bonas, Jotongor and Raisina. Bonas in answer could embed status 74 ash number 3. Imagine you to go lead you to Guna in your chicken bonas, Joto. Bonas! Status 74 ash number 3, Gaston and Yungorinia. Star 274 ash number 3 twende kazi orani jita ne tanaka ko ingena ko kiko ajibo na jita ne kure Joseph kiko ajibo 1000 ajita ne kikure Yolita kiko ni 1000 Nicholas kiko ajibo 500 agere Esther Nyo kiko ajibo 1500 ajita ne kikure Sedi kiko ajibo 350 kongwe missing Bonus John, big chicken Janinguni. I want to know Mengi Oroni Leonard, I got 40 shillings. I won't go to Kaitil to get a boy in your chicken. Yan and Leonard Kaitil to get the showing amount. Kaitil Neta in your chicken 20,000. I got in the buying in your chicken 50,000. Ginur to go 70,000. Imigo mie, Leonard. Imigo mie, Mamma Jabber, and Imigo miena. Imigo mie. Star 274 ash number Gabbos in you. Number 3. Kale Jini. Kagita Dugani, Enginguni. Kage at Nogling, a Giat could go to Tolinguna Jabo bonus. Koga sartagoni. Nameji kwakwa utye kitongona kenge, nagile ni nukya ginyo sogonis. Nyo sogoni. Yes, agere tanaga nyone nguni ni kikure Jonathan. Kongoi missing karibu Jonathan. Kongoi Emily, kainyo akti kitisha. Kira mi tike tine bawaing Emily Francis, kumi ne bawaing. Kongoi kore naga itu nguni, kongoi kabisa karibu sana. Igaskei, agina ilega itil jika tike tine bawaing nyorchigei 50,000. Star 274 ash, toma daga yata kenga soninyo. Star 274 ash Ameje inaini kosaninu Kita setai agni Agoi koko batai tai logo yuwe gape emet Aga ameja asamina lejin Konge teke nguna Agoi kota rewelton bor logo yuwe gape emet Agoi ko yawege Enge bebertane Boa yuwe gape leti nengte tutiani Ko kakiti akta bonus nguna Ako ga inyua koto minyoru bonus Ko barando nepa iwege Kegonin yani Iwe xeisi kegonin Magoi kegonin kiti otomatik Yo aje iwege aktike titake Sigegonin Kutkoto mite iso goni Kora ike rilege Jutu star 274 ash Labati to Gulago doget number 3. Kagasi doget number 3. I get a stag or not on a tilticket is a game muji. As a bit in your chigay 20,000 again your 50,000. Quake 70 to will imigo miena status 74 ash. Labatoi doget number 3. Costolino.

aki koe tinggalin na teting ingu ni kalau betul cakap no aki tinggalin jimbi nyonya marah net kalau tinggalin kaya orang bagi contoh ni kalau laban meti orang tanya kaya bagi yot lagi ni kaya orang marah net kalau no aki baku kalau je no mager ayah lazat ni orang cuci cakap kaya kerja kure ini keep came boy kaki gaji 50 shillings kaya tu kian ni keep came boy kaya 50 shillings Hey, najena aku ini mereka register dah je. Kalau tulis juga tiga tinggal tu nampak nyor cegai 20,000. Kau kau mesti kita nak ikut reh eda kaki kau jengi 1,000. Jadi kita nak ikut reh ngah Newton. Newton kaki kata tu kabisan ni kaji 1,600. Wah, kelam tu aku naya ke. Status 74 ash kita ni dua get nama gabe. Status 74 ash. Aje yang guna api kau ing coba aku aje kesiagi. Jep ting ting ting get. Abi itu status 74.

Oh Ash, labat aku duga tu number five ngguni. Labat number five cito gun. Labat tu number five. Nih gelel kapi sa, aku tinggal gelel kosiri nato. Status 74 Ash, aku tinggal satu nih gimana? Gimu aku ni tanya gelel je. No buas aku ni. Gimu miso aku ni. Ayah orang ni asal jangan kita leci. Jauh aku ni jangan rapi ni. Kau tahu isa ke cora? Status 74 Ash, kau itu kau bapa biar rapi ni gelel anyun. Hitungan mana? Ira mati kau ilena teh hitungo. Nyongku ni aku anin. Status 74 Ash nama bangga bangsa ni niu do get. Aduh, akhirnya bila lembih ni tak pun nasi nyumbang kan acangan ni kau. Status 74 Ash nama nama. Ira bangsa ni niu. Status 74 Ash lah batako do get nama. Tugas number five. Ami agen ni ngopi kencing ni kiko aja ngi araga rabi ni araga. Status 74 Ash number five. Ingin kait kesatu ni kipendi soge ni naga na tamu ni kira ni mera kisha. Ni kita futa watu awili awa mepote le apa. Status 74 Ash ngoma bit kipendi sawe ngi aja. Status 74 Ash number five. Ni agir kututo sanyo runguni. Ingin la agurumi tamu mageri jinjo ni soge ninguni. Oga betuali saliani. Status 74 Ash number 5 mami jine nyone agere bi kebona kityo ko tuito sakpo na sto mager chine ba 100,000 alen gi gene ni nyende ne nyone nguno sige gone status 74 Ash number 5 status 74 Ash number 5 haya ya tugul ga sere nyo ya geni bi jata ko ingani ko jamu age be star 448 Ash ko number 1 leginame star 448 Ash ngename number 1 agame je yono to garagara ga Sinya jeng bikin yo eng status 74 Ash agak agak gora. Ati aku nak dugaan pemusuh star 448 Ash ingin nama number one 70,000 koi cibing mood coba so light star 448 Ash onge ben number one tukulu star 448 Ash kaki nama noto ame jadi tukul ligeri lekai ingkian dugaan. Kau kau kau kau utama ne baso dugaan ne bas star 448 Ash kau Gay tiada tak kita orang ni cuma mite kakak etap ke marathon so inyo no tu yak cikgu star 448 Ash number one kastanin imagine ke kalau guna cuma miji agi bahagian mite bonus agoh jita negeri pengen missing agoh jita ne tom konyor keng soko ni nova in soko ne pasti 274 Ash agi jita ne tom koin kian soko ni koin guni so kakak etap asal igen ini star 274 Ash number one Status 74 Ash macam mana mizin aku ingat nak kata kenge. Status star 448 Ash agak main. Star 448 Ash number one. Star 448 Ash number one. Star 448 Ash number one kau senyum. Ira angkai pel. Mizin aku ingat nak kata kenge. Star 448 Ash number one. Star 448 Ash number one kau senyum. Ngui cukup lelaki. Mizin aku ingat nak kata kenge. Ata mutu mua jaga agak aku na. Star 448 Ash Hey wewe Star 448 Ash number 1 mami teji naga kwa ingian Star 448 Ash number 1 Hey kuna shida gani kuna mutu Star 448 Ash number 1 mami jiwa mami ji rao bwa olio kasiro grabi ni kemio li kora Star 448 Ash number 1 gole mami ji ningele Star 448 Ash number 1 70,000 Jabat soal lain, turun kita netai bahas. Kapa bayi tu kali je ni gay. Anan mita si takkan. Soalnya kau coba guna, kita negi kure Alice, kaki kau aja 1,000. Kita negi kure Stella, kaki kau ni 42 shillings. Aku guna Stella, kau itu je gay. Tiket nato nampai nyor je gay. Rabi ini kau itu toy, jadi itu toy 20,000. So labato. Orang ni Sharon, kaki kau aja 500. Kau kau missing, kita negi kure Evelyn, kaki kau ni 300. Kau kau missing. Star 448 Ash number 1 Ayo wewe kan namae kasarta kasunye nyu kan namae exciting news ke liaman Star 448 Ash number 1 Star 448 Ash number 1 goro inye Star 448 Ash number 1 labat kot kuto mijutu hijutu aragaraka Star 448 Ash number 1 wapi wewe Star 448 Ash number 1 chagu kan namae kasarta Star 448 Ash number 1 Orang cipta neta naga nyor cikai 70,000 ni menda. Cipta neta ini kikure elen naga aku nyor cikai betabrani. Orang cipta ne bawa yang kau kota ayas kiko itu. Johnston kau kiko aji. Songku nita mejebi orang ni cipta agak korang ne baso mok. Hey, Brian asanta menda na 70,000. So ta mejebi kau yang gitu je. Ta mejebi kau yang sa songku no pijau tak kau yang ameja apa itu ngan cipta agak.
kobitune chito ne kakoingian sokoni ak kotomo konyor bonus. Chito age kobitune chito ne tomitei sokoni akoi nguni. Ako ingen inege mashinit inegei ibestos kole inyendet kainyone, inyendet katominyone ak kekon rabinikuk kounoton direct kobwa simeng'ung. Tatya kot ko kainyo ak kotomo inyoru bonus kora ko baraindo neuni kekonin bonus. Star kasani ni star 448 hash number chutuo. Star 448 hash number 1. Star iro biik oeng chacheng'e. Acheng'e biik oeng. Iro mano kasani ni taakenyo inye man. Taakebitu kityongon kitogo kityo. Bitu kitogo kityo iro. Iro kityongon rapiet ole nyonundo simeng'ung direct. Bitu kityo kole. Kanja chamchamun teni kitogo kora. Kenyoru tenot. Nabain tenindet ake. Kakikure nga tenindet. Kwa manuke. Otaken kora. Star 448 hash number 1. Magale chutue ako imagine to mi chutu kora agere bicho ikochi bonus ing chito nekikure in Fiki kaikochi 1000 Sheila agonu 42 shillings kaitiljike ticket nebo 20,000 Kevin amepatana na pesa 70,000 kwa missing Kevin 70,000 yako ndugu yangu nguni toma chita agenge inege toma mutu moja ako mutu moja ino ako magat kwa bitu nguna bonus tukul chaka wangit kikoitoi. So ameche ip kakwa utiet akenge kitungon star 448 hash number 1.

0: Asma orang negara kita kau kau jembat zabrai ni. Okay, seru ni tuan. Alright, agit ada di dalam tiket je. Agit alin kima big nine gitu. Kima big nine. Star 274 ash agit di dalam tiket number one. Nangga nyor cikai kau muncik cikai. Star 274 ash agit di dalam tiket not limited number one. Alright, atau ni boleh atau tidak?
1: Sino tena mune kekas kamu ya family tena kicah kulle mite ni dialem mah mual lagi je juga mual lagi je jo mahkan ada mawar nunggu katkan eh where's the lion jungle no?
2: Kalang dia muno.
1: Ami kau mien.
2: Naga tulen di dalam naga lagi juga
3: Ini kacar boyo, tapi kita ni jamu dah kah, semasa orang lepas dah kah, sih sih sih kah ini, apa jangan kata, lepas tu ya ni ni undan, aku kah lazim, kacaran kah, semasa ni muda tu undan, orang kah lazim tu kacaran, orang kah lazim tu tu tu, apa mana ni mana, aku kah muka ni lapar ni, tu aku mami, oh mami jangan lima lewat kita jual dolar, beliau mama. Ini tu buat macam mana? Di mana lewat? Aku tu ni juga bangga ni orang tu jual. Oh si buat apa yang pun? Kita mana buat apa yang si? Oh si buat apa yang pun? Kita mau beli si? Kalau kita si ni kuat, kita aja ni pun. Eh ram mami yang kalau dia ni ni ni orang ni ni ni ni lewat mereka. Eh no tu, ini ni ni lewat mereka. Oh jangan ni.
1: Kongo bisinga sada sana, wazi le njonge nwa? Siro renga mwini ito?
4: Ere, Fanzo.
1: Ehe.
4: Ile nwe rana, ak lakwanano kekanda ak kekutu takoba oret ake tokikokochin bichono kotuiyo ak koyoe ne boisiek en yo ngokanda ma lakwanano ak kekutu ta kotore ng'alek chono
1: nekole boisiechu momiten ng'alek cheu chono akomanda ine kamoche takwarorwe mising sirore mara tenenuswe
5: chamge nawanyita
1: ah bebe kot mising
5: So ikere lebo tabu saiti ko kion ko lobni koyo ko makichomdo komnai chi amun kit nekararan ko kechop kityo keker kele kitortoen ngalecho elekitorto ko kacheng boisiek komosin omos ako ngololchin boisiek kolei kanget o kikoiten kwo oret ake bichu sikor kosopcho amun buch ine akesochi kityo kosopcho
1: kalei maraton
5: matokoron yo matupcho nyon kouno yo
1: maraton kele kikoito kwo oret ake
5: yo
1: So, he got to go at Alangata, Jibichotano, or at I know Nigi Waljino.
5: You want Jina to talk, Maura, Nathan, and me, and me or any of the Ogi going or at Nathan. A monocle was going as quite there. What to go to Maragi to Mango Kai, Kogorgiwa to Mago Kai, good Joret.
1: Alangata, Jibichotano, Amuns of Manga, Leo, Tach, and Bijot and Jabara Nodan. I'm not going to be able to do it.
6: Jamka Fosu.
1: Ami komie.
6: Ya garom gipsi gisi chiwe. Tiga sengalale chito. Tuvu kibaro bolino. Jam mangen gabasta chito. Mangen gulligi waita chito kore tag. Kung gille ni. Kai ne chito ko tage basta. Kai ne chito ko tage bos yore tag. Obi shiguro. Ah, yung andre jiwe ina na. Nangal bika putin nga lolek dugu kiwuchu. Chum marikin boyshik. Mga lol dusak boyshik. Agi tibik ilene mi. Sige basta chito kon mi. Sige basta chito kon naka rumis. Naka baris. Ke basto. Ogi basto itono. Ko chuchu ko katib. Kele. Tumcho. Ay. Lagwane. Sarunke. Turubas kabeza. Ako macam orang luar anak tu nak, mau itu hujung jo, mau buang nyokan, mau buang goi tu, uang si ciptang mu, angeta biu, tenggeng tu mami nak kerja, tenggeng pasu tu mami nak kerja, waktu macam tu si lawat salamu on gelan tu, waktu macam tu si cuma si itu on gelan tu, amu, usah mungkin, wey, utiga so. Aku tu kosan orang orang tu, aku tujuan lojo, nak ilah agak tu rutin ntarlah, saya tak ibu. Aku kegur boleh sih kebore, aku tiada lojo gulu, apa? Aku engkau nuni koset, aku boh, engkau nuni koset, aku boh. Aku begini lagi tenek kiai, engkau sini begini lagi tenek kiai. Bagi jaja kejauhyo. Ah,
1: pasu. Kalikuan damanwe.
6: Semua ketiamu, yo.
1: Ingkar lagi mak elok elok ni kis madam ini tanu kuniyo.
6: Ingkar tiap boleh sih, akpol lakuan orang aku buat. Ingkar lakuan orang aku set aku bor, aku sih lakuan negara orang, ni mai mereka chief. Lagi ni kau kungat tinggal. Kau mesti sih kau mien negara orang ni. Lagi ni nyusun orang ni tegi tinir boy, nengok lalat negara ni orang. Si gear, nangge mungai ber, yang tuh kau hit, ikau tu kau siapa? Mantu, buat tu sendiri. Chusmopai tu jujogu tu. Kau kau tu ini diskotin jesus agak kan ni agak irsat. Kau tu aku ni tidak tu mau tu gitu. Kau lagi tu nanti kau ini kau tu ini kemil lah tu mana tu. Kau tanya, kau mungkin kemil lah tu mai. Lagi ni asli ni mungkin ni tu buku kita biang kita segi segi ini dia tak kita segi. Bazu. Tu kau kau jaga dia. Kau tu nanti dia ni an. Aku lagi kau tu ini. Orang tu ni lawat mungkin orang mesti dia boleh ni kau berangkat awak jalan. Kita ni matri sih. Kau tu ambang dia guna matri nanti. Ah, kero. Kamu anak malu jangan lihat ni. Mita orang tadi ni mita cuma mus. Oh, betul je lah ini. Anda ni urusan fokus serius. Orang tadi ni apa cina apa logo asal. Okey, sungguh kau tu kau tu orang tiga ni. Serius tu sebab apa? Betul ni.
1: Orang kami sih kasar sana. Orang kami sih nanti lakukan damar ilham batu luar buri aje. Kurga, rap kurga.
7: Kau using kalau ni ada aku, kalau negara arah sahiti.
1: Hehe.
7: Ikan ni liat nak kamu negara arah sahiti, berita.
1: Ali.
7: Iki macam ini lagi bahasir kubuip kuburan dunia macam ni. Kalau begitu bulan tanah tiap kau. Tuh gezi negara arah. Tuh gezi negara arah jatuh gezi cai sahiti. Kamu gitu bantu munggu bangga bicang gapa, dina gapa, jaga gapa. Wako ngalal kule matuni vela wajua Unga munga le miku kawa tar wajua kule Kuma kai kai mekura ne mea kenge kuzili nebegu pitu Mbegu kweo neto awitio kubeko orana Munga ya njetukyo kutunge Kesa mana neji kwape matutu kwee chio kapita ngalecho Kule mengai nyeta kome mengai Kekome tungurie Kwee chio kapita ngalecho Kami cakap lebih cawan itu obesia, agi cuba sabtu yang kalian tu, agi negi evan tu, waktu negi kaki si laku anang tu, tunggu gaya tu seta, kumpul tuiran seta, nama geri belaku. Agak agak ke bicara gaya ini, tumbuh nama ni, rasuah seta katuk logo boh. Anu puji, makai tiga negi lagi ni, kerja kita tu jangan lah, nyebar agak le. Digi-digi anak tu orang ramai, orang bandar ramai kasih. Eh, main main kah, betar
1: pun jono. Kau kau bising. Kau kau bising kasar kasar. Aku kerja. Angki kerja sih kau bising. Tapi dah lekat tiap hari. Hey.
6: Hey. Kau kau jaga dah gebur buren. Angkat tu.
1: Hey.
6: Kau mau kau nak kau jawab ni? Ji ani kita ni kah kotor ke?
1: Kira motor jual apa lagi?
6: Kalau tu koran ni, orang kena nak beli gitu. Gua ni jam orang ni, ninge goni kita.
1: Siapa orang kau jaga jodoh lagu gua? Orang gua tu aje orang gua.
8: Nganya siri netomagai imwachinichi
9: siri netonga imwachinichi
1: siri yes siri netonga imwachinichi eh mangwa lego yebchit family nal ga besa mangwa lego yebchit story dotana magokas inda mwak boys ege eh tongalale ngale ga abke basta Korom kasit. Kadu stop tat rege. Stop tat rege. Come on, ajinyonge. Kola arab gurgat kai gaye yonga wachi tagenge kosire ko barbi kecha. Kola mun ko bindiye ko barbi kecha. Kabar oret. Kabar bi ga family. Korom. Eje koro kabisa bwana. Chomo kinam jini ane tare. Titu na tare baka isire. Alright, tako yi ne poke se bicha. Dugu li chato jika kwa mbuchi kwa chike kitekina ta 20,000 kenya shillings. 10,000. Ey, nengar gale 20,000 bwana. Ako yi ne ka 10,000. 10,000 kenya shillings. Aka tukul pongesi mi tenchi tano atenge gure enyu. Leonard, leti na bari nyim 005. Leonard 005. Kwa lege mara tatu. Alright. Chiri jita star 274 ash. Piga lak 20. Piga lak 20. Chamdaat itilogot kwa jil 20. Chamdaat itilogot kwa jil 15. Star 274 ash till ticket number 1. Kima chebike changa besa buwana. Star 274 ash ogi till ticket not to the meeting number 1. 10,000. Ingoti maje 10,000 dede ngune. Ta inge dili tom gile congratulation. Ngoti kwa chili nigan. Chili star 274 ash ngune. Till ticket not to the meeting number 1. Nanga kisi gile rise. Number 10,000. Itilogot yo ticket noten. Inyo chini get 10,000. Star 274 ash ticket kuno tena mite number 1 chamdat iol jige ko nyel chaang ko lenad na ko nyel jige ko jil somo 10,000 ko jil somo so lagid kena lenad ko moju tuno ne kima biga la chambia so jiji on ko minyo jige jugget chili star 274 ash ogitile ticket number 1 kima je big 20 nguru chita age ko no to amboni ko mamande star 274 ash til ticket not tena mite number 1 star 274 ash ticket komite number 1 Chep yitun kwa misinga besa buwana. Star 274 ash. Ogi tile ticket number 1. Nguroji tena watambwene kwa tagenge. Imagine bicha antukul tuye duma miteno. Star 274 ash. Til ticket number 1. Jamdat igeti, ogi geti. Kwa tkele congratulation. Po isi jita chansi nita. Lagiru matile big ticket. Imagine bicha antukul mamite bigete le ticket. Chutunji tagi agi bicha antukul nyegen. Ketina gigeti agigeti. Yenyor chiga 10,000 igeti. Yenyor chiga 10,000 igeti. Alafu nai lukora miten buwana. Sase miten yone. Mi bonus cheni til kitoki chini status 74 ash kuhuji in agene katia mienu kanyo chike 443 shillings. Pongisi. Getinu baki choki. So miteni bonus cheni miteni onkora. So mengori ilo kanyo chike yangi nyo chike 500 dengungete 1000 shillings. Ina ile teri chono. Kine ibor chini kego 10,000 kenya shillings. Inyo chike 10,000 na taa. Ile chike pongisi. Agi getinu boeng. Inyo chike 10,000 na boeng. Inyo chike 10,000 na basumo. Kuhuno anuton. Chili chita status 74 ash. Agi tile ticket number 1. Matitil ticket tage tavadhali. Star 274 ash ogitile I know you done the time pongesi sana not really roy pongesi and all it in 496 kanyor chike pongesi sana so roy imu chige sta chondo tugul inyegen amuna gira le tutem bi getile ticket so ketina gigetio chile star 274 ash ogitile ticket agere chitere kwa bonus number 700 pongesi kibare metei ketino metei joki star 274 ash ogitile ticket not the meeting number 1 Ticket kuna tada miten kituk number 1. Star 270. Agira matile big ticket buwana. Hey. Korom gazin. Star 274 ash. Agitile ticket number 1. So. Ugo tindiye tila kwa nyil taman. Kwa nyil sisi. Kwa nyil. Ugo tindiye tila kwa nyil 15. Kwa nye gen. So. Getina gigeti. Kwa gechile star 274 ash. Agitile ticket number 1. Kenyo chikele kwa yabimit. Enko indo. Agisekiel serem. Kurinan. Vamso langata.
10: My brother Uhuru Kenyatta. Please. Give us a chance. Wacha kutosumbua buwana. For the last 4 years. You have sabotaged this administration.
11: Mimi nataka niseme hapa nikiwa maua. Mimi ndugu zangu. Ambao tumetoka sehemu hii pamoja. Wote. Ambao wananitusi. Ambao wamenidharau. Mimi nimewasamehe. Roho safi. Na mimi sina shida na mtu.

0: Nyasin kityo kakoition kakinam ketonaton en yon ikwongitil lili kakire ka 99 no kule turukorotchi kosetisiek en ano kondeun karitasit nono ibore lakowirchi sinye sai non kewirchini sinye ratilit barakiat kele kole kak ibore ker korite pokol ile ot kibore chito oko bikab soker kalecho Mose ya nigere kwa sai bende ili otu mwotu venga lo jise change Iko siki tule neno lini ka Ile nimbora naira Alright jita genge ni on kituko Baka chana ni Alright jita tifu mlo Ija tifu mlo
1: Jamge Wendugu
0: My friend wana yegele wisu
1: Kabisa o Oma jita Tolomba jebalungu
0: Yengele minute korona no
1: Kabisa o Oma rato mbozango
0: Goro balu la buwani go
1: Eche wewe Ni wanyo fa
0: Nile mite wanyo
1: Nyonyu maatelo Horo runo fa
0: Alright Eche
1: Amoza wenye buwana
0: Eke ke Eke Eke sana kuge Ngono tene mite ni ono tache pomalo
1: Eduko
0: My friend buwana Matige ngoroba Nairobi si ile ngoroba ngure ndu yang yam dos tu meme tu gane ile ngoroba Nairobi
1: aga nda ni kwa ni ngoma na ni wa mata ngoro no ni no
0: eh gage ni na ge je go ndu
1: wa na wo ndai ago kwe ga bu ya ndu
0: ah ja u tie ngale ja ndu kinge thiki sana all right go sene ge ge all right ge mi tiki to yona ah agere kalia ne limba ini mitene limba kale mau evictis mamo yane meme apana shema kitu agere kitu limba mau eliano limba mau Alright, jago agiri kita jago sendiri. Jika ni anak kita gumi tengkarai, nah tu agiri ikalan aja mesis sesuatu yang ada limba online gitu. Yo nama ini sih, nanti pas tahun 74 aja. Agiri laku agenge. Agaknya, ya ni tu dia lagi mama waktu tu lagi. Aku itu betul sih naya bang. Ya ni dia lagi lima mama waktu tu. Ia utak yang kalah jono. Ia kita bantu saya ngalan. Kalau kita mesti tu kira aja ke. Boleh ke? Agar jita nak apa sahaja. Kalau aja kita agi jita tu tak kiri lagu dah apa guri. So kerana ni getar ngalik. Mitem dia yang ke? Negoro roki kami, negoro kami dah vlog subuh. Okey, tu log negoro tapi ini subuh le. Korang yang kau polis. Apa boleh temang abar mama? Malai kuasi kasih kari. Kalau waktu aga, ikan lesi di sini alagoh menu lepas station. Kalau awak masuk kau nunggu meeting duty, kau nanti dah uniform. Kau cakap awak nanti dah uniform, kau hehe korwai guna not. Agi enam gitu sila, agi le agi juga nanti dah sila agi usubi guna not. Kau biwe tu boleh tak je? Ada gaya ti. Kau semua mama tu tu ini. Usubi kau aku. Kira lagi boleh atau tidak yang gue? Oh, kira lagi jitu lagi ni. Hello, hello ni jaga aku. Gak beli kau pun doa tapi cuma lu. Untuk aku jitu ni. Kau yang aje negara tak ini orang yang naik sonda aku yang negara jitu ka. Ya, negara jitu ka ini style. Kau ikhlas deh di dulu. Oh, kan nama baru ye tinai desibu. So kau ada negara tak ini ya na. Agi emut ini sekarang lazim mabeh beh ille bani ille kau guru aku uji. Eh, utar lipia agak ikusin gitu ke? Kau ikusin kalau macam kau log school, agak iya iya gila nai. Macam ni kau tu pun di log school. Ina mi bori ed boy. Negeri utk kau log school. Siwe ke? Ani kau jam jilau jang garuai direct. Apa kau mungkin ni kau guru meet kau bisa? Kalau macam apa ramam? Ali ni biar ni kau tinjau sehari lagi. Hey. Hil, oh mami ji, elong erwa itu mama terukan. Anak ayah kunjung ke si asir aja tu tuil. Ada wewe jungka sana. Karena hari ni kita tercuba. Ongi loko guru misu kisi kapisa. Minu kamu tu pakut temisen, emusi tu niu. Iya guru kira dia kejar dia. Ni juga lum dapat ego. Amat sih gun lain aye giri limba mau. Minu kah ten. Raji college juga bana stua. Iga selang aja. Magi stua ni bisu. Ia lebih lagu itu kau boleh. Saya beli itu mah. Ubara isi bagu tarawat. Ia lebih ke beri tuan itu. Ini aku korup itu so tak kerja kira mati kengkini mama mai. Si gua isi kita ke bagi mui tuan galian. Mui bagu le manit. Ni no anak isu nanti. Hi friend. Ni na ni mani lo eh. Anu aja metu. Ira lagi subuh ikhwan gitu kan. Alright, aku agak lagi cukup sana. Jadi nak tunggu menyokai tahi tuan ini di studio. Not number star 274 aja. Entus gaya geru bisit di not number cukup sana ni. Nit number star 274 aja. Nit number star 274 aja. A digitit number one gitu cukup sana ni. Amat jigi guni 10,000. A di not ni meeting ni ana. Amat jigi guni 10,000. A di not ni meeting ni ana. Amat jigi di

0: Aj, get up, pull up. Get... Yeah. Hatte til jita tekete. Uye wa chana na yo kabisa. Matete til tiketo. Anya gita lindet ki tiken. Second junior, nam junior, anito na second junior. Halle jamme jo jamme amache eno kwe tu gul chegu miten en sok na tambwa not pigo inu tik chababi kieni ota chego angenole ineza kwap koromi jeji tanaka kwal jige 0722 agole tune 453 0722 agole tune 453 unina linji koromi na ota pungezi yogi ure estela Kago tiri tiri ni nso kuyo nito ninye. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih akolenji Stella Pongezi bichoni matinge makini kwa ginyo kumata kwa iginyendet lean Stella Pongezi hakina Thomas, Cynthia, Hillary, Jacqueline, Selena, Ogla, Philip, Joseph, Lily chitukuli so Stanley, Paul, Maureen, Wesley, Julius, Marilyn, Tanui, Magdalene akbichanga miyota tu kuli Vivian, Emily kwa ujumla kabisa Stella amenda nayo. Wako aljige Stella. Wako aljige Stella we Richard. Emily. Doris. Ulinji pongezi. Kero. Sige bendi noten bo Kyoto Initiative. Sige bendi noten bo Kyoto Initiative. Chomuangi tukebele wa genge. Chomuangi tukejutile wa genge. Mi ten mchele ke miyono. At least Newton si got ko mi chinde ko mokin gebe gebe git ko ira te no got mu chele jutan ba 10,000 amuna gere Newton ole te su not pick ke ma chi ndero te ne ndero te ge ma chi big tama ne no Newton ki ma chi big 10 ne no Newton so in big tama ne ndoka bege bege ishe ko ka big tama na ge che ge gere le labda ga tata ko nyor chinga ge che ge na Magdalene kina Stella eh ele kina Stella kina I ne Richard kina Tanui opichu ga ne ga tukul kina Doris Jacqueline soko ni gimi teni nguni anyi omache reactor number one onge bai soko number one yes soko number one nonga gisiri gele rice muna gere no onuto at least kichenge big kimache big taman eni onuto kimache big ata taman eni onuto tilji ta intiket noto nene ngunge togini araka ichile gitio *274# agi reply gitio ak one agi reply gitio gagnenye ak 1 echi legitio *274# agi reply gitio garaka sana ag 1 number 1 agi reply nang number 1 tesu no tiga besa bi kege chenge no ton big 10 ogoyi uta na ge chok to yaraka agi siri na kabisa gele rice eh hapo kuna mchele iko hapo elibu taman Ili bushekeza taman ena getukul. Nichu skago nambo na asko wagi na wagi tau nina kina Wilson. Hmm? Kina Maureen. Kina Chantel. Na wagi gochi. Wagi gochi katil tiket agenge Chantel wagi gochi 500 buwana bonus. Chantel gilge eso ginye. Kimi itesoko number one eh? Nimi makini ge mchi lege libu taman ini otan. I mete jibiga lang. Nene ni korang negure David. Agi kau cibo nasi ni anten. You aku yang get tilji tati kat nonton ni mungkin. I mungkin show ilegi esok usok kau tilji kat arakaraka *274#. Eh gici ilegi tu *274# agi tilji kat nonton number one. Eh nonton ni mugu ti teru nonton ni mite mau kau gira utan. Macam ngati kau tu ten mabir teci nige *274#. Alright *274#. Machi dilte ke tino tena rakaraka. Chamke tama asengo itafsili bwe.
1: Yes.
0: Abari yako Mr. Thomas. Hey.
1: Muzuri la biki yangu muzuri sana.
0: Ngamune ulo ambase egerota na yurene.
1: Eh segerota engo kanse anyu ko ka tafsili bwe ko lekya somane no.
0: Agi gere ko itafsili bwe.
1: Agi gere ko itafsili bwe tiro wi kabileta ke. Agi tiure ne ta chebe bwe. Kami Westa.
0: Eh.
1: Kami family ni kami lebih bagai kema. Kami tu jejak ni. Kali ni kau tuan Westa. Kau le magi tu tur dah jemem. Kau le kau tu dah jemem.
0: Mending kau tut kapesa.
1: Eh, kapai pergi kau ni kau tuan Westa kapesa.
0: Antara cek kapesa. Clinton, nama ni orang bagai rundu tu Clinton.
2: Saya Westa.
0: Ia mune buana Clinton.
2: Amane getes yet Westa.
0: Jam bagai getes yet.
2: Kan aku mah negri Clinton yang kamu sah perun itu Westa.
0: Yeah.
2: Kalau yang jenis itu dia yang kau naik tu, kau kat mana ni? Perkara ni lepas zaman dah yang dah berusia Westa.
0: Asante sana buana, asante sana. Kau kau missing film mana empat seno lima gambar itu. Jam ke film mu?
3: Jamu Arabur.
0: Jamu amazing buana.
3: Jamu Arabur.
0: Ah, bye bye. Lain orang baga amur itu areas.
3: Lemati je allo. Tapi ni dimbang rasa. Jelut tu subuh jandu.
0: Jelut tu sih goruria. Anak gua pergi mau ni gua ni.
3: Iya, gua gua lama nanti mau tu. Isteri saya rasa kecil tak usah gule.
0: Anak ni ni bagai mau tu nyanyi. Gua nyanyi ke apa mau tu?
3: Anya jawab agam mau tu, namu ni, maka abra sista, kau tak boleh itu. Tapi bawa mu aja, woi, mana pes?
0: Google visi film mana pes? Sharon ni lebih baca pangang.
4: Hello.
0: Hello, Sharon.
4: Bari asai.
0: Musuri sana, bari aku nyuwuko.
4: Tukulasa mah baca pangang, ni gomien lu. Orang
0: buta
4: tak
0: betul ni, sebab kerja. Ah, asal tesan. Butuh lo lantukul. Cemgai Mandela, eno limbo milila.
1: Iya muna Westa.
0: Ah, bye bye, kabisa Mandela. Muna ulang bahasa kemian.
1: Bye bye, lu mau lagi rajian ya, nak katin. Wagi katin eno lo, eno lo. Mau katin dia.
0: Kini mau katin bila kau?
1: Eh, mau katko katin. Angeti.
0: Eh.
1: Ige nige larambe ini kemua.
0: Larambe?
1: Larambe.
0: Dia ni. Dia ni kalau ibu amri engkau itu ino, nige lemu kele. Larambe.
1: Ige ni. Impar. Dia larambe. Impar.
0: Ay, imagine bar.
1: Dia itu aje.
0: Kuti. Lain dah ini kata ager nanya.
1: Kutinggal cakap yang saya tak tahu.
0: Eh.
1: Ilyen juga matu umbo orang ini. Kalau matu ye jin orang ini entah.
0: Alagi matu ye cakap yang saya negi. Ata pempeni nyama.
1: Matu umbo orang ini entah. Ayah ini bayi nak ager itu tujuh songko.
0: Asal tesan. Nego ke missing arah bro neng kericho.
1: Ini lagi si tangan lagi joni we.
0: Eh.
1: Tuh mana lagi gigi ni biasa ni cuci putih mugi.
0: Gigi lah esiro.
1: Eh gigi kan lagi putih mugi. Mana jual orang ni. Tahu si tangan biasa anda non. Aku si tangan soya anda ni gigi aku putih ke. Gigi dekik ni kurai.
0: Rezeki gigi cebo inet ki aminye soyo na mara cebo inet
1: e no wa da gigi cebo inet ko bizi ko ko ta ko muawe chinde kwa gigi cebo inet
0: anya tebe
1: ma na ko ta ko muawe ta kinne ko ndi ti asi anda ni gibo chimu tai kwa ngoro ga chinde
0: kyan gi
1: ma na ya bundo zuko bo
0: kiwo bi asi asa ite ko ngi balne tu a tinggal ilda ke?
1: Kau kau mata kau berhenti kau itai kau. Jemai.
0: Okay, missing. Cemke Nancy, ni lima dah lah tu nanti kau nanti.
5: Cemke Arab.
0: Yes, good evening.
5: Good evening to you, Baba. Long time.
0: A long time, sah. Namun ni ulam bernandi.
5: Cemke Nancy, kau besar, bukan Nancy kau besar.
0: Eh.
5: Kita tak ke,
0: ogure
5: tugulu ka beruru tap kamukta le tarapor
0: ogure ogure ne marago ni gi lo ngwango mi ga ina ni ga mu wanji
5: sigure sigure marakwe
0: mi te ga ina te ana ulimba tugen
5: ngende
0: ngende ko mo liba kibzigisi ba kelele ngende gi
5: oh wa magi te ga ina te giwa sigure marakwe
0: emi ji ni mugande ko ne ana igele ma gande kana kile kile mugande
5: ana marakwe
0: mi ga ine ne uno ana ulimba ke yo acha te be mi ga ke yo
5: ti te be mi ga ke yo
0: sawa go go bizing nan ti nam jini ona taka besa zige juti juti te tuti te abraham ne ulimba sururu
6: ara kur
0: hey I'm going to go to the house. Chamke.
7: I'm not number two.
0: Studio. I'm not number sat yet.
7: I'm not number sat yet.
0: Atakwa majini.
5: Ile jeru za kaza zono, jeru na wewe sta.
0: Ah bye bye ye munenye.
5: Ah bye bye ye baro ba de kaza kama ye kama na guru ka ondi baro ba de ko mure ni gambo.
0: Ai.
5: Abi ru gwe jir we ma yo aran dio. Wa le yo uba.
0: Ne mat ko nyane ngune ni ko kai titeme.
5: Ah ya ye abi ru gwe jir we ka le ma ka ba ri ka na yo yo ke una de guru.
0: Ungo umatwe kabisa na mjini anta so in piki hata chiko miten in soko piki miten in soko agire kwa kinyo kitake mache pika angwa ngitio ke kimache pika 4 chega ngitio pika angwa ngitio piki hata njega wako is successful Ezra mi na tenege ure Viola nebele tune 960 mi tena tenege ure Chepchirchir nele tune 022 Noten ko nebaso moge. Neba angwan ko noten nekikure Joyline. Nebo 709. Nebo mut ko noten nekikure Mpornese. Nele tunene F462. Og noten nebo muteni onoten kitioge ko noten nekikure Neliase. Alafu noten nebolo nekoko ik successful. Lagine ko noten kabisa nekikure Chepkemei. Nele tunene 332. E nambari nyin. Kimache biga ngwan gitio gichetile tiketi na omiten number one. Nguro biga ngwan gwaljige muche lege ni otana rakaraka. Nguro biga ngwan jolginge muche lege ni otana na rice ni otana rakaraka. Til tiket chito ni otan. En *274# *274# agi til tiket na otan na miten number one. Isi buke tiketi chuto kabisa. Agere ruwa kabisa ko sibuke ni onten ago ine lege mache sike bage berta na tene bokiyo ta sai paga olimba sa sita so nitan ge gere ni so ko ki gere ni so ko yutan ago lan tukul aya ko gale jita til tiket jita bai de agere ga ge nyur biga lago en gore ni onten ne mina tene ge gure John Norton nebo 856 mission Agnoten number 7 gunoten guren June kiguren June ngetich noten letunen 198 kimache big 2 gurimi go yangota chetunen *274# agitel ticket noten number 1 *274# agitel ticket noten number 1 and *274# agitel ticket noten number 1 so sige chute gebe berta noten ne boy in Asiki ya chute kitu kebe berta noto nenebo soko. Noto nenebo in Kyoto Initiative. Kuhimbi tu noto nenebo raini. Noto nenebo Kyoto Initiative. Raini kwa unye Thursday raini. Thursday raine. Thursday. Amache ina chita kumnyeni onten. Ni Thursday. Utsigire kwa amache kutakule gidogo tu, kutakule gidogo tu. Kwa mune niloten kagiyo atweche niloten ngune na onten nebo Kyoto Initiative. So raine, kule Kyoto kitugembi tunonten braine, agetukul noten ene chepche braine, inu. Agetukul chi agetukul noten ene chepche bimbi tuni braine. Chi yake tukul note ne chep chep imbe tuni Ibrahim mate atel jita tiketo mate el jiga jita agere ga ko in mine yugure Elvis ne ba le tune ne Elvis 034 Elvis ne le 034 pongezi sana chota ko big tama jota jiga ko jiga rice imbe tuno ten Ibrahim so mate atel jita ga tukul tiketo na mjini onten agole thank you so much asante sana jitukul note ne ga ko nyugo parchige agine ne ten kwalis ne me go successful line Angino le imi yon eneme meti esi kige yol jigegi. Oko tak chita ni imi yon gara negiri yol jigegi yen soko. Iga sa chita kom nye? Oko tinye ndet nato ni imi teni yon ten. Oko tinda, oko tinda giri yol jigegi yen soko. Ole nji ni? Fanya hivi. Oma che kebegebe berta nato ni nebo. Kebegebe berta nato nebo Kyoto. Oko engebe berta nato nebo Kyoto. Yuta kusaru chita chep chep ndo nota nengunget kuti muche tiltiket sarakaraka ire uta nengune kwa nzaraine kwa kile isi buge hapi mameze chang ugu iyo nitile chita le itile chita yani nitago ureri yetu mokeli shen ire uta niki urerini ni yoto achi chita age tukulene lemi olejin karibu sana sinyo nene ureri yetu ndire uta ni agi ii ureri noginye kama watu wengine iyo tige bogisi itage tukule tinye bogisi chota chaita lo kone nbogisi isheglo Ahungu gune nbogi si shegula, embe tunata nabaraini, ahu indi wa mauna lejin yat box fulani. Kwa babi ikak pesa. Lakini gorog, akikishan ilai chep chep, ingweng, ote emini tita genga ndewa togot box ya soeng sobongi. Ina ile betu tabaraini kwa betu tunata neneo indi yak pesa mingi sana. Nibo Kyoto imuchi beljige chito, akwe 300,000 Kenya shillings. Kwa chepa kake tukulika, ina msimu yungu njito. Omache ichile gitio *292#. Ichile gitio *292#. Kugunin boxes choton. Kugunin boxes ishek choton chaitelo. 1-6. Ilewe nboxes ita inoto nege machi yotige. Ilewe ni nyendet box noto nege gaste yotige. Kichile *292#. Nagetina kwa nambiga muni in. Mama jesu kuruwele le jita yendira uta ni webster. Kili kiwile rindono. Kichi ile *292#. Ungo yabi tita hake tukuliko mnye. Kichi ile *292#. Ungo tita noto nega ama tegu successful engebe berta noto nebo Kyoto. Ugo chita noto nenega ele Kyoto engebe berta noto nego basoku. Ugo tinyende tinoto nenege isi kige ogi aljige tuku keterter in soku. Onle njini poisye na fasi niton. Poisye ni boro hindi noto nimiti. Bike kago itaari hindi ruto kukago name. Kukomu. Piki yoto nje mine wanyuri. Ogeri mine wanyuri goro wagi 720 shillings. *292#. *292#. Mine gure jiri yote. Agere kanyoro. Elibuta gen gokpo galsi sit 1800. Kichi ile gitio *292#. Nota negi gure ni Brian. Kukwa gigo achi. Kayat book sit netinye 3000. Oksilingi shek yote ni 200. Gidio ni. Kukwa kayat book sit buwana nota netinye 7000 Kenya shillings. *292#. Nota negi gure ni Hillary. Kukwa kayat book sit nota netinye 2500. Chiru, ayayayaya. Ile uta nanyo lewa kanya vike changi ni uta ni kutko me siki nge chita agi yoti kebo kisita ketukul. *292#. Nikikure nchiru no, kayate neta kumonyor pesa kose kisa hai noten. Kayate bu kisita netinye 15,300. Ile tiana pesa enyo. Ukutu noten nikikure Tabitha.
6: Tabitha agere kaya tabo kisite Tabitha na tenepa silingishiki yota 26,650 alafu noto ne negiguri niketere kaya hati bogu siti noto neba 15,000 negiguri Collins kaya hati bogu siti noto ne nebo silingi sheki yoto nelipu sheki yoto nilo alafu mite chito yono negiguri tangus mii noto negiguri tangus ugele nende nendoe sofa kaya hati bogu siti netinye 20,700 ay, ako evi chita kumye, nito nipo kiyota kuketege inege npaka ulimbo saa sita. Wendi uririet kuhu nito npaka ulimbo saa sita. Kiri mambi kebendi endre utanak pesa. Nikikuren Sheila, kayata boku siti netinye 47,125. Noto nikikuren Aaron, kayata boku sita gine netinye elebu shekiyota nsisite. Ag silingishege 8,091. Noten nigurin Alex kwa yadbog seat in 23,000. Kip kwechi kwa yadbog seat. Kukau no me gurini. Kun you rate 7 shillings. Kwayat noten ne boing. Kun you 240. Nibaso mug ang nibang one gumon your pesa. Lagini kango yote noto nebo mbutu nguri kwenye 9,100. Frederick, ongire kukiku wachisi lingishe kyote ne 700. Chinga nyurin box noto nega uririn. Ako kiro yoni yote nige box aga tukul. Yoni tenkituk by the way yote nzi lingishe kyote chetutu kinkabisa from 49 shillings ana 48 shillings okote. Anago si lingishe kyote konom 48, 49 anago 50 bo. Ngiru kwa taga yendira utane. Iya atari rai ni kina mama. Chilji ito star 292. Ngo kasi chito yene limite no. Kichi ile kitio star 292 hash. Rai ni kutuko mea chito. Mi yoto ni kigure ne Aisha. Kayata bogusita Aisha ongdoswe wanga wanga bogusita ino ndito kaya kayata bogusita bwana natinye 68,410 ogwini kogi na menguni he ni gure Dennis ko kayata kene bogusita natinye 50,000 akselingi shekyoten 73 Nene ni anyage kwa rano otone kwa kabisa. Inge ni ile bukse zichi wa nitone kwa laksa harakaraka. Mi nagi itinye nagi ugure Marcella. Marcella ini otone kwa kayata bukisi itibwana Marcella netinye silingishe kiyoton. Pendia ira pesa indira utone. Kayata bukisi itibwana Marcella netinye silingishe 89,160. Oye we bichu. Ini limite jita aga tukul. Ako ebit korai gaso. Yonge yo chige bogu sita aga tukul. Na amacho agoni nene tactics chotan jito aretin. Yonge yo chige bogu sita aga tukul. Kuma lase magelege ke chaktate. Iwi tusi kuno anito. Ma necessary gelege yate arakaraka gelele ndi yate nenu kwa lase maitualde the next books. Imu ujo the other books ino nito na genge agi yate kutu kwenjiloyen kwenjilisomo kwenjilangwan. Cheng formula nato aya. Ogire kage itu chekibare happy moment. Ogo for the first time. Imagine kito unin bonus 54,000. Happy moment. Kwa kwenjyo Rafael, Lily. Ngoage nga kwenjyo Julius. Aha. 54,000. Ognoto ni negugure Grace. Yat chito box agi chengi. Kiro yat urele noto ni boki yota. Cheng boku siti noto ni tinye 54,000. Cheng jito box noto ni tinye 54,000. Oma chiki chiki chile star 274. Ma 274 sorry. Star 292 hash. Star 292 hash. na target ni won *292# agi ya tige bugisi tage tuwele noto ne iche ngila inun bugisi tine tani ni tinye 54,000 Kenya shillings amuche iche ngile bugisi ito inun ni tinye 54,000 Kenya shillings ngumi yona books noto ne to miyo tige olenjin ya tibagi ngune ngutgumi bugisi itine giri le to miyante agere Brenda kawago tu yag Brenda Nota nekikure Silas kagorap kiagine ak pesa ini onten. Ones masagine agire kanyor pesa ini onten. Damaris agine agire kanyor pesa. Ala? Vivian. Ile chomu nebik. Agine ila api moment kwa sarta nabwa meniti shikine gitmut kitio. So yate nguni box nota ni mungat nabwa kiota. Agi yata rakaraka changam kan chepchepi itu. Kichi ile gitio star. Kichi ile gitio star. 292 star 292 hash. Igwa sa chita aga tu kichi legit star 292 hash star 292 hash ogiyo tige books noton nebo kiota aga tu kule. Chengi nge pesa angiri ba amite chita yota nika wako nyoro silingishe nendo wengu niko nebo 115 ne. 115 buwana mambo ni mwecheche kiure jin. Jin, gobe ndi biya lagi ne tena 54,000 kuga kwa 12 nega bisha baka 115. Agi ne lewe ndi uliye tukumu ndi baka ulimba saa sita. Zote tini na chito kasaarta. Omachia tayi boishi gembe tunatoni bara ine karibu Isaiah agja gobe no limba dalat yente tu tiat ke town asko bit kengalal tu gulendo tunatoni bara tosne otebani. Kutse tayi chito kugure ni. Kutse tayi chito kugure ni. Mi neto mbwa na mto kule kugure ndoa no kichile star. E kichi ile star kichi ile gitio star 292 star 292 star 292 again the hash star 292 agi ndegitio hash agi kiru agi megan shwe chito ili ureni pole pole pole pole nguni kwa kichu tetu tieto ale jini gitio kina Jacob karibuni sana kina Isaiah ene meseta bo shegi tuti noti nabato usineo teponi noto chicheke tole nji utogo tina subitiketa tatukul kibagenge ola ntukul eleponye ndi togi nye megan shwe ili tetai ureni buwana iye kiri ni ureni ni onetan

0: Quiero que tiene le pato vendré otra en cabeza stories que very interesting. Que no digas que lo que le gustó porque marat gustó porque tú ya la alguien yo no hago visa de cabe ripseta calidad police. Digas que le gustó porque que mo que aquí vete esa vez. Digas a esa no tenéis tú mucha hacia con la. Lleva no me. Matam cabeza güey chori lleva no. ¿Bien? Ya ni otro ni le digo ni con nego la pa que sigue most of the time good saying que va en que va el día que ni otro ni co me digo se amunin anaut que va some functions so good yotan tipo mutia we amachi tapo leo ni machi na iki otro ni nego nego hay mare mugo pizza pete cuando como ti pure entrar utan. Y a Maji will live in the Bata, when you want to let me tell a leg. Chupa Bata, you never say more and more in your net. So, a nego said Jita will let Jitalia lak when you never lian, Matam Gulion lak when you, Matam Gogo, you lak when you, Matam Gore begin about Chi lak when you. Quamumi and Yagin and Dagumongi lynching where would not talk me any. A moon is killing you or night was of going on it. So, Mongi not the bonnet and me, Kagame, Nina, Nina, Tabin, Unita. Chamona, go to Jacob, Bissau, Gangalan, to look back again. Jacob. Yes.
1: That's why in Gebag Obo Uri Shaku Chot about betting meeting communist Kigero Tigo, Titam Ginetaki check, Sergalia, so it goes on the Andre Shaku Chota. One moon meeting big, Chota Chigo, when you're Chige, thousands and thousands of money. I will not an ammonia cigar or relate a tool game, Wagilen, Ureren, and Ingom not it. Kindo disclaimer, Gele, play responsibly.
2: Kita na jam ko kogo nuin koe kogo na rog ni dengo lepka ko logo kine tege jamin ke jinge jange ko par to tu kiki ke jenga ka
1: yes
2: yani par to tu kiki ko jeng websa asu ko si ko urere ne ureri onin ago ma urere ne ko responsible yani ma tinya na onata dan tukuk alak kekikere kora kele mendoe tukuk ngore tab repe tab tukuk kerepe sikik tukuk kwa kora kecang kok kikopa ikut tibing taun enyi kere konyone agarit au agarit konogi gomboni ajengyo ronos
1: yes
2: yani nogi gomboni ngali ni ngengari cejogi gomboni Pongoi ka ilin kiko kupor lakwe nyuka pisa. Awa kari ina kapuni kuna kubich.
1: Yes.
2: Nanda we ndi ngu nga katunjili kia genge kutko rusta kari itenge naate. Nyika ol rambare.
1: Nyika
2: ol rambare tenka. Amu kama kwa nanyine, kama kwa nanyi kari. Okion ni kuki siki gili ni uji kwa kupor. Kama kaya lakwe kupor, akamiche kian kapisa gile. Ako chitul guli ndapore na nyu, kokai kai. Lagi ni orang kena ibarat tin, ibarat logo kaki le. Ibarat tin apa mana? Tuh ibarat tin ni, ibarat tarik titul. Anak ibarat tin ni muzik aku nasi le. Ayah, ibu tu bilang aku tin tau. Amatinya kasih, amen dan lagi ni ilmunya no. Tuh semua, tuh si buat tiloi ni. Tuh si lain, ini lah aku tin. Kiok tu pai ni. Betul tak eh? Ikan juga kemelin ni gua kosongkan rumah song ini juga roh coba apa kalau nom ni tu cuy ni gua beri ni mata kau itu ibu hati lo ini lakukan atau tidak?
1: Yes.
2: Okay sih tu sih kira kira gile kita ni lo ujat kau gisi gila mu kisih tu sih okay sih tu sih kau baik ki sekebuat gile oh kagak gune. Kau ni macam tak ibu sekejir gile. Mutiara lakuet kau kau kau orang, nahu nanti akhirnya lelain. Ojek engkau mesti nyebor hati negeri. Kau kau kata iwe kau jadi ngalol ji. Si kiri lekau orang, nahu nanti suka sok. Kamu alam kau ngalio, engkita nahu nanti kenyal lili. Amu mami jin nte ge tebe. Kau si kiri nte tak lakuan ata negeri. Kau nyalilka, gemu angun oge leka. Nanyu aku epsa, ngongo amu aku ige burge. Kalau buat yang ngalol jengol jengol, tapi enggak aku jengol jengol. Tapi apa kait kawai ta? Aku melayan kau macam mana macam tu? Kau ingat? Kau curi tu kimi? Anan gurang kau tu kau kiki enggak kau nyungun orang kau yang kau korom? Kau ibet tu kimi? Tengah sini lepas baca tu.
1: Yes.
2: Mau anggun orang ni, tengguran ni aku kau kau partai itu tuga. Jogo kuri oi mai langwanu lin komi jitane ge seti singa komi ese jito tu buka jito koma ga gobar ka tukul amo munguno aga barendra angotai demorengo demor kita ge ne rubai komu ga nyobunyo ndi singa sege ngetin sege bar tuku ke baka
1: yes
2: angka gai puru mo ko gimo ge bar kin baka kiri be murin ni Tugu kebaga, kiri bermurid ni tugu kebago, kebago queen wa. Ni hati pun ni kaget tebegera gelir ni hati pun gigonyo. Nenan kesistosi matenggo gigonyo kita naya kesistosi. Amaku miji negara gongge gule na jeccha mangaleku. Aha. Tugu sa tugu le, kujibu asai ni manyo mabo negara berurai. Ama boy isi biju ngejunu kau tore bulit, mau tar lah kau bulit, mau tar kau tore bulit kau imen, tunggu aja kau tore bulit kau imen. Ama boy isi mau web sanggup nona kau rapomi ketesia tar taja fem, mami. Aku taja nu, kau ngadu kau suka biju nilai, katet tuan nunggu noi, kau puna nongam nanti ni, gimana puna kau suku nita ni. Tetapi nukuk kukuk ngamen, kami cukup cerai aje, cemana je, kapak kapar ka, ulin, sengit itu sih kelinci, macamai, agak macam macam bi.
1: Yes.
2: Panah kita apa lagi bu? Aku agen saya, kemu aku apa lagi? Nih hati bu ni, nih guru ibu gonyo, kisah tu si, aku yau itu. Lene segitu, lene mulai tu mabo isi, okay, rana gule nih. Aja yang mau kebawa ke Tunisia itu kau lihat karama, harai, mau ke Tunisia mereju, mako bendi mbar mako egita katul sikwamne oyene sopto yonu
0: mhm
2: maka kete sopto yonu logo go website so homa jene tebe asake ngolol jige zito gitikon gey ake mga tukul gili ngoye mga tage ngalal ngoye tage buat kita kene rubik amu makoy gila raan ngo kwa parak teknoloji ngo emet kusir sikinde nikisi jala kwet haja haja ngot ke mga guna tayi web sa koko kipit kitukul
0: yes
2: mga ngo titi nye tebut lakin ngo kikere gile pae mga kaya teb tuku kyo ujoto
0: aha
2: eh so si kiro iske lei gitarita ta yano lago so si kiro ge lei gitarita ta yano
0: yes
2: to si yan ukira ko buka chemo jeko
0: mhm
2: ame awo mai bat teng la kwet pa ko itugu ga chemo jeko ka ki yan dano ingle ga ta ngu gustois ga ta teng ga tano ko nyo ba muta ge le ne na ga ame aw ga ge ki ki to je ga pa sa gimni
0: mhm
2: kya ne website amogi ginegi rane sigik ra ko mago ginegi kulin kapuno no million ni mogi gine timita igitu kulin a ko go ke banu ko uto go ke mogi ne che jang si nyengu le ke mogi ne
0: yes
2: ngel ke mogi ne ngu no mani ko go ko kali a website mago mago pet ko te ngel ke mogi ne ma maga nge kita no ugo pet amu ngol ke mogi ne ko kali ne so kemudian kita tanya mengatur kemudian kikin semata-mata kita ia boleh anak semata kita kasar tanah di lagi ni gay kemudian ni website ngobor website rasa ni yang gila kami kita sih tap tak jeff
0: yes
2: angin kau mau pergi siapa sah gila kau mieno gaya sih anak kau mieno anak kau gaya sih no anak kau mieno mata tu tu kita website jadi macam kita pegai, amukin neti kita tu kalau engkau tuju neta aja fem degi gego ni baru entah negara aran, asal kau pergi net kita tu kau punya jen, tetep ikut kau kau kita tu kau punya
0: yes,
2: unata.
0: Lambat lagi cakin. Jacob Gora, gotom gigo chibing na fasi ndiro tan ko ngalal. Indi wigir gora agobo tugu juta tugul mo na gatu gul ne miten ndiro tan ko chang baisyo ne kyo pi chimma ta clear chimma gingen gele lionen mi mujot ko miaga ala choldo gerije ga bo gito shigen ulba Nairobi anage chang scandals angale ke chang ke go so ti ndiro tan je isul do en biga alago kwa tukwa mara
2: ino kapsa
0: aldo chito ni ruta ntugu nje counterfeit che manyolo note ni serikali gari chega abo gitete oktugu nje changi ucho wanitan wana ibare gasot kebara minerani anagage na mene mwati nwe chumpa sang kukwa ipo wata gari chega abo gitete miti ntugu nje changi ni ruta lakini most of the time kwa rako nibe nyoru kuunegi kwa chunda kwa ragi chek sigi kutikule lege setete ni kwa mwona leji nunegi kegeri kutikule bora kako bora kai tiep kondogi
2: bora kako bora
0: bora kako amune na inyuru sakine mzazi nota na inyuru kako maybe wat kako tekiwa na kwa chikari itla kwet nengi ngule kwa sumeza ni amuti oki long kende kuma mibo isi yeti sile kiko lenjon tinye pace nipis niba anum kuma mite mungare itake tukul labda negi kwa yatis so ngo in position not ne ba muzazi ama chi giru ne position not ne ba muzazi ye direct na mun imu chi ko magas na rane ya ngatu chu chu chota na mun ke ko no nge mala da ke ma ile biki ma chi ko gil chi ke pa shi ne pik chi ko ko pik chi ren so gi ma chi raisi chi labda ba ta chi ka gire ba ta ba ta chi ko lionen ena ngo lit not ne ba muzazi ne ne gire le magat ko ye muzazi mun ndi we nyuru labda ga ko nyola ku ngo grai ne Jacob ninge ngabisa ile ke bandu mina na che bandu mina yabere ko ndiku mangu en grade 10 na gibare form 4 mute ago nyende tulab dagiri boyi labda nyende tkiri boyi sho ten boyi sina ter ba serikali ke nyishike chang kriya go tep ko lege ibatishe ilione na boyi sho ni ku kibat kan tukul lakini iwe nyuru ga go nyugu ko react kabisa en tugun jota chiye
1: chikom nye isi ne kwa kere amun kere bi mokornotet noton nebo haraka ne konyo kumongen ole in position noton nebo mzazi kwa magat kolian mzazi ne unonton amun raini kot kele lakwengung Jacob raini ne labda kwa mongwe university inyuru kago ike extravagant kabisa inyuru labda kago nyo agarishe karibu somo tinye nire utan Friday kwa kakipa weekend kwa niko menyo urta iko miten sangwe li
2: members day
1: mutai nyuru katu hit meset kabisa kwa pewa kwa spenden maybe karibu elbu miampili ene kwa riki kipa ipo itenge kago nyuko tegu ngone kabisa lakini yento manyi itepa nyile nene yoye kukui kalian ku ena angoli nato nipo mzazi gerita yano siki kwa mpikla inda dageta kenga
2: kongoi miseng kagir kitiongko nenge beberta nipo mzazi kuche changeng siki kukui kwa kwa ilo kuk kale bora kwa kwa bor hingin kine kapisa web sarap kurir kaya pananda Sungguh bet kita nak aku bet aku undam ini ni, hilajeng ke, borak aku keluai nato.
1: Yes.
2: Macam kau kapun nolle makinkan, kapun mana? Kalau zikin det, anggal kene ne time mana jila kau niu, kau ke makini, ke makot ini, amung kita cecanggulin, imakini. Kau kima zikin det ni lain, ke makini lakuet, amung aku zikin, aku inai kapasa aku inai le. Lakuan nyu kungwo kuwano
1: yes
2: kuwano ki nitu uyo aku ki kiwa betu segata aku tengku kuit ki ngaji lel ki nega jundang ku kuit ki lel kiru lakuet ka ki kini lo aku ki misra inusiet ip kena gil giru ka aku ngu maru ku kiwano aku ki itu uyo sangkap
1: yes
2: sasa kama aku mitu sikin det niko mitu sikin det responsibility nanyi anambo isine nanyi
1: yes
2: Kini kagiri bagi cung segi juga, kileje gay. Ungiri semagiri umogista. Amu ngat ke parci segera betu gugi, kuga kunyungogista. Ngat ke hiji kini nema jam ta engkim nanti, kuga kunyungogista ka. Kuga ke par logo. Ile nene gigi misinge ngogista ni subu logo.
1: Lakini niko uwa michi magu magengi ya muni ina saa tebu kwa angoli noto nipo gerit noto nipo muzazi kora ku in ana wuti saa itaka kikosa gilili nati maybe wat kagina mnerane kifulani kutingyogi nipo isi wane kiwa kiko utamko ye mara chepo magor na tete indira utan chepo aldaeta aptungu nje manyolu not kwa na wana mwuti kima genge ishe kiyoto chepa sirigalis igeri labda kwa kagi posten kwa uchu tamana kwa posten in social media in DCI baga bicha ini kuag lakini ndiwe ye risko kwa rongora nyuru kwa labda gagi iti akta lakini inyuru kwa raka nyuga testa akpo isi onoto kukin yani ogo nengi nilesu mzazi kwele iba kuoyo tu amu mi isu asazi kwa ranguni chenge ngolole kume biyot ki kwa ldambara yani kuhuni tagimwe kwa kuyotu nin ana kuto
2: kuyotu nin lopu
1: kwa yon tunye lakuk chong chengu kwa le gole kikareba atuku nje babi kaki chie kuhuna otan sika yiku miten elemi kuhuna onito lakini nyugu tise tae kwa rako tatu ni ibare kasi kukakwe kakwe ya hit missing
2: kita na mengen siki kwebsa ako ilani amuanga nole imu wakse kuki kuwakis tuku ke ujo toke aldambaret kimangune gelia lakini mapete ngokista ni nyune kopchi sokongem family noto
1: Yes.
2: Melengi ungan ya smogista. Amunyo ne no. Kone kake wat, misingi lehi. Moka inga tagebar generation. Moka inga tagebar. Piki katata kubuane kubitos, kwe kubike pa matay. Amokake moige al. Amokake moige ungan. Amokake moige al dembare. Tipki mangune lakwet. Lakini, ngogista. Kumakoyki berberge ke ungan. Ngetu ko ngogista koy.
1: Asante.
2: Yes.
1: Ah yeah. Thank you so much. We missing. Ngale kyoto ne. Chiguru men kabisa kwa njia kwenye lima dalat. Sige ngale tu kuli kibage ngi hagema gele tos ni atebo ne ngi hago changi an tos. Amu ni bere gaskora ne rani galagi ni atani kwa segele natiyo. Mande rani kuti chega nuko tpi kyoto chega. Amu ningu ni atani we sipkwa na laga kichega kuten sige ya kichega. Kwa ne kwa sige ngi gele kubeti ngu kwe tini yuru wachi ni atani wagi ne ngo kwa kwa namki.
0: goset ka yuta agine kokeny kole kaset ugose matakinyor agine kele kokobetyo tuga kou nguni miten chorset ab kiagik nekakokoromit kabisa ikose kaketorchi chito probox ko biik choton akichek so mongen kotko kikoik kikoromit kenyorchigee tugun ana kityo katebet kora noton nekikoyait en biik ana noton ko keret noton nemoche sikemwa ak biik tugul karibu sana en keberta noton nebo conference ako olan tugul kityo kimekensha ile iyotinigee noton nebo Kyoto Initiative en *292#. Ako kikeroti by the way kikeroti nebo *292#. Amache agonin boxes oeng amache iyotigee chito boxit number 1 ak number 5 cheng chito yat chito box number 1 ak number 5 wangena leoniton kebendi kenyoru nguni biik choton cheite somok okot cheimuche konyorchigee 200,000 ninon kora agonin yat box number 1 ana ko noton number 5 number 1 and number 5 en *292# *292# okay oye chepchepitun chito agetugul ichile kityo *292# ak iger ile ketete paka box noton number 1 ak number 5 number 1 ak number 5 ak ingeyat faster sana kegir kele ng'o biik choton chenyorchingee 1,200,000 en yoniton en noton nebo Kyoto Initiative en kembout noton nebo raini *292# *292# so chine chepchep *292# amache keng'alal tugul kibagenge ako yesikyi chito nafas en conference chang biik kabisa raini agere chang biik kabisa boisien dakikosiek somok dakikosiek somok ko chang if possible ko 2 minutes lakini mesir dakikosiek somok si koyamech echek tugul kasarta nataune shangok en olin barongena
3: ano arapot yomune
0: achamegee kabisa
3: okoi mising en tetutiet nekokonech en betut ab raini
0: yes
3: amwa tetutiet pei nemoen oto yoche kinamenan amun kiakorobochan age chekyoibe ole naalen bosbet abirchin nakikokutitu nitoretor kipini chole keibeno rabinik okebokutitu amwachi achen ole yetamat koron kolian kole kimee kora ngibarikeri nguni kele ketiyoti kibeno bandozen kianai ine ole ng'oe asom kabisa alewe toreton kawendi ine alewe boset ak bandek toreton ine anibuchi namwoe kit ne kole kimeo kole kimeo mwachi kemwa kokundomaun ole ateboniet nguni kooche kenai ele kimwoindo abtui komokose chu mokose me kose kityo nikokeker kityo kine kokokokse ne mamun ot nguni kinoman kityo en ng'alek ab tuichu komatom kesom yomi chaan chebo kokwet kele lenyokokoskote lakwet ngobet inon tertereneywan amun ngotko kiorire kouno matamin bandek kokoibeno rabinik ilene kosore chichon man arap kor so mokose ne kokoi misiri angunon elona kan
0: Asante sana. Shango gen Lona Gals. We missing. Oh, by the way, in I think it again can be very interesting by the way. Gonna little bit to go lane on ton. Come about the gene. No, I'm gonna be able to see my ten out and I knew Rune Gabes and Rane Kyoto to be able to see my colo. Maragwege, who won Bunoga Safaricum, and Awege, who won Galeon. Looking at Kiko 70% go. Kungo ngalale na ikose ile bakole njin chichi amun ot ndisibe ine ak ile chamke kowalun is kabisa ikose ile chitab kutit kabisa neranik chebo kutit okumwoe ma kole kakisetoti kelelen ana wengechen kabisa mongen ine ole wene kakochangen ateboniton kabisa Pastor Barbaret achamege
4: kama kutinwa kinda amini walion nama kwa kiurset ima kuchanda ate jitab kwa leji hini lili kutawa kima kuchanda ate kiurset wakini uwe kse letu kwa mwako yirinda na rangwan mwa sire kuna ritan kama kutiamuke kutawa kwa kete tutu kini kumwa kutle ino tebe tabla wiki 19 kwa kete tabla kumwa kutla amu chorse kumwa kutla amu urberi ke kalau mau buat sih ada berita, no terus apa? Abu masih sih enggak ini nyumbi. Lebih lama lagi, akhirnya enggak ini tak kau mukto itu mungkin lagi coba. Kalau sesuatu sih tak kau kau enggak nani rela lagi. Anak minum juga milik tabu tuh ini tuh. Kalau macam tak, lu mandungu betapa besar, cuma kau cukup. kalau kau hendak tarik cuba, kuting itu, tenggi kau dah enggak lagi mana kita dengan orang cipta itu, kutu logo kau utus kau utuga, anak kau umur dia kau umur ini kau cipta, kau macam dah tenggi tak boleh lagi, kau esok apa sih, amu kau main, kau nalar nak kau jual sokin ni, kau kira ni esok aku kau itu jual dulu tiada dulu kat 90 baru tarik itu, kau kira kulle, ejo ini wajib kulle. Aku entah yang ada kereta, kita tu nak cari apa, busi riwa anggo. Amun kita saka aku kiki pun utol cai tu. Kau macam tu tuju tamu pi anak tu kerja swap pinirasi ini. Ame je tu aje lebu tu mungkin bagai aje lagi nak tinggal tu tu negara ini kalau hutan ke berah. Not na mungkin negara ini hutilere melia tu ini raya kurus. Luka 90 kau tarik tu. Itu kita saka aku entah tu tu dia korang.
1: Kau
4: nak kira ke tu lecuri betul swap ni, tu kira swap tu, gua ada berhenti kiri, kaya si di tu nyari, kaya si di tu nyerabi ni tu, cikil loh yang kedua itu, kalau gua baca, gua tengke gua kita poli jadi gua memang nak kira bye beli, batu ada berhenti tu ni, gua kira tu gua kaya ni, jodoh betul marah ni, kira tu main di, gua tengke tu jauh tu, gua jawab tu bandar, kalau gua tengke berani dah tajuk.
1: Yes.
4: Kita ni korang ingat tak boleh jadi korang kuri. Kau nak ada tarin ni? Boleh siapa Bible? Kau yang missing
1: asal tersana. Ah, yeah. Thank you so much. Kau yang missing Peter Alawina. Eno limba marishon.
5: Yes.
1: Uh-huh. Yes. Hello.
5: Jambu.
1: Asyam lagi.
5: Hei, tanya tu je. Ami. Kau nak ingat gua ni?
1: Yes.
5: Ami lihat siapa anga. Kerja itu memang lega. Merana pada bos ta. Ko kiki apa buat kiri? Aye kecing orang. Bayi orang itu orang lega kali dia ko. Ko ko apa lagi apa buat kiri orang itu orang lega kiri. Di ko nabi nono. Ko ni. Oh ko siapa tangan ni? Ko magi orang yang nabi je. Orang yang kita rumah besar ke lagi teri, hati, apa bukan sebab itu, mungkin dah lain ni jasmu, oh rumah yang kita agak yang kita ini ni, ini kami bini ni pun besar ni, mata keris, ini kita telefon yang aku ni, mai pun tu, kiri tu ke Ameri, so, kalau macam kita ini sanya nafisan lah, wenzangu. Alah, jadi ini mungkin je matang je, bayi sih ke tu ke babi ke lekai kijer mungkin enti kerabu sih lalne ini ngol se, oke ay lucanek tu tu cuman.
1: Yes.
5: Namun ni baru ikir bayi sih ke iba gini, jadi lucjoso. Kau dah tu buka. Ini yang mana logo beri. Kau je mana logo kijai bayi sih kuan sih ke kapa. Kuan kupu pesen lagi sih. Kusuka raranga sih, oh mau ini, kira esjana,
1: niu
5: boda boda, niu dua siri cipta juga sih, sih lembab allah ini mengumumkan ya mengalih, kuisin jodoh, kusir, eh itu inamel bumi amo aja, lain bumi ambil, apa kiriya bi nene berabar. Bateri kau borat esih cuci buget, matai sih lawo ketarit lawo, cewa rograt ya mau esih gigu.
1: Ya asante sana.
5: So sawa sawa wewe ngetungo mi ai ngetura tegi si.
1: Kongo ya asante sana. Kongo missing Peter. Mzee Zakia ni libasi what?
6: Webster.
1: Yes.
6: Iyo muna Webster.
1: Acha mge ya muna.
6: Kongo ya muna gatashe nyana ba taicha gam.
1: Cha mge ya taicha fam.
6: Kongga kalau sahaja mahu kongga kita sih nahu ni, negi kasar kalau aku tegaan ni, aku nete kasar ngalai kita orang orang ni, kecik ni negi negi mungkin negi sebab negara orang namu ni, aku mahu lima muncul kecik negara wasta. Nah, dan aku ketinggi aku negara nanzio ke, aku mungkin tuh tak kaya, ketinggi dia tak kaya, negara kita orang tuh ini tu,
1: aku
6: ini tu. Pergerakan rata kita aku ini tu ni tama.
1: Ya.
6: To. Jangan lalu bukan lagi dengan ini legal lah ini mesti berlalu ini mesti berlalu ini mesti. Kalau masa Tino mua ga magarani gure tele. Tega isi esa ozega muri ya anu nime ya ubi etuse.
0: Yes.
6: Onge ba isi esa ozega muri ya ubi etuse. Kuma kagun le ya ubi etuse. Kwa ya ubi etuse hindi olega stanzo na paa kore ya ubi mandi ili kose kuzi. Ya ubi etuse nga mua nge mua nge pinyo kuma kote kila kwa unata. Mm-hmm. Kote imuche yu azi ite. Lagi niku ubi etuse mea eneme imuche ite ite ite ite ite.
7: Anani long ngwe ko toko mugule mbanye ibase kabisa imi we mi awe kwase ko yomo ti le ngobo ya tu ko kase ko ya tere no ti ento na ngi ko ma ni late ade ni kicha na ke o gigil ke ko isi na gas ti ko tinda mi so se mi tenga para gi gigil ke si ko ago nyoru ko ma ti ti nge no tenge le are mi tenga go nun
0: yes
7: gigil ke I ten ke cha gure
0: ade
7: nge ko ra kicha kicha na ke u bi Jadi bagi saya ngelihat orang ini organisasi sigi tu ada yang tu. Apun gelasigi kau tu, tu masih sigi kau cakap itu jejin ni anak bawa ni tu kelakat. Sigi tu ni nak guna ni kau kerja engkau, ni tu tuan ni kau engkau pepin kau kerja. Ni terus tak? Kita ni kemar agak engkau terus tak ni orang kita ni ada orang orang orang orang Kerja kim ke? Boleh je, ini anak guru nak buat. Tapi mahu orang ramai guna mahu.
0: Yeah.
7: Mereka ramai orang ramai.
0: Yes.
7: So kita anak, orang ke boleh je nak bahas negara orang kira orang guna. Tapi barat, tapi muka itu ni. Itu ni je. Agi ter, ini baru orang yang urut juga nak itu ni je. Kalian asyik orang nak, anak ini anak tak sebab orang ramai guna betul guru nak tahu guna tu punya tu. Ibu kita macam orang asli ni, le itu dah ini kita ni. Amun ni orang guna kita ni kalau westa.
0: Yes.
7: Kau ni jaga lagi ni le boleh. No orang ni ni boleh dan umur ambon. Apa ni ni ana?
0: Kau ni. Yes.
7: Ini orang kita ni anak guna westa.
0: Hehe.
7: Kau tak ini le kau hari cuci je cuci, bagai ni cuci je cuci. Tangan kau ni guna skotis.
0: Hehe.
7: Kakak angin, kita nanda muka ini bobo ini nak apa? Kau tu bawa tu kanwa tu dia bukanya terlatih muna aku. Tu mimpi kita tu. Ia ribu muna. Amun ada tu sana ada tu lepas apa sahaja orang kau pergi itu engkau korang. Kau cerai ni mimpi kau apa? Kau main nak kau pergi itu kan kita mimpi sini buat anak tu muka.
0: Yes.
7: Kau korang. Kau orang kami tayar salah ni negeru orang ni darah tinggi, lebih dari ini tu, ni baru ikut tu, ni baru beri ini. Kami tiada bunuh, lagi ni tayar salah.
0: Kau mungkin.
7: Nataraya kita ramu alih berita.
0: Yes.
7: Kau gigil ke? Nat semua kita ramu alih alih berita. Ada yang kita tu.
0: Nanti ni kau tu dia.
7: Entar kita mana ada yang? Entar kita mana ada?
0: Maga barasta eto moje ngale kibote tutiet barasta etio kusike soma nunene officially enere uten gobe bisi Juliana ene ndabi bi
8: yana kori ria mune
0: anche mega Juliana
8: ungo ya chama ga ne
0: yes
8: ungo bara ende tutiene ga igun e la ngatu ne nyene uni te yana kori aso bi ki ne tmangi kana e sicho Kele ni atebo ni kigoi. Kigoi tatebe ni mekingin waram kuri. Ni wedi man lakwet. Ni mingin kuri gire mangabu waru we. Atego ne gararan we. Akwa loot kikikikite so o ne kikikikite nore. Ite buata anya gile. Ko gizi geno no lakwa ni tukuchu. Chuto. Po isie.
0: Yes.
8: Kema kemwa en loch gile nji. Oba kaya gabi satuku. Kesi diwarre utomo oti yetu ko lugayi mogoryone gikwonge gilingwa gisi ginon avin elenji abisa obagai tugu kimoyo bulukyanu
0: ai
8: tugu kige lukyonji agegir gele bulukyon ni mangute misie kulione ko ne tugu kigori nyoru ilogo kakubor iso ngar-ngar chito lion ne lobotote akomwoe kobore ake kisop sobet ne nwach akoigeny ak kibor ima ake kit ne isope koigeny ak tugukuk chekeboren kokelupchonchi asi isich iman any kotor ot kotou kele kokobor iman amun koyoe boisiet amun togu boisiet ne yoe chito makelei lagochutok en ateboniton kikonyor obakach akoyach ikwok chebo lupchanikwok kosir chebore inome korire chito koibaibai inye kabisa amun kaibor korire nebo tuguk makelenjin obakach any akocheng ikwok chebo ngubungwok amun takoumengech tuyoe ebuch arakorir ko kongoi
1: kongoi mising Juliana en olimbo Ndabi bi asante kimutai cheru yote ne ateboni
9: Hello, Webster.
1: Hello.
9: Amache in amwa ko uno Webster o ka amwa mambo isi chongo ko amache ateba kanole I?
1: Yes.
9: Amache ateba kanole ese tani kibo keny ni kikisete keny kesete mara bororiosiek alak kotos makawalak kawal kowal jendo kichanaechu konam koset kora amun anan ikose kolelen in kaset marat chebo emotinwek chebo sang anan kwono kwono maasat chebo kaa chechu
1: yes
9: kotos masetanoton inoni
1: kole mara kabaru rapisiek en olimbo en chumbek chemi bitosiek chun
9: ot kele Zambia anan ko whatever
1: kokile mama yena ikose kole shamboys kole kimi Zambia sijui akile ono so en kerengung ikere kokerkee ak in chukitam kosete bororiosiek alak akichek boisiek
9: amun abwote sole kingesetos kora bororiet ake akine chukibo bororiosiek alak komakiriptos akichek chubo in chubo kiborunen akine tuguchoto
1: ehe
9: so to kateben boisiek kolelen kwan ko kinonito kokimakekuren chukibo keny achorset amun amwote sakane ale ngot ko kikiboru mara bororiet neter momoche atiny ale boror fulani lakini kokingeboru komatos rirtos akichek lo kikibo tuchato so inoes ile nekit kokiritos akichek look amun mara koro subuhi kokaba boisiek chok kokobar tugasin oli kokoro subuhi kibar keng'et ak alanisiek bokekeisi en biutab
1: komalinda teta
9: kotos kimochorsenon
1: asikowolun boisiek
9: so kimuta cheriwas en kabemasin ru
1: kongoi mising kimuta yewe kimuta en olimbo kapema central kakole si ibak in wany setet ni kitam kosete kosetin bororiosiek alak in boisiek wany koter ne ak chuto chubo kichanae chubo nguni very nice question by the way nemakat asikobit iman any in kobesiewe kora in kemwas kele wany kiter ne man inye en yoniton tofauti iko wapi? Wany tofauti man kone? Korom. Anyway, itata tukul kibagenge en yoniton kikir kelele kitebe tukul kelele tos ne ateboni tata mimi naulizia vile unaulizia akotebe age tukul kachemene chito nekole kityo kendo imukokse ko konaite chito amun ndiboniker kora by the way nalake neranik cheyoe tukuchuto kora chichang chuton chuchuchuchang chuton ngale chuchang chuton chutimite en ireuten kumye genana kwaya kora kikere ile matoretose kora matoreti ki kora labda tukun kityo chebo stare kasarta kitikin kelianaten yoton alafu inaisha mongenene olekerten nonton lakini amache le asante sana njita yetu lato nekomiten kebertan noton akobo Kyoto Initiative akere ale kakeker yoniton nguni kityo ketesetai ak tetutiet amache kewegen soko noton nebo star 274# ako amache itil chito ticket noton nemiten number 4 1 2 3 4 yes miten shopping yonton chekemoche biik choton angwan mi yono shopping chebo silingishek yoto 50,000 nielejini chito baishen kasaripa nguni tano chile kitio *274# agingebe sokoni ichile kitio *274# chile kitio *274# nguni ako shopping kimi teni wanitani kuma chepkondo gitu tuken 50,000 shopping kimi teni wanitani kwa 50,000 Kenya shillings ya ako kuma chepika nguan jota njibendi kwa ljingea kwa tiyam nafasi na utani nywana takichia kwa successful nito niko sawa lenji ni bari chige igeri lenye nde tagenge ni igeri lenye nde tagenge na enbi kyo tan joli ishiye ni wanitani nye ee kiri lenye nde tagenge jaribu jaribu bahati yako geri lenye nde tagenge enbi kyo tan che oli ishiye ni wanitani kiri lenye nde tagenge ni cheke tiyoto cho oli ishiye ni wanitani ama cheki tiyoki chili ama cheki tiyoki chila ama cheki tegeni onetan ichil star ama cheki tegeni onetan ichil star 274# ichile kitio *274# *274# gate kitio karakaraka itil jige ticket notan nengunget en star en star 274# agitil ticket not in the meeting number 4 agitil ticket not in the meeting number 4 alright ticket in the meeting number itawata ticket not in the meeting number 4 rakaraka gitu geni onitan til ticket not in the meeting number 4 kiegire ni lautan gitu gile ngonotan ngonotan ne wendi kotil jinge ticket in na wanitani ni wanitani so chile kitio star chile kitio star 274# agitil ticket number 4 kakisiri gile ne ticket number 4 oh giri mamite nbi ketile ticket nguni chita aga tukul nota nigo son giro miyona 50,000 Kenya shillings miyona 50,000 Kenya shillings mamibi mamwa giri biki yata jetile ticket mwagere chia getukul noto nene mwagere kwa lise ni onetan oye chua gunji itake tukul logi ya lise gimache vika nguwa ni kabisa ni iko soni ni onetan ni til ticket kwa yonge til ticket noto ni mwagere kwa mwagere tom kwa successful kero iwega agi til ticket age iwega soko ni agi til ticket age ni onetan narakaraka n star right n star 274# nonga kisiri gile shopping aya Edwin mrefu wewe limba tumai
10: hello sir
1: yes
10: na wazi tayari goron ka wili kita wazi tayari yo tamwa wiro na wili kita mbusi tibo hiji ke
1: yes
10: you be cross road you know ya ne tege in kwanda tende ke kage and it is na aken goro ni ne mi ta kenya ko ni ne kwanda ni ko kita mbugo ro tu uno la ni re ti na yu ku yu ga na awa ku ndwango le yachurde kokiwe katu se yibaru se yibaru we bumi ko ya kana ko ye chi ka besa awo beru awo beru to no na te ta ko beru ka ko beru ka na ba na na ndu ta ka ya na ti ka tu se ti ba churde se yibaru we bumi ye se na awo beru ko ta ko ko beru ko mong la ko ni ge ni yong ko ni wen ku ro ong na ya ta ta ni ta se ya ha ta ta ri no le yachurde ta tru mami ji ba re do ko ri ta ga
11: I'm not going to be able to do it. Tinya gari ya ni mutra tinya rage koru ko tinya ko koru ko tinya ko mogabet alagi ni mamage gi mamage gi kwana ni go nyene
1: Asante sana. Kongoi missing, kongoi missing. Wala ingetse ta gona nta kitoke. Ko wa mo unga liota genge ina nta bwana. Ko wa mo unga liota genge walinjin paishi na fanse. Oh machi wonyo ichisoko ni chita yuta na kwali se ne goma ita asite. Nyo alishin kabisa goma ita sa Sangape kwa maita asita. Kwa maita kiwa ngunte tutia tigeri legenyo ndere utanagi alishe. Kama alikitinye shopping ya miten *274#. Miyo shopping en *274#. Kagisiri mwena kabisa gele shopping. Kagisiri mwena shopping. Miten namba ata namba 4. *274#. Akukukua linji chita ake tukulde miten yonetan. Kitinye dekigo shengine kitipte magatanye. Tipte magmute. Mwana ten mami inge nilegwa gere yuto na lele mami bikiota chako kwa lise amu mami te bikiota chako kwa sikiko chitoko aku saa ishe chuta njiba useku kuhune kwa saa ishe chako roro ni kabisa enche ake tukul neko seta waljige egi yengebe bertana wato nipa soko yani saa ishe kiota che perfect kabisa amu nguni kierisi nguni ya ndole mami kungeten gana geati wanita ni geati soko na wato nipa shopping wakunde kima chevika nguwane kumami bikiota chako kwa teltiket zeni Nego gelo kwa til ticket agenge na nivo. So, ugini nye nyotan 50,000 shopping. Mi ten shopping yon na cheba ili bushe kiotan gonam. Agone gima chebi gangwan. Chotan jibendi kwa ljinge en soko murwa. *274#. *274#. Okay? *274#. So, hii. Ninyi ndi ti til ticket not ni ngunget baga til pak ticket not ni ngunget ticket ni ngolole ngoma ticket aga ngolole ticket not number 2 ngolole ticket not number 2 right? I'm gonna let ticket not number two. My number two, sorry, ticket go number four. Ticket committee so ko number four. I said gele shopping 50k star 274 hash. So chi I get to name it any on it. Yani but we chi ne gaza ne go ne til ticket to. Yani imagine to get that and you so ko we serious get to til ticket say get tarakaraka. Ne na gere ne to go shairi na Patrick agri cha dag ne le Christine. Won cho to get to be ne chi mai to go taman. Piki yoto chenekit maito kwa taman maonge nangu tukoto tuke mongu teketsi chuto ni lakini tutajua sai lakini chilji ito star 274 hash agigiri legal jigeti katinoto nga satana kitse star tukuliki bagenge ntetu utieti nbi tunoto nabara hini Christina Bore karibu
12: hello
1: yes hello mungo
12: inisu mkena nga kivwe chenbe tinebrai
1: mhm
12: Igimuto talage kama sinyon paga olin bagisi kamet kwanda asuko yoigo kweta nge changang koro kwa kumange gisi asuko nyo kyalda bare igeres kora ile konu tabu kogo chisi hinde tabu lakin nindagi gijie mene logo genga lalseche ake lenji nogeir goro agutke boni amun nyala ke gigi barbesio gigi bar negi ngunangi ke bar lo ke negi tai ngen olinya
1: yes
12: ibrago ba goge tua ago bua go butuge lo ga goge tuga en koma simba kager masa
1: pen
12: buka bua gara go nyu ko butuge te mulu ke nam jon gora ke bar ala ko ne uy gazi to go ne tiketa bu go ngo sihinda ni ga Lagi mengebare gina lal sechi gora. Inyoru kule met pageng. Kule karga mene tungi me ang ne bangun. Me magin gengi negi toy kafes alai loy loj. Kya buates choto ni? Kago itu mang kago tego ime buati gindo lakwe negi te. Agibare yergo kago balgo ikot ne ba milioni si.
1: Yes.
12: Yes. Igere mabuni ya gine kisawa meki tukele wa chuchoke leni omete onge ait lukia ya lachwa ima temizye mageni mami gine ya uzi ina koko ime
1: yes
12: imo ini kangi tukele anako kito ige kopendi ya bagara rusia ki anyoru eni bagara rusia kito ike changali aki hoyo ime vichu lacha tono koswa bae Yes.

Nonton nama ini begitu successful ni nira utan raka raka. Kau gaya aljige gitjoge nira utan nenye. Kau gaya aljige gitjoge en ira utan. Aya kau gaya aljige gitjoge ni nonton shopping. Agi rekitnya dagi goshek tu tu. Dagi goshek kido kau mana engkau. Besar dagi goshek kau tan jangan lalai engkau dagi goshek kata dagi goshek kau tan jema kau ite dagi goshek kau tu taman.

Chamwana walintia na natu nabai Simba buwana Simba jazi Simba jazi Simba jazi kutiakini reuta naenda dakike shaki chota na ingso mwaka agira le ngewe ikse kukangu nyori chita natu nengwa kukangu waljige chita tiket anatoma ngewe ikse kukangu successful chita anatoma star 274 hasha number 4

Kole wey kimna chenyun mabarta lagu grupet kongo misung kostende nyun en saise kyu chu saswak tai ko sikta bara gwen kyu sire liep student gata chu sike betuan kibagenge en saise kyu chu nge sao. Komukto ende nyo Jehova laitoriat pabe nga ine tab cheiso mecho bungungu ye ma lao sun ma tururi Jehova erib sete gen chom yet ne nege nge ribe kong eten kuko toge gimba uto ku saise kyu chu kogu ime ne me pe saise gap kimboi queen nange som go tile tang ya tab ka sungu migine go ge tingi buat tage ngalal ke nga buat agu ten chok amungu ne gutu suwe kyo ke ma bai bai tin Jehova chaka ge ka sagu tiko ge gir usubi tin yo yue ga Jehova tuk tuk kwa nutu kyu gen gita gu shiga men agi sir chong gita bu tab sabon kungo Jehova gu te saise kyu chu mo tau te tuting ginam tuan Jehova kasa de Jehova nyongwe nu nyon itep ko boton tore to Jehova do se won yo to anore en elima miore ikwen se won we Jehova kuna jameta kaset ne negen berur ga stoy kyo gute sai se kyu chu chuma ge bendi tukul ki bagenge agu ten garu nani Jehova i berure chen kasi ta mutini ya yue cho bagine le le bwate chama time te ngalon se we chen tukul tukul ki makini ga ge mache ge geren kongo Jehova amunit nye te tuti kem nya chen go bai che Ungo Jehova ni nyon, amuni banganu anwe Jehova tuku kemnya chen, agu tembe tutabran. Testa itogu, testa ingolol se wan. Mutata an Jehova, agu ten lagate chagilagobu note, ogere ungu. Jehova na nyon doisi wan inkimpa unni. Toreto an Jehova, tepku boto ni ntukuk. Tukula makini gago macho ogerein. Mamigi na uya mamigi netemenen, nangi degeta ingu ngintukuk. Tulsi agu we magengu. Amungasa ani nenga neta kwanda, nabawe rita nabatombri netilil. Jesu Kristo nikipta andi nyon. Amen, amen, amen, amen. Karibu sana kosta ende nyon. Asikebe tuan kibagenge en saise kyo uchu saise kyo kogu tarite Jehova kogu tepko botech agute saise kyo uchu kaso mingi tiole inyon asikebe tuan kibagenge sike mwachin tuan Jehova kongwei en amunem petu tino kogu igir petu na terbagu mutka ase nebo tarigi tamanak tinsisit Jehova ninyon kumye webikyo Jehova kuchome chagumametech mutotech ingoru netagatul indo isewe chagungolon sewe Karibu sana, sikebe tuan kibagenge, en saisek yujo, saisek chikororon mising. Itagana.

Gorengah. Gorengah udah deh. Gorengo, take a tip number 7. *274#. *274#. Ngelu mau ngiri gimana nye? Mau ngiri cih? Kalau anu mi boisi ya kasar itu do. Kalau mi boisi ya kasar. Hmm?

Yang tak aneh kunci ni, apa isi yang kasar? Yang ni berbeza ke biki? Kalau kami apa isi yang kasar ta? Kalau kasar ta, gu, kasar ta. Kasar ta udah deh, kasar.

Hanya cerita 1 minit ke guna cerita. Tiket nombor 6. Nombor 6. Nombor poda. Kalau mau kiri cian. Mau kiri cian dah si. Hei. Pagalian. Kau apa anu?

0: Legitimate was some.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Sige lionji. Sige lionji na. Sige lionji ni manis. Guruchi age. Amai chita ni chutu kitu gule. Ago abirchi. Ni chutu en 46. Ni chutu en taigo shakar tamagla. Nasir yasin ye nago sege gula. Ah! Ada ni kita bawa dan. Kau ambil magegi, isi sike. Aku yang ni alit tiga tit, aku itarap ciri yote. Kau gay baga. Kau cinta ni serius. Kau cinta ni serius. Kau cinta ni serius. Ticket number 6. Poda. Number Poda. Ticket number 6. Poda. Ticket number 6. Number Poda. Number boda. Ticket number 6. Kwa mi chine kosan. Ticket number 6. Ama kuna shida wapi.